0: Bupati, dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini, semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATM BPM. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP asal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang luas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurusak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta

0: komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
2: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan minggu depan. Dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that Delivers for All.
1: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
3: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
4: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
1: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
5: AT Initiative. I will carry their word forward.
6: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
5: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
1: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.

0: Tekken Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini bulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini maju di final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas lagi. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh K. Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Bali Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
4: Baik, terima kasih Rudy dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan CPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan CPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwung pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwung yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 08587150669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mamuju pagi ini.

0: Perselisihan dalam keluarga sering kali terjadi karena persoalan harta warisan, perbedaan pemahaman tentang siapa yang berhak, berapa bagiannya, dan bagaimana cara membaginya. Tidak jarang menjadi awal retaknya hubungan persaudaraan.
1: Di Sulawesi Barat khususnya, kita sering sekali menjumpai persoalan keluarga retak bukan karena harta sedikit, namun karena salah paham mengatur harta. Ya, ada yang mengira mungkin hibah itu warisan, ada juga yang mengaku wakaf tapi tidak jelas.
0: Lalu bagaimana sebenarnya Islam mengatur pembagian warisan? Siapa yang berhak menjadi ahli waris? Bagaimana menentukan bagian masing-masing? Dan bagaimana agar pembagian warisan tidak menjadi sumber perselisihan? Ikuti kajian khusus Fikih Mawaris bersama Ustadz Abdul Wahab LC dalam program Mutiara Pagi setiap Rabu pukul 5.30. Sampaikan pertanyaan Anda di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
2: Bu Sulastri yang ada di Mamuju menanyakan begini Ustaz, tanya assalamualaikum dari Mamuju Mutiara Pagi. Bagaimana hukum warisan jika janin hasil dari nikah siri, Ustaz? Apakah ini ada diatur seperti itu pertanyaannya? Silakan.
1: Menjadi anak sah ya. Kemudian janin atau anak yang berhak itu penuh
0: itu akan diwarisinya. Kajian Fikih Mawaris setiap Rabu pukul 5.30 di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Rahmat Pela, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mak dia mak wa. Apa nanti puo di ya ni hormati.
1: Iya iya.
0: Anda mak wa ni harangan ni. Nah, dalam tradisi perkembangannya, ternyata milik kuri batuan apa apa ya menjadi mau harangi di pusar yang ada ya adalah mau meta mai mesa mau haram darah kira kira darah kira kira pugau tapi mau api yang mau pugau
1: pugau
0: dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat buat kan dia yang hadis narik hijrah innamal a'malu binniyat. Dia sanging kana nan tu pokokna amal niat tu. Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Ingganna na apa-apa di nilino di tergantung baik tu niat dia.
2: Papasang Malabi. Bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya. Dikemas secara santai. Membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Malabi. Kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

0: Ya, selamat pagi pendengar, Anda masih menyatu di jalur Pro 1 RRI Mamuju. Di udara lewat getaran frekuensi 96 MHz, 97,6, 100,2 dan juga lewat streaming rri.co.id. Dan juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Saya Hafid di studio, masih menemani Anda 47 menit dari pukul 8. Pagi ini kita ingin pantau bagaimana kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat sepanjang hari ini, termasuk bagaimana pantauan di perairan Sulawesi Barat, adakah yang perlu diwaspadai di sana. Selengkapnya kami akan bergabung bersama rekan-rekan di BMKG Tanpa Padang.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Pagi ini sudah terhubung bersama prakirawan BMKG Tanpa Padang, ada Bung Ferdinand Huta Barat. Ferdinand, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bung Hafid, gimana kabarnya Bung?
0: Kabar sehat Bung Ferdinand. Ada yang perlu diwaspadai untuk kondisi cuaca di sepanjang hari ini?
2: Iya, untuk hari ini itu ada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Majene dan pesisir Kabupaten Polewali Mandar. Dan untuk informasi tinggi gelombang 1,5 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah Balanipa dan Majene.
0: Potensi angin kencangnya memang beberapa hari terakhir ini ya, ada potensinya
2: iya,
0: begitu ya.
2: Sudah seminggu yang lalu sampai sekarang ini, dan masih 2 atau 3 hari ke depan masih ada potensi.
0: Baik-baik, silakan informasi cuaca selengkapnya Bung Ferdinand.
2: Ya, baik, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun berada. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca hari ini di wilayah Sulawesi Barat pada tanggal 19 September 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan wilayah Sulawesi Barat cerah berawan hingga berawan. Siang dan sore hari diperkirakan sebagian wilayah cerah berawan hingga berawan, dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju sekitar Bonehau, Kalumpang dan Tomo, Kabupaten Mamasa sekitar Tabulahan, Kabupaten Mamuju Tengah sekitar Topoyo dan Karosa, dan Kabupaten Pasangkayu sekitar Pasangkayu, Dapurang, Baras, Duripoku dan Bulutaba. Untuk malam hari secara umum diperkirakan wilayah Sulawesi Barat cerah berawan hingga berawan. Untuk dini hari diperkirakan sebagian wilayah Sulawesi Barat cerah berawan hingga berawan, dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah sekitar Topoyo dan Karosa, dan Kabupaten Pasangkayu sekitar Bambaira dan Sarjo. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 12 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 38 hingga 100%, dan untuk angin diperkirakan bergerak dari rentang timur hingga barat daya dengan kecepatan 0 hingga 37 km per jam. Dan untuk peringatan dini hari ini yaitu waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan pesisir Kabupaten Polewali Mandar. Dan untuk informasi tinggi gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan atau berpeluang terjadi di wilayah perairan Balanipa dan Majene. Demikian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke rekan Alfit di studio. Terima kasih.
0: Terima kasih Bung Ferdinand Huta Barat melaporkan langsung dari kantor BMKG Tanpa Padang.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
3: Mamuju pagi ini.

0: Tahun 1882, Robert Koch, seorang ilmuwan Jerman, pertama kali menemukan bakteri penyebab TBC. Hingga kini, penyakit TBC masih menjadi masalah yang dihadapi negara-negara dunia. Bagaimana mengenali gejala-gejala penyakit TBC? Dr. Kartika Ningsih, SPP, spesialis paru-paru RSUD Sulawesi Barat, menjelaskan.
1: Gejalanya diantaranya ada batuk, batuk berdahak, kadang juga disertai bercak-bercak darah atau kadang ada batuk dengan perdarahan. Kemudian ada sesak nafas, disertai juga penurunan berat badan. Kadang juga ada keringat di waktu malam hari. Kondisi pasien kadang kurang nafsu makan sehingga berat badannya turun. Kadang juga disertai adanya kondisi-kondisi lain yang memperberat, misalkan sampai ke adanya cairan di rongga paru-parunya.

RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, ketika bicara tentang kekerasan terhadap perempuan, ini rupanya masih menjadi persoalan yang bisa terjadi di berbagai tempat, termasuk di ruang publik yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Menteri PPA, Harifah Fauzi, ini mengecam keras kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di salah satu food court di pusat perbelanjaan di Jakarta. Menurut Harifah, ruang publik ini harusnya menjadi tempat yang aman bagi perempuan dan anak untuk beraktivitas. Karena itu, pencegahan kekerasan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran pengelola fasilitas dan juga masyarakat. Pengelola tempat umum misalnya, ini perlu memastikan sistem keamanannya berjalan dengan baik. Petugas keamanan juga perlu memiliki kemampuan untuk merespon dengan cepat ketika terjadi kekerasan. Sementara itu, masyarakat juga diharapkan tidak hanya diam ketika melihat terjadi kekerasan di sekitarnya. Kalau melihat, mendengar, atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, masyarakat didorong untuk berani melapor. Dalam kasus yang terjadi di Jakarta ini, kepolisian sudah menangkap pelaku dan sedang melakukan proses penyelidikan. Kementerian PPA sendiri juga terus berkoordinasi dengan kepolisian, terutama jika korban membutuhkan bantuan dan perlindungan. Pendampingan untuk korban juga penting, bahkan bukan hanya bantuan medis tetapi juga pendampingan hukum dan psikologis. Karena korban bisa saja mengalami trauma setelah mengalami kejadian tersebut. Karena itu Menteri juga mendorong agar fasilitas publik ini memiliki prosedur keamanan yang lebih kuat untuk mencegah kekerasan berbasis gender. Pos layanan keamanan di tempat umum juga diharapkan bisa membantu korban untuk mendapatkan pertolongan yang lebih cepat. Nah, pendengar, tentu ini bukan hanya tentang apa yang dilakukan setelah kekerasan terjadi, tetapi bagaimana kita secara bersama-sama mencegahnya. Nah, menurut Anda ini, pendengar, apa yang kemudian bisa dilakukan masyarakat ketika melihat perempuan mengalami kekerasan di tempat umum? Apakah kita sudah cukup berani untuk membantu atau melapor ketika melihat kejadian tersebut di depan mata kita? Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sudah lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S2 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/pmbunsuma2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
1: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkatan provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
2: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
3: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
4: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
3: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426-2322-443 atau telepon WhatsApp 0822-9609-0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
5: Masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuk ke segmen bincang-bincang. Dan untuk Halo Sulbar pagi hari ini, pendengar, kami menghadirkan kembali sebuah bincang-bincang bersama dengan Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan Indonesia MLKI Sulawesi Barat, Ketua Pak Cadi Mulyadi, juga bersama penyuluh penghayat ada Pak Madem, dengan tema melestarikan nilai-nilai luhur Nusantara di tengah perubahan zaman, dipandu oleh Nita Wahyuni. Dan ini adalah merupakan paket ulangan. Kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda.
6: Dengar dan pemirsa, hari ini kita telah kedatangan dua narasumber. Ada dari Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, ada Bapak Cadi Mulyadi. Selamat siang.
7: Selamat siang.
6: Oke, dan ada Bapak Madem, ini adalah penyuluh penghayat kepercayaan di Sulawesi Barat. Selamat siang, Pak.
7: Selamat siang.
6: Bagaimana kabarnya semua?
7: Baik.
6: Oke, ini perjalanan langsung dari Mamasa ke Mamuju hari ini. Bagaimana perjalanan?
7: lumayan seru sih.
6: Lancar. Oke. Dan pemirsa dan pendengar, selama kurang lebih 30 menitan hingga 45 menit ke depan, kita akan membahas tentang itu tadi, menjaga nilai luhur Nusantara di tengah perubahan zaman. Karena ini adalah sesuatu yang harus kita lestarikan begitu. Tapi kita mau melihat bagaimana situasinya, bagaimana penerapannya sekarang, khususnya di Sulawesi Barat ini. Terkait dengan nilai luhur Nusantara ini terlebih dahulu, kalau dari Bapak Penyuluh, ini secara sederhana, apa ini nilai luhur Nusantara?
8: Di dalamnya adalah sebuah tradisi, kebiasaan, termasuk permainan-permainan tradisional. Itu yang perlu dilestarikan. Itu salah satu bagian daripada kebudayaan dan yang dimiliki oleh negara kita ini.
6: Kalau di Sulawesi Barat seperti apa nilai-nilai luhur tradisionalnya?
8: Ini yang paling populer di Sulawesi Barat itu termasuk sistem kebiasaan dan tradisi, kemudian ada istilah kata tabe. Itu perlu dipahami dan terus ditingkatkan dan terus diajarkan kepada generasi, kalau itu kata tabe itu ada bagian daripada tradisi dan budaya di Sulawesi Barat.
6: Berarti hal-hal sesederhana itu ternyata maknanya itu luar biasa. Ya, maksudnya betul. Itu yang harus dipertahankan.
8: Ya, begitu. Betul sekali. Termasuk ahlak-ahlaknya semasa apa generasi sekarang itu sudah di luar pengetahuan kita, termasuk perilaku-perilaku sehari-hari yang seharusnya tidak dipraktikkan di masyarakat. Ya, itulah yang harus dilihat bahwa ternyata sudah kebiasaan dan tradisi itu sudah mulai punah
6: di
8: kalangan masyarakat Sulawesi Barat. Nah, itu termasuk menghargai orang tua, termasuk kata-kata itu lain, kata-kata yang artinya contoh yang pertama tadi adalah kata tabe. Nah, itu yang paling populer di Sulawesi Barat. Kalau kita lewat di depan orang tua harus pamit. Paling tidak harus kita sopan. Itu perlu diajarkan kepada generasi bahwa kata tabi itu harus ditingkatkan lagi.
6: Ya, berarti sesimpel lewat di depan orang yang lebih tua, lewat di depan orang lain, itu yang harus tradisi itu yang harus dilestarikan, yang betul. Kini mungkin penerapannya harus lebih ditingkatkan betul. Tidak hilang tapi harus ditingkatkan begitu.
8: Harus lebih ditingkatkan lagi.
6: Baik, kalau dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, kalau nilai luhur Nusantara itu dari perspektif MLKI seperti apa?
9: Jadi banyak terima kasih. Sebelum masuk ke substansi pertanyaan yang kita ini, saya ingin pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih, ucapan selamat kepada seluruh warga penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia atas terbitnya surat keputusan menteri terkait dengan penetapan hari besar penghayat kepercayaan itu, tepatnya pada tanggal 13 Juli yang akan datang, yang akan diperingati oleh seluruh warga penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Dan ucapan yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Kebudayaan yang sudah memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada warga penghayat kepercayaan, melihat dari apa yang sudah dilakukan saat ini. Dan pada tanggal 6 kemarin diserahkanlah surat SK itu kepada Presidium Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan Indonesia di Jakarta terkait dengan terbitnya surat keputusan pelaksanaan Hari Raya Penghayat Kepercayaan.
6: 13 Juli setiap tahunnya berarti.
9: Yes. Kemudian masuk dalam substansi pertanyaan ini terkait dengan nilai luhur Nusantara yang ada di Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamasa ini. Saya melihat di masyarakat kita sebenarnya banyak sekali nilai-nilai luhur yang semestinya sekarang sudah terkadang kita pandang kita agak sudah tidak relevan lagi dengan dunia sekarang, tetapi harus kita kembali melihatnya sebagai suatu budaya yang harus kita pegang bersama untuk bagaimana melihat orang Indonesia itu sebagai warga yang punya budaya yang sangat luar biasa. Salah satu contoh di ajaran penghayat kepercayaan di Mamasa itu ada istilah, saya akan bahasakan dalam bahasa daerah, yaitu Mahea atau Masih dan Masihi. Marea dan Masiri itu takut dan malu. Iya, kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia itu takut dan malu. Kalau kita lihat sekarang, takut dan malu itu secara umum ya, baik itu di kampung maupun di kota itu, ya saya pikir sudah kayak tidak ada lagi rasa malu, rasa takut. Rasa takutnya itu sudah tidak, karena takut itu hanya takut kepada Tuhan. Kemudian malu itu kepada sesama manusia. Dan biasanya itu saya lihat itu ya hanya kita katakan takut kepada Tuhan, tetapi dalam perbuatan sehari-hari itu kita sudah tidak ini lagi. Nah, contoh membunuh sesama manusia, ini kan seharusnya kita malu kepada sesama manusia untuk membunuh orang, dan kita juga harus takut kepada Tuhan karena ini manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, mungkin hanya orang melihatnya sebagai ketika saya sudah melakukan pembunuhan itu saya dihukum di penjara dan sebagainya, tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa ketika saya sampai mungkin ke alam yang di luar dari dunia ini, apa yang Tuhan lakukan kepada saya. Nah, itu yang tidak pernah kita pikirkan, sehingga orang sudah kayak sudah hilang pikirannya terhadap rasa takut itu. Nah, kemudian rasa malu, ini adalah nilai yang ada di Indonesia sebagai kita orang timur, dan kita juga sebagai seorang orang Sulawesi Barat, kita punya perasaan yang malu. Malunya seperti apa? Mulai dari cara berpakaian, mengambil barangnya orang lain tanpa sepengetahuan, itu karena kita sudah tidak punya perasaan malu. Dan inilah yang harus kita ajarkan kepada seluruh warga kita, baik itu di kota maupun di desa, karena nilai-nilai yang ada di sini sangat melekat pada kita. Tapi persoalan kemudian, karena ya mungkin karena dipengaruhi oleh zaman, dipengaruhi oleh teknologi, ya mungkin ada juga pengaruh sosial atau ada pengaruh ekonomi, sehingga nilai-nilai luhur yang ada di daerah kita itu, ya saya katakan bahwa saya katakan tidak punah, tapi luntur sedikit demi sedikit.
6: Berarti bahaya ini. Karena kalau misalnya hilang, apalagi itu kayak biar minimum kalau istilahnya ya, maksudnya hal dasar yang harus dimiliki itu ya seperti tadi terus malu, takut. Ini kan ya hal yang sewajarnya atau seharusnya kita lakukan, tapi ternyata justru sekarang mulai luntur ya. Ini apa yang miss dari sini selain karena tadi dampak teknologi, sosial? Kalau dari Pak Madam ini apa sebenarnya hal yang menyebabkan ini sedikit itu kini luntur gitu di era zaman sekarang?
10: Iya. Mungkin ini dari segi media sosial, maraknya media sosial. Karena kita tidak pungkiri bahwa ternyata di media sosial ini banyak yang pembelajaran-pembelajaran yang disalah artikan oleh generasi kita saat ini. Nah, dan seperti yang dibahasakan oleh Pak Cakdi tadi, di Sulawesi Barat ini sudah mulai ada hal-hal aneh, saudara-saudara bunuh saudara, pencurian marak di mana-mana. Ini sudah mulai kebiasaan-kebiasaan nilai-nilai luhur kita sudah hampir hilang di tengah masyarakat. Ini karena pengaruh dari kalau saya pribadi mengatakan pengaruh dari teknologi, terkhusus untuk media sosial. Mungkin juga seperti yang dari orang tua belum sepenuhnya untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai luhur yang wajib dipahami, wajib untuk digunakan, wajib untuk dijalankan. Mungkin dari kalangan orang tua dia berpikir bahwa untuk apa saya mau ini, karena sudah zamannya sekarang sudah zaman modern. Padahal itu salah besar. Justru zaman nilai-nilai luhur kita ini perlu dijaga, dilestarikan, sehingga orang lain, daerah-daerah lain bisa menjadikan sampel untuk kita bahwa ternyata di Sulawesi Barat ini memiliki budaya yang sangat unik, perlu dilestarikan dan perlu untuk dijaga, sehingga daerah-daerah lain mengatakan bahwa ternyata bisa dijadikan sebagai sampel. Oleh sebab itu saya berharap kepada kita semua, terkhusus untuk generasi saat ini, perlu untuk sedetail mungkin untuk belajar mengembangkan hal-hal yang sifatnya positif, terutamanya para generasi ini, karena sudah mulai pikiran, sudah mulai ya saya perkatakan itu kata kasarnya adalah hancur-hancuran, mana para pergaulan bebas sudah terjadi di mana-mana. Nah, itu sudah mulai, karena ini nampaknya adalah nilai-nilai luhur kita sudah mulai ditinggalkan, bukan punah tapi sudah mulai dilupakan.
6: Dan ini bahkan terjadi, maksudnya dari lingkungan terdekat bahkan sudah, maksudnya orang tua baru mungkin tidak mengajarkan hal itu lagi kepada anak. Berarti kalau dari MLKI dan penyuluh ini harus kerja keras ini, karena kalau lingkungan terdekat saja sudah tidak membantu, mungkin tidak bisa dikatakan tidak membantu, maksudnya kurang membantu. Berarti ini harus kerja keras dari MLKI dan juga penyuluh penghayat kepercayaan, ya bagaimana agar nilai-nilai leluhur yang para pendahulu kita itu lakukan, terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan kepada Tuhannya dan lingkungannya itu diterapkan, yang hingga kini menghadapi berbagai banyak tantangan. Nanti kita juga akan mengupas seperti apa tantangannya, kemudian bagaimana peran dari penyuluh penghayat kepercayaan dan juga MLKI dalam bagaimana nih menggenjot agar tidak terjadi hal seperti ini, dan nilai-nilai luhur ini tetap lestari di tengah perkembangan zaman, terus perubahan hidup gitu, ada era digital juga yang sekarang kian berkembang. Nanti kita akan bahas, kita jeda sejenak. Pendengar dan pemirsa RRI Net dan Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di podcast Bincang Seru. Bersama kami di

0: dia mau apa nanti puo di ya ni hormati
1: iya
0: nanti mau ni harang ini. Nah dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa-apa ya menjadi harang ini pusar yang ada ya adalah meminta memesa muharram darah kira-kira pugau tapi mua api yang mau pugau
1: iya.
0: Dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat. Kan dia yang hadis dari hijrah. Innamal a'malu binniyat. Dari sanging ganana tuh pokokna amal niat tuh. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ganana apa-apa di dino tergantung baik tuh niat dia.
2: Pasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya, dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Balabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.
3: Masih tentunya bersama dengan dua narasumber di siang hari ini ada Bapak Cak Dimulyadi, Majelis dari Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia dan juga ada Bapak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Rahmat Pela, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Masih tentunya bersama dengan dua narasumber di siang hari ini, ada Bapak Cak Dimulyadi, majelis dari Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, dan juga ada Bapak Makdem, penyuluh penghayat kepercayaan di Sulawesi Barat. Pendengar, penghayat kepercayaan atau nilai-nilai luhur yang ada saat ini, dikatakan tadi bahwa kini mulai terkikis, kini mulai luntur sedikit demi sedikit dengan adanya, mungkin tadi juga sempat disinggung, adanya media sosial, teknologi. Nah, ini globalisasi ini kini membawa banyak perubahan dalam hidup masyarakat. Ini setuju tidak setuju terjadi begitu, dirasakan, dan bahkan sampai ke pelosok, bahkan sampai ke orang-orang yang mungkin tidak terlalu banyak teknologi di dalamnya. Ini kalau dari MLKI, bagaimana menjaga agar nilai-nilai luhur saat ini tetap bertahan di era digital, di era banyaknya tsunami informasi yang dengan mudahnya diterima oleh masyarakat?
3: Iya, terima kasih. Saya melihatnya di sini. Pertama, memang betul arus globalisasi sekarang yang semakin marak, semakin tidak terbendung. Ini tuh mengakibatkan banyak pengikisan terhadap budaya-budaya yang ada di masyarakat kita. Nah, dari sini suka tidak suka harus kita terima. Tetapi satu yang harus kita pertahankan adalah bagaimana kita masyarakat, mulai dari semacam kelembagaan, lembaga MLKI misalnya, lembaga organisasi Mapurondo atau penghayat kepercayaan, harus bisa melihat ini sebagai satu tantangan yang harus kita filter atau kita saring. Nah, ketika kita tidak bisa melihat itu, maka dengan cepat ataupun lambat semua nilai-nilai yang ada di masyarakat kita itu akan tergeser. Kenapa saya katakan tergeser? Karena tidak dipungkir bahwa budaya-budaya yang dari luar itu sangat menyenangkan sekali dibandingkan budaya-budaya kita yang ada di masyarakat kita itu. Ya, ketika kita sudah anggaplah kita mau ajarkan anak-anak generasi-generasi kita itu mengatakan, oh ini sudah tidak zaman lagi, ini sudah tidak sesuai lagi. Padahal seharusnya itu juga kita harus pertahankan. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa pertahankan itu, maka hilanglah semua identitas kita sebagai orang Sulawesi Barat, orang Mamasa, ataupun kita sebagai penghayat kepercayaan. Nah, ketika kita sudah tidak bisa mempertahankan itu, maka identitas kita itu kan akan hilang.
2: Iya, betul. Nah,
3: saya bisa mencontohkan itu karena saya biasa lihat di media sosial, termasuk teman-teman di Baduy. Nah, saya lihat teman-teman di Baduy itu salah satu yang dia tidak mau lakukan adalah termasuk pendidikan. Di sana itu masyarakatnya dibatasi untuk mengakses pendidikan. Tetapi sehingga mereka, budaya yang ada di lingkungannya itu tetap bertahan. Nah, itu. Nah, karena kemampuan mereka untuk melarang atau mempertahankan budaya-budayanya, sehingga ya kita bisa lihat mulai dari pakaiannya, cara bertutup cocok tanamnya dan lain sebagainya. Sampai sekarang yang kita bisa apa namanya?
2: Masih kental ya.
3: Iya, masih kental. Nah, itu juga yang perlu kita contoh. Tetapi satu catatan, ketika kita tidak sekolah atau kita tidak mengakses pendidikannya, dari berbagai macam perubahan terkait dengan pengetahuan, terkait dengan teknologi dan lain sebagainya, ya kita sangat terbatas. Dan ini bagi saya secara pribadi, kepada warga Mapurondo khususnya di Mamasa ini, ya kita tidak boleh mencontoh yang seperti kayak misalnya tidak boleh sekolah, karena ya memang kita harus mengakses pendidikan supaya kita juga bisa bersaing di berbagai hal termasuk teknologi. Tetapi satu catatan, bahwa pendidikan dan teknologi ini kita harus mampu menyesuaikan dengan kondisi nilai-nilai luhur kita, karena ketika kita pendidikan dan teknologi ini sudah tidak bisa lagi membendung ataupun membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka habislah semua nilai-nilai yang ada di masyarakat kita.
2: Berarti kalau bisa disimpulkan, kalau dari MLKI itu tidak menutup akses, tapi bagaimana agar orang-orang yang ada di dalamnya ini bisa menyesuaikan gitu, dengan tantangan zaman, dengan era digital saat ini seperti itu. Oke, ini bagus sih karena tidak menutup akses, karena semua juga ya kita tidak bisa pungkiri juga bahwa semua informasi itu dengan adanya teknologi ini lebih cepat, lebih kalau dari MLK itu tidak menutup diri dengan hal itu ya di tengah perubahan zaman saat ini. Kalau dari Pak Penyuluh ini seperti apa yang dilakukan agar hal-hal maksudnya anak-anak muda kita, teman-teman dari penghayat kepercayaan ini bisa mengakses dunia luar tapi tidak meninggalkan nilai-nilai leluhurnya?
3: Hal yang paling penting adalah kita tetap belajar, karena belajar itu punya makna tersendiri. Tapi belajarnya sesuai dengan tuntutan atau tuntunan yang ada dalam penghayat kepercayaan, terkhusus untuk generasi mapurundo yang ada di Mamasa. Nah, kenapa saya katakan seperti ini, bahwa karena sejatinya adalah pengetahuan dan pengalaman itu diambil dari orang lain sehingga bisa kita jadikan sebagai patokan atau bisa kita jadikan sebagai pandangan bahwa ternyata kenapa orang lain bisa, saya tidak bisa. Termasuk budaya-budaya yang ada di misalnya di daerah lain yang bisa kita jadikan sebagai contoh atau bisa kita jadikan sebagai menjalankan sebuah kehidupan. Nah, bisa kita ambil bahwa ternyata kebudayaan ini bisa kita jadikan sebagai motivasi lah. Nah, tapi tidak melupakan dengan apa yang kita punya. Oleh sebab itu generasi saat ini harus lebih giat lagi, lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk bagaimana mengembangkan hal-hal yang sifatnya positif dan perlu untuk menjaga dan melestarikan budaya-budaya yang ada di kalangan mapurundo khususnya dan masyarakat pada umumnya. Biar tidak mapurundo, biar agama-agama lain, tetap harus melestarikan ini namanya adat dan kebiasaan orang tua. Karena sejatinya adat dan kebiasaan orang tua itu adalah mempunyai makna tersendiri. Bahkan bisa kita di kalangan masyarakat umumnya di Sulawesi Barat ini, kalau kita bisa ketemu ya saling menyapa lah, senyum. Itu salah satu bagian daripada budaya kita.
2: Yang harus tetap dilestarikan gitu ya.
3: Jangan ada lagi namanya dusta di antara kita, saling mendendam. Jangan ada lagi perantara-perantara di antara kita, kok ini Islam, ini kok Kristen, ini kok Buddha, ini kok Hindu, ini kok Mapurundo. Nah, seharusnya tidak ada perbedaan.
2: Dengan adanya nilai-nilai luhur itu, sebenarnya apapun ajaran agama yang kamu pahami, itu sama sekali tidak menjadi batasan ya jadinya.
3: Karena nilai-nilai luhur itu berbeda dengan ajaran. Karena ajaran itu ya dilakukan di kalangan internal. Internal agama itu kan, termasuk Mapurundo kan punya ajaran-ajaran tersendiri, tidak bisa dipublis. Kalau nilai-nilai luhur itu kan bisa dikembangkan, termasuk adat dan tradisi dan kebudayaan-kebudayaan yang bisa sifatnya membangun di masyarakat. Nah, termasuk itu yang saya bahasakan bahwa ya kata simpelnya adalah tabe. Karena kebanyakan generasi saat ini umumnya ini bukan hanya di Mapurundo, tapi umumnya saya lihat sudah mulai kalau generasi lewat di depan orang tua, hancur-hancuran. Budaya-budaya asing juga sudah mulai datang, termasuk cara berpakaian kita.
2: Bagaimana itu kalau tanggapannya dengan itu?
3: Sejatinya budaya-budaya berpakaian itu harus lebih dikaji. Oh, ternyata di Sulawesi Barat ini kenapa kok begini? Tiba-tiba kok begini? Dia dapat dari mana ini pakaian seperti ini? Ya kan gitu. Paling tidak ada perbedaan lah seperti itu. Makanya saya bilang itu bahwa
0: nilai-nilai luhur itu yang ada di kalangan masyarakat, bukan hanya di kalangan Mapurondo, bukan, tapi umumnya ini harus lebih ditingkatkan lagi.
2: Tapi kalau di Sulawesi Barat sendiri terkait dengan budaya asing atau budaya luar ini bagaimana saat ini kalau Bapak melihat? Apakah memang harus diwaspadai itu kah saat ini kondisinya, atau kayak oh ini belum termasuk yang dalam kondisi parah?
0: Iya, ya harus kita lebih waspada. Mm-hmm. Jangan sampai budaya-budaya lokal kita itu sudah hilang total. Yang dikembangkan adalah ada budaya-budaya asing. Yang seharusnya budaya lokal itu, makanya pemerintah saat ini lebih dominan kepada budaya-budaya lokal, budaya-budaya Nusantara, karena itu jauh lebih unik daripada budaya-budaya asing. Dan bahkan asing pun juga sudah mulai melirik, oh ternyata Indonesia ini unik sekali, dia memiliki budaya-budaya Nusantara yang luar biasa sekali. Dia belum mengkaji sedemikian rupa, tapi dia tahu bahwa ternyata lagu-lagunya sudah mulai dipahami, praktek-praktek di masyarakat dia sudah ada kelihatan.
2: Jadi berarti mendukung ya kalau dari pemerintah sekarang itu, alhamdulillahnya, karena mendukung hal-hal yang bagaimana agar informasi-informasi nilai-nilai luhur, tradisi-tradisi ini bisa diketahui oleh generasi-generasi kita saat ini gitu. Oke, ini kalau dari sisi teknologi dan era digital saat ini, kalau dari pandangan dari kedua narasumber, ini sebenarnya menjadi ancaman atau peluang? Kalau dari Bapak Julu seperti apa?
0: Kalau saya dari sisi teknologi ada baiknya, ada bagusnya. Sisi baiknya adalah kita kembangkan di media sosial itu yang nilai-nilai yang paling bermakna. Kita post, sebarkan di media-media sosial sehingga generasi saat ini dia tahu. Paling tidak dia baca-baca, paling tidak dia tahu, oh ternyata masih ada ini, kata tabe. Nah, perlu dilestarikan di wilayah di Sulawesi Barat ini. Itulah untungnya media-media sosial, karena saling kita tahu, oh ternyata di Polewali Mandar dia punya kebiasaan seperti ini, di Mamasa ada seperti ini, di Pasangkayu ada seperti ini. Nah, sehingga kita satukan itu, paling tidak kita bisa, oh ternyata Sulawesi Barat ini punya keunikan tersendiri.
2: Berarti bisa menjadi peluang ya untuk menyebarkan informasi lebih cepat dan orang-orang dari mana saja bisa mengetahui bahwa oh, ternyata ada hal seperti itu, nilai-nilai luhur dari misalnya masyarakat Mamasa.
0: Termasuk dari Mamasa itu kan ada kata Mamase.
2: Mamase, ini artinya apa?
0: Mamase itu adalah saling kasih lah kepada sesama manusia.
2: Itu nilai-nilai termasuk dari nilai-nilai luhur.
0: Menerapkan kasih sayang.
2: Baik. Kalau dari MLKI bagaimana era digital saat ini, perkembangan teknologi, apakah ini menjadi ancaman atau justru sebaliknya ini adalah sebuah peluang sebenarnya? Kalau dari ancaman misalnya dia seperti apa? Kalau peluang dia seperti apa?
1: Iya. Kalau saya bisa melihatnya dari dua sisi, yaitu sebenarnya di sisi lain adalah ancaman, tapi di lain sisi juga adalah peluang. Ancamannya itu seperti apa? Karena kita tidak bisa pungkiri informasi-informasi yang dari luar atau budaya-budaya dari luar yang mungkin tidak sesuai dengan budaya kita, bisa dengan gampangnya kita akses, sehingga akan mempengaruhi juga atau berdampak kepada pola perilaku baik itu generasi muda maupun orang tua, karena tidak dipungkiri juga dampak dari teknologi atau akses komunikasi ini ya tidak bisa dibatasi bahwa hanya orang anak muda yang terpengaruh, justru ada anak muda yang tidak terpengaruh dengan itu, tetapi ya juga ada orang tua. Terkait dengan ini yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana memperbanyak literasi terkait dengan atau hal-hal yang positif yang terkait dengan budaya yang datang dari luar. Nah, itu yang harus kita ini, sehingga dampak negatifnya itu ya bisa dengan mudahnya kita tangkal dari informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan lokal yang kita katakan harus berdampak
3: baik kepada kehidupan sosial kita. Kemudian dari dampak positifnya mungkin sudah disampaikan oleh Pak Madem. Ini ketika ada hal-hal positif yang bisa kita ingin sampaikan secara cepat, itu ya dengan mudahnya kita kirim ke media sosial, kita kirim ke kelompok-kelompok kita, itu dampaknya. Dan kita juga mudah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa inilah nilai-nilai atau budaya-budaya kita yang positif untuk bisa kita kembangkan dalam masyarakat kita sebagai budaya asli kita. Dan dengan gampangnya juga kita mempengaruhi generasi muda bahwa budaya yang kita miliki itu sebenarnya baik, bukan hal yang negatif, bukan hal yang tidak sesuai zaman, tetapi tergantung dari pertama tingkat kemampuan berpikir seseorang itu yang harus kita kuatkan. Sekali lagi, pendidikan formal, pendidikan non formal juga kita harus kembangkan supaya masyarakat kita lebih tercerahkan bahwa tidak hanya budaya luar yang bagus, tetapi budaya kita juga sangat bagus untuk kita kembangkan. Nah, salah satu contoh yang mungkin saya katakan bahwa ada perilaku yang umum, contoh dari Mamasa, istilah ada tubo, ada tuo, ada tuo. Nah, ini kalau kita kembangkan yang namanya istilahnya ada tubo atau ada tuo, ini sangat berdampak positif bagi bukan cuma salah satu komunitas termasuk misalnya Mapurondo, tetapi akan berdampak secara keseluruhan. Nah, kenapa saya katakan ada tuo ini kan istilahnya kalau ajaran Mapurondo itu tubo tamate mapia tangkadake. Nah, kita tidak boleh merusak yang sudah bagus. Nah, contoh, kebanyakan yang kita lihat di masyarakat sekarang, mungkin dari tadi kita bisa ceritakan terkait dengan misalnya pembunuhan di mana-mana. Ini karena kita sudah tidak memiliki adat tubuh. Kita lebih mendominankan pikiran negatif kita untuk membunuh seseorang daripada harus mengampuni dan harus bagaimana mengolah jiwa kita untuk tidak emosi, tidak ini. Nah, seperti itu. Jadi termasuk di Mamuju ini atau di Sulawesi Barat ini ada tubo ini yang harus kita ajarkan. Walaupun mungkin sudah diajarkan di masyarakat-masyarakat tertentu, tapi kita harus ajarkan secara keseluruhan supaya kita tidak melihat lagi di masyarakat-masyarakat tertentu atau di kelompok-kelompok tertentu misalnya ada pembunuhan, ada pencurian, karena budaya-budaya seperti inilah yang seharusnya kita ajarkan.
2: Iya.
3: Termasuk baik itu dalam kelompok maupun di pendidikan atau di sekolah-sekolah yang formal. Supaya masyarakat Sulawesi Barat ini secara keseluruhan bisa merasakan bahwa ternyata di Sulawesi Barat kita ini punya budaya yang sangat luar biasa. Dan saya ingin mengatakan bahwa identitas budaya itu adalah mempertegas identitas kita. Salah satunya misalnya di Sulawesi Barat, ketika kita punya budaya yang tegas, akan dimanapun kita berada,
2: kentara ya,
3: pasti orang tahu bahwa ternyata di orang Sulawesi Barat.
2: Ini menarik sekali bahwa ternyata menjaga nilai luhur di era digital seperti saat ini di tengah perkembangan zaman ada plus minusnya ya dengan bersinggungannya dengan teknologi. Baik, kalau begitu kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi membahas bagaimana atau apa hal yang harus anak-anak muda miliki untuk bisa mempertahankan hal-hal tersebut. Tetap bersama kami pendengar dan pemirsa di podcast Bincang Seru Pro 1 RRI Mamuju.
4: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
5: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi
4: Tapi apa? Hah? Nggak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo, ngomong.
5: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
4: Hah?

0: Mamuju pagi ini.
1: Mamuju pagi.
2: RRI Mamuju dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama saya Nita di siang hari ini dalam edisi podcast Bincang Seru dengan topik menjaga nilai luhur Nusantara di tengah perubahan zaman. Masih bersama dengan MLKI dan juga penyuluh penghayat kepercayaan Sulawesi Barat. Sekarang Pak, saat ini apakah masih ditemui stigma-stigma negatif terkait dengan penghayat kepercayaan atau mungkin tradisi-tradisi lokal yang seperti yang juga disampaikan, ih ini dan gak jawaban ini sekarang, gak relate bagi mungkin anak-anak muda dengan banyaknya informasi yang diterima mungkin gak mau mas saya tahu itu deh karena gak relevan dengan saya. Nah kalau dari MLKI apakah masih dijumpai hal-hal seperti ini?
3: Ya, terima kasih. Terkait dengan stigma-stigma negatif yang biasanya ada di masyarakat itu, saya secara pribadi menilai atau melihatnya sudah tidak ada lagi. Yang mempengaruhi itu adalah salah satunya adalah pendidikan. Selama ini kita merasakan ada stigma negatif karena kita pengetahuan kita masih sangat kurang. Kenapa saya katakan demikian? Karena pengetahuan kita itu masih sangat rendah, sehingga kita tidak bisa mengkonversi pengetahuan-pengetahuan lokal dengan pengetahuan yang kita dapatkan dari luar, sehingga kita tidak bisa menyambungkan itu sehingga menjadi negatif. Nah, ini yang mempengaruhi. Tetapi sekarang itu karena adanya pendidikan formal, adanya teknologi dan adanya informasi-informasi yang dari luar terkait dengan budayanya orang dengan budaya kita itu ataupun kita sudah banyak melihat masyarakat-masyarakat yang ada di luar, termasuk di luar negeri, kan kita tidak bisa pungkiri ada semacam kayak misalnya kita bisa, saya lihat kemarin di media sosial, entah itu benar ataupun itu hanya sekedar ya candaannya orang tentang dukun di memprediksi piala dunia. Nah, itu artinya apa? Bukan cuma di Indonesia tetapi di luar sana juga masih ada yang kayak
2: yang seperti itu. Ya,
3: Nah, sehingga hal ini kita bisa bandingkan kondisi yang ada di lingkungan kita dan kondisi yang ada di luar, sehingga kita bisa melihat dari sisi stigma negatif ini bahwa ternyata pengetahuan, baik itu yang memberikan stigma maupun yang menerima stigma itu, tergantung dari pengetahuan. Nah, sehingga dampak dari pengetahuan itu akan mengolah cara berpikir kita untuk membandingkan dan menerima stigma itu, sehingga kita bisa menilainya bahwa ini negatif ataupun itu positifnya. Nah, di masyarakat Mapurondo terlebih khusus, dulunya itu banyak stigma orang kafir, orang ini, tapi saya setelah kita belajar pengetahuan dan lain sebagainya, toh, bahwa kita wajarlah orang mengatakan kita kafir karena berbeda ajaran kita dengan ajaran mereka. Soal stigma atau negatifnya yang terhadap kita itu, saya pikir ngapain kita pikir, karena wajar mereka, karena kan tidak sesuai dengan ajarannya, dengan ajaran yang kita lakukan. Sehingga perbedaan-perbedaan saling menghormati dan lain sebagainya itu ya tetap terjaga. Karena ketika kita menerima stigma negatif itu sebagai anggaplah bulian, maka mungkin saja akan muncul semacam dendam. Tapi ketika kita bisa menerima perbandingan ajaran dengan ajaran kita dengan ajaran orang lain, maka ya kita harus menerima itu wajarlah,
2: toleransi jadinya.
3: Perbedaan ajaran kami itu pasti berbeda. Dan pengetahuan terkait misalnya dengan kata-kata itu, kita harus bisa maknai dengan baik, sehingga tidak muncul perbedaan, tidak muncul dendam, tidak muncul ini. Dan saya yakin kita tetap bisa menjaga toleransi antar umat beragama. Karena pertama cara berpikir kita.
2: Cara berpikir, baik. Berarti generasi muda tuh harus menanamkan dalam dirinya tuh sikap toleransi dan juga cara berpikirnya begitu. Tentang perbedaan-perbedaan yang ada, karena ya bukan hanya di Sulawesi Barat, ini kita South Indonesia kalau mau dikupas satu-satu ini banyak sekali kalau tidak dibungkus dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bisa kacau ini ya. Kalau dari Pak Penyuluh sendiri bagaimana membungkus nilai-nilai luhur ini agar lebih mudah diterima, agar lebih menarik, apalagi ini anak-anak muda tuh sukanya yang instan-instan, yang simpel-simpel. Ini bagaimana kalau dari Penyuluh membungkus ini?
0: Jadi simpel saja kita lakukan, bagaimana sosialisasi sehingga anak muda terkhusus untuk generasi pengingat kepercayaan ada di Mamasa lebih mudah untuk menerima hal-hal yang sifatnya positif, terkhusus untuk mengembangkan nilai-nilai luhur ini, cukup untuk memberikan pandangan-pandangan dan tak luput dan tak lelah untuk memberikan bimbingan, baik di bimbingan secara langsung maupun lewat melalui dengan media sosial itu sendiri, sehingga kita mengajak generasi muda ini berkreasi di media sosial asalkan menggunakan media sosial dengan baik. Karena kita lihat ini banyak generasi juga sih, bukan hanya di Mopurondo tapi di semua kalangan banyak yang salah kaprahkan ini media sosial. Bahkan pergaulan bebas itu sudah merajalela karena apa? Media sosial. Oleh sebab itu ditanamkan dalam generasi kami, terkhusus untuk Mopurondo ini, hati-hati bermedia sosial. Karena apa? Dampak buruknya lebih gampang masuk di dalam diri sendiri daripada dampak positifnya. Ketika kita tidak bendung dari awal, kita tidak waspada dari awal, jadi tugas kita sebagai pengajar di sekolah maupun di organisasi internal sendiri harus lebih ditanamkan ini, harus lebih difokuskan sehingga nilai-nilai yang ada di Mopurondo, ajaran-ajaran itu tidak hilang begitu saja.
2: Oke. Jadi memang harus ada ini ya, harus sosialisasikan lebih gencar di lingkungan di rumah lebih ini seperti ini sebenarnya yang harus dilakukan. Karena sebenarnya nilai-nilai luhur itu adalah hal-hal sesederhana itu yang memiliki makna-makna yang lebih dalam dan luar biasa.
0: Betul sekali.
2: Kalau dari Pak Cadi seperti apa ini ya? Mungkin sekalian dengan closing statement-nya, bagaimana tuh agar anak-anak muda ini bisa menjaga jati diri mereka di tengah tantangan zaman saat ini agar tetap bisa ya memiliki atau menanamkan nilai-nilai luhur dalam diri mereka? Atau sekalian juga tambahan dari penjelasan Pak Madam tadi, silakan.
1: Iya, jadi terkait dengan mungkin masih tambahan terkait dengan stigma negatif tadi, karena salah satu yang akan mengubah stigma negatif itu adalah termasuk saya sudah katakan tadi pendidikan formal. Nah makanya saya katakan bahwa kita itu warga penghayat kepercayaan Mopurondo itu tidak menutup terhadap pendidikan. Justru kita harus bagaimana mendorong generasi muda kita itu untuk lebih giat dalam melaksanakan pendidikan formal mulai dari tingkat TK sampai kepada perguruan tinggi, karena disitulah kita menemukan kemampuan berpikir dalam mengolah setiap informasi. Salah satu contoh, saya masih sangat ingat waktu masih SMP, saya sering dikatai oleh bapak dan ibu guru agama saya, kamu adalah penyembah berhala, kamu adalah animisme. Tapi pada waktu itu saya masih sangat merasa ya terkucilkan lah dalam ruang kelas itu, karena ya dalam ruang kelas itu kan ya saya adalah orang minoritas. Tetapi justru itu yang akan membuat saya tertarik untuk harus sekolah, karena saya harus mengetahui bahwa seperti apa itu animisme, seperti apa itu penyembah berhala. Nah setelah saya belajar saya paham pengertian dari animisme itu, dan saya bandingkan dengan ajaran yang diajarkan oleh orang tua saya terkait dengan ajaran Mopurondo itu, saya katakan bahwa ternyata saya bukan animisme, saya bukan penyembah berhala, karena ajaran yang ada di ajaran yang diajarkan oleh
3: orang tua saya, bahkan ajaran yang ada dalam Mangpurong itu sebenarnya bukan ajaran ajaran animisme, bukan ajaran penyembah berhala, tapi betul-betul kita belajar tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita menurut versi kita sendiri. Sehingga saya sekarang sudah berdamai dengan kata-kata, saya katakan tadi kata-kata stigma-stigma negatif tadi, karena pengetahuan saya terhadap informasi yang saya dengarkan kemarin atau dari sejak kecil, saya konversi menjadi sesuatu yang positif, dan sekarang saya sudah tidak pernah merasa malu lagi bahwa oh saya adalah penghayat kepercayaan, saya adalah Mangpurondo, karena saya sudah tahu ajaran saya dan saya sudah bisa membandingkan bahwa apa yang dikatakan orang kepada saya itu saya sudah bisa kelola dengan baik dan tidak menjadi stigma, dan saya tidak menjadi menjadi bulian kepada saya. Tetapi saya katakan bahwa oh ini pengetahuannya orang ini sudah sampai seperti ini.
2: Hah? Mengubah cara pandang.
3: Iya, mengubah jadinya cara pandang itu.
2: Semakin banyak belajar tuh semakin ini ya,
3: betul
2: lebih
3: sekali
2: bijak.
3: Kita bijaklah dalam menilai itu sehingga tidak muncul lagi, "Woi, saya dibully, saya dibegini, saya dibegini." Tapi kita harus melihat bahwa ini kurang pengetahuannya sudah sampai
2: masih di situ sekian, atau sudah sampai. Oke. Iya. Jadi mengubah cara pandang memang mengambil sudut pandang lain dari sesuatu itu bisa membuat orang tuh jadi bisa lebih mengelola emosinya, jadinya bisa lebih mengelola bagaimana dirinya harus seperti apa dan lain-lain. Nah, ini menarik sih karena dengan cara itu juga bisa tercipta toleransi. Kepada teman-teman yang lain mungkin dari ajaran agama yang berbeda atau penganut kepercayaan agama yang seperti apa, ajaran yang seperti apa, dan ini menarik karena dari Mangpurondo sendiri ini kalau dari ketua MLKI dan juga penyuluh ini membungkus semuanya dengan lebih menarik, dengan lebih semua bisa berbaur dengan siapa saja. Benernya bahkan stigma negatifnya itu saya kalau bisa simpulkan ini diubah jadi oh ini mungkin dia pengetahuannya cuma sampai di sini dan itu adalah hal yang wajar begitu. Oke.
3: Iya karena artinya apa? Ketika kita hanya menilai dari perkataan-perkataan

0: tradisional atau apa, tetapi ketika kita bisa melihatnya dari sesuatu yang positif, saya yakin tidak akan ada lagi. Nah,
1: dan pasti dan, semua hal ada positifnya, dan semua mengajarkan kepada kebaikan. Nah, itu poinnya.
0: Mulai dari budaya. Contoh misalnya budaya-budaya yang ada di lingkungan itu terkadang, wah kenapa budayanya ini begini-begini, tapi ketika kita maknai bahwa wah wajar mereka lakukan karena mereka punya budaya itu. Seperti dan ini. Bisa saja kita tidak lakukan karena tidak sesuai dengan kondisi kita atau lingkungan kita. Jadi itu yang perlu disadari, sehingga ke depan mulai dari saat ini dan bahkan ke depannya itu, termasuk di Sulawesi Barat ini, mari kita jadikan Sulawesi Barat ini sebagai tempat yang sangat menyenangkan bagi semua orang, dan menghargai budaya di kita di Sulawesi Barat.
1: Baik, menghargai setiap budaya dan kepercayaan orang lain. Inilah yang menjadikan kita bisa menjadi masyarakat yang bisa kehidupan sosialnya aman, kehidupan dengan Tuhannya aman, lingkungannya aman, semua bisa bermasyarakat dengan baik. Dan ya itu dia pendengar dan pemirsa RRI Net, banyak tentunya hal yang bisa kita pelajari dari podcast Bincang Sore ini. Salah satunya yang menarik adalah tentang mengubah sudut pandang sih. Kalau misalnya, apalagi ini tujuannya mungkin ke kita ada stigma negatif, ya bagaimana kita agar mengubah stigma negatif itu? Wah, ini ternyata cuma salah POV ya. Kalau sekarang tuh jadi seperti itu, POV ya, cuma salah point of view ternyata. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Madam, penyuluh penghayat kepercayaan dari Provinsi Sulawesi Barat, dan juga Ketua MLKI Bapak Cak Di Mulyadi atas kesempatannya hadir bersama kami di ruang RRI Net ini, ruang Pro 1 RRI Mamuju, membahas topik terkait dengan menjaga nilai luhur Nusantara di tengah perubahan zaman. Terima kasih pendengar, kita ketemu lagi dalam podcast Bincang Seru di episode yang lainnya. Saya Nita Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Rahmat Pela, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.
11: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suhardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda bersama Pro 1 RRI Mamuju yang baru saja kita dengarkan. Ya, sayup masih terdengar. Itu adalah salah satu grup band asal Kendari, Sulawesi Tenggara. Safe Band, ya. Mengantar kita pada titik jarum jam 32 menit saat ini dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, jelang siang untuk Anda yang saat ini tengah menjalani aktivitas, tetap semangat dan tentu menikmati kebersamaan bersama RRI Mamuju. Ada yang sedang bekerja, beraktivitas di perdagangan, mengurus rumah tangga, berada dalam perjalanan, atau mungkin sedang menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan misalnya di kebun, di ladang dan di sawah, atau mungkin juga berada di aktivitas di perairan. Dimanapun Anda berada, semoga aktivitas hari ini semuanya bisa berjalan lancar, berjalan dengan baik, dimudahkan segala urusan dan tentunya tetap sehat. Jangan lupa RRI tetap menemani langkah Anda dengan beragam pilihan hiburan musik, informasi dan tentu dengan lagu-lagu pilihan di suasana hari ini.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

tetap fokus untuk Anda yang berkendara saat sekarang ini, baik yang mengendarai mobil, motor, maupun yang sedang dalam perjalanan sebagai penumpang. Semoga perjalanan Anda lancar dan sampai pada tujuan dengan selamat. Tetap fokus di perjalanan, jangan terburu-buru, dan tentu patuhi aturan berlalu lintas. Biarkan RRI Mamuju menemani perjalanan Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan di suasana pagi jelang siang hari ini. Saya ingin menyapa Pak Jamili yang ada di Jalan Mongin Sidi depan SMP 2 Mamuju. Ya, kemarin ini mengeluhkan mengenai jalan yang gelap di sana karena kurangnya penerangan jalan, ya. Ini menjadi perhatian dari pemerintah. Namun perlu dipahami juga bahwa kewenangan di masing-masing itu berbeda, ya. Jadi tergantung dari status jalan. Kalau namanya status jalan nasional, jalan provinsi atau jalan kabupaten. Jadi masing-masing punya kewenangan dalam hal ya tanggung jawab untuk melakukan pembenahan di sana, gitu ya. Terima kasih ya pagi ini atau jelang siang hari ini juga Pak Ramli yang ada di kebun. Kebunnya di seputaran Kecamatan Kaluku sana, ya. Di daerah Ahuni, ya. Tetap semangat pagi hari ini. Jadi untuk Anda para pendengar, apapun profesi Anda, apapun aktivitas Anda hari ini, tentu RRI menjadi teman yang paling pas untuk menemani aktivitas Anda. Anda yang ya membutuhkan informasi ataupun juga sekedar menikmati hiburan, ya, sajian musik yang kami hadirkan. Kami lansir dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id di mana komisioner KPI, maksud kami KPAI, ya, subklaster perlindungan anak di ruang digital, Kawian mengungkapkan bahwa kekerasan digital ini masih menjadi ancaman serius bagi anak. Bentuk kekerasan ini mencakup perundungan cyber, grooming, kemudian eksploitasi seksual, pornografi, penipuan, judi, radikalisme, maupun juga terorisme daring. KPAI mencatat ruang digital kini menjadi salah satu ruang yang berpotensi untuk mengancam keselamatan fisik maupun juga psikologi anak di Indonesia. Kawian menekankan perlindungan anak ini membutuhkan keterlibatan platform digital, pemerintah, orang tua, dan masyarakat melalui pengawasan secara berkelanjutan. Pemerintah perlu kemudian memperkuat regulasi dan mendesak platform digital termasuk media sosial dan game daring mematuhi aturan ketat untuk melakukan perlindungan anak. PP Tunas juga mewajibkan platform untuk memastikan layanan digital aman sekaligus memberikan edukasi kepada orang tua mengenai berbagai resiko. Kawian berpendangan Komdigi perlu bertindak cepat terhadap laporan, termasuk segera memblokir atau menurunkan konten berbahaya bagi anak. Dan penanganan tidak seharusnya menunggu sebuah kasus menjadi viral sebelum pemerintah mengambil tindakan. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di studio kami saat sekarang 49 menit dari pukul 10. Tegar Marsha.

0: perselisihan dalam keluarga sering kali terjadi karena persoalan harta warisan, perbedaan pemahaman tentang siapa yang berhak, berapa bagiannya, dan bagaimana cara membaginya, tidak jarang menjadi awal retaknya hubungan persaudaraan.
1: Di Sulawesi Barat khususnya, kita sering sekali menjumpai persoalan keluarga retak bukan karena harta sedikit, namun karena salah paham mengatur harta. Ya, ada yang mengira mungkin hibah itu warisan. Ada juga yang mengaku wakaf tapi tidak jelas.
0: Lalu bagaimana sebenarnya Islam mengatur pembagian warisan? Siapa yang berhak menjadi ahli waris? Bagaimana menentukan bagian masing-masing? Dan bagaimana agar pembagian warisan tidak menjadi sumber perselisihan? Ikuti kajian khusus Fikih Mawaris bersama Ustadz Abdul Wahab LC dalam program Mutiara Pagi setiap Rabu pukul 5.30. Sampaikan pertanyaan Anda di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
2: Bu Sulastri yang ada di Mamuju menanyakan begini Ustaz, tanya assalamualaikum dari Mamuju Mutiara Pagi. Bagaimana hukum warisan jika janin hasil dari nikah siri, Ustaz? Apakah ini ada diatur seperti itu pertanyaannya? Silakan.
1: Menjadi anak sah ya. Kemudian janin atau anak yang berhak itu penuh
0: itu akan diwarisannya. Kajian Fikih Mawaris setiap Rabu pukul 5.30 di Pro 1 RRI Mamuju.

Inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini bakal menggelar kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Kantor Gubernur Sulawesi Barat Senin 21 September 2026. Dan Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Nazaruddin Umar dijadwalkan akan hadir dalam kegiatan tersebut. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Provinsi Sulawesi Barat Mudalil mengatakan bahwa Menteri Agama akan tiba di Mamuju pada Senin 21 September 2026. Kiai Nazaruddin Umar akan terbang dari Jakarta menuju Makassar tanggal 20 September pukul 16.50 menit, kemudian tiba di Makassar sekitar pukul 20.15. Dan berikutnya Imam Masjid Istiqlal ini akan dijadwalkan tiba di Mamuju sekitar pukul 9.15 WITA. Sebelum hadir menghadiri kegiatan Maulid, Menteri Agama dijadwalkan bakal mengunjungi Pondok Pesantren Raudatul Thalibin As-Sadiyah Tadwi. Setelah itu akan membawakan ceramah di Kantor Gubernur. Pukul 12.30, Ketua Umum Pengurus Pusat As-Sadiyah ini juga akan memberikan pembinaan Aparatur Sipil Negara ASN di Kanwil Kementerian Agama di Jalan Abdul Malik Patana Endeng, Mamuju, Kantor Wilayah Kemendag Sulawesi Barat. Ini kan kita ketahuannya berjarak sekitar kurang lebih 200 meter dari Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Baik, ini informasi terakhir juga yang kami hadirkan pagi atau sudah siang ini. Sudah pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Setelah ini ada rekan saya Fitriani Umar yang akan menemani Anda dengan beragam program sampai tutup siaran pukul 12 malam nanti. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, pendengaran Merona Arumga nemu foto di media sosial Facebook ya, sebuah tangkapan layar. Berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat detik.com dengan judul MKU Suhasil defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada 14 September 2026. Artikel tersebut membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Selanjutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tawaran dana bantuan dari Ustaz Wijayanto. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.co.id, video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa video dari kanal YouTube Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam video aslinya, Ustaz Wijayanto tidak menyampaikan mengenai dana bantuan, namun ia mengajak masyarakat untuk taat melapor dan membayar pajak. Setelah dicek menggunakan throat scan, suara Ustaz Wijayanto menawarkan dana bantuan terdeteksi dihasilkan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas suara Ustaz Wijayanto sebagai AI generatif mencapai 99%.
1: Cek fakta.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Iya, pendengar, terima kasih masih bersama kami di 96.2 FM di RRI Pro 1 Mamuju. Dan pendengar, ini di pukul 11:13 ya, dan untuk program disabilitas dan inklusi di ruang disabilitas dan inklusi di siang hari ini, kami akan menghadirkan siaran ulang. Untuk itu tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali menjumpai Anda, saya Nita Wahyuni dalam dialog ruang disabilitas dan inklusi. Dan pendengar, siang hari ini kami akan membawakan tema kesehatan mental generasi muda dan risiko disabilitas psikososial. Pendengar, untuk Anda yang mau bergabung di siang atau di pagi menjelang siang hari ini, boleh bergabung melalui nomor telepon 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Dan tentunya Anda dapat memonitor kami melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming rri.co.id, atau melalui siaran langsung juga melalui visual di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Jadi ada banyak ruang pendengar untuk kita bisa bersama-sama berdiskusi di siang hari ini terkait dengan topik kesehatan mental yang bisa saja mungkin ada di sekitar kita yang mengalami hal tersebut, yang kita tidak tahu bagaimana cara penanganannya dan lain-lain. Nah, di siang hari ini pendengar, kami hadirkan narasumber dari SHG Binanga Sehat Jiwa. Ada ketuanya Kak Wahyu Santoso di siang hari ini. Selamat siang, Kak.
2: Siang, Kak.
1: Oke, Kak Wahyu, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, dan juga ada Kakak Sri Anjarwati. Beliau adalah Sekretaris Umum dari SHG Binanga Sehat Jiwa. Selamat siang, Kak Sri Anjarwati.
3: Iya, selamat siang, Kak.
1: Kak Sri Anjarwati, nama panggilannya siapa?
3: Boleh Sri, boleh Anjar.
1: Oke. Kak Sri dan Kak Wahyu.
2: Sri 3-in-1.
1: Oke, Kak Sri dan Kak Wahyu, terima kasih telah bergabung bersama kami di siang hari ini. Kita akan membahas tentunya kesehatan mental generasi muda. Kalau berbicara tentang kesehatan mental, bagaimana Kak Wahyu menilai secara umum saat ini?
2: Kesehatan mental ini yang menurut yang selama ini kami amati ini bisa saja dialami oleh setiap dari kita.
1: Setiap dari kita
2: berpotensi untuk terganggu kesehatan mentalnya. Dia apa namanya, kalau kesehatan mental itu kan salah satu cirinya itu, kalau jiwa yang sehat, mental yang sehat itu dia menerima dirinya, menerima orang lain. Apalagi Kak Anjar? Ya, agak lupa juga.
1: Menerima dirinya, menerima orang lain.
3: Orang lain, menerima termasuk keadaan yang dialami.
1: Apapun itu.
3: Apapun itu. Karena berbicara dengan kesehatan mental, masih banyak orang yang mengalami kesehatan mental itu dia tidak bisa menerima dirinya. Baik dirinya, untuk dirinya sendiri dan juga orang-orang sekitarnya. Bahkan beberapa yang kami temui, lingkungan keluarganya pun juga masih ada yang belum bisa menerima
1: dirinya.
3: Iya, dirinya dan keluarganya juga.
1: Dia tidak bisa menerima dirinya, tidak bisa, dan keluarganya juga tidak bisa menerima, dirinya.
3: Misalnya kan saya belum amit-amit ya, tapi kita tidak tahu karena semua orang, semua golongan itu bisa
1: berpotensi
3: untuk terkena gangguan apa namanya,
2: kesehatan
3: mental itu. Jadi misalnya saya saat ini saya tidak bisa menerima diriku, begitupun juga keluargaku tidak bisa menerima saya sebagai
1: saya
3: dan sebagai orang yang terkena gangguan kesehatan mental atau ODDP.
1: Jadi tidak adanya penerimaan gitu, tidak diterima. Ya jangankan orang lain, dia sendiri tidak menerima kita gitu.
2: Istilah kerennya itu self stigma, dia stigma dirinya sendiri. Saya seakan-akan saya ini lemah, saya ini tidak bisa apa-apa. Itu termasuk gangguan kesehatan mental.
1: Oke,
3: seperti itu.
2: Saya tidak bisa saya tidak mampu bahagiakan orang tua saya, itu yang menjadi beban dalam dirinya.
1: Berarti banyak overthinking bisa terserap?
3: Bisa.
1: Makanya
3: dan awal mulanya itu sebenarnya mulai dari overthinking itu.
1: Mulai dari overthinking ini banyak dilakukan oleh generasi-generasi muda ya, yang mungkin di usia 20-an maksudnya belum bisa jadi apa-apa. Berangkat dari situ bisa jadi.
3: Bahkan belum sampai di umur 20-an juga itu bisa.
1: Dan di Sulawesi sangat Barat?
3: Di Sulawesi Barat, bahkan di Mamuju itu sendiri ada.
1: Ini termasuk maksudnya sekarang ini kalau dari SHG melihat ini adalah maksudnya sudah parah ini. Maksudnya di kondisi di daerah kita ini kayak masuk daerah yang ini butuh penanganan serius ini. Atau belum sampai ke sana?
3: Sebenarnya kalau kami sangat butuh.
1: Butuh penanganan
3: sangat
1: serius?
3: Butuh penanganan serius. Karena yang orang-orang lihat itu yang cuman yang berkeliaran di jalan, cuman yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Itu kan sebenarnya banyak ya di Mamuju ya. Tapi sebenarnya di luar dari orang-orang yang berkeliaran itu sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali orang yang
1: terkena
3: kesehatan mental itu.
1: Wow. Dan ini di daerah kita ya.
2: Tapi kita tidak perlu terlalu bagaimana ya soal isu kesehatan mental ini. Kesehatan mental ini sama seperti kesehatan jasmani biasa yang perlu kita rawat, perlu kita jaga. Begitu ya, Kak.
3: Ya, seperti itu.
1: Baik. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi, kita mungkin menjelaskan dulu kepada pendengar apa ini SHG Binanga. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh, jadi SHG itu adalah self help group.
3: Ya.
1: Oke, boleh dijelaskan secara lebih detail seperti apa ini self help group ini dan kenapa tiba-tiba akhirnya ada di kota kita ini? Silakan.
2: Terima kasih. Sebelum berbicara lebih jauh tentang kesehatan mental, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu ada dua entitas. Dua entitas ini yaitu dua kelompok binaan yang tadi sebelum kita on air ini dijelaskan oleh Kak Anjar itu ada dua. Yang pertama SHG Binanga Sehat Jiwa yang di lingkup Kelurahan Binanga dan yang satu SHG Bone Putih Karampuang. Di mana ini adalah kelompok binaan dari Gema Difabel dan Pusat Rehabilitasi Yakum. SHG atau Self Help Group Binanga Sehat Jiwa merupakan kelompok dukungan sebaya. Sebaya bukan yang seperti kita anggap sebagai seumuran atau apa, tidak. Sebaya yang maksudnya memiliki cerita yang sama, memiliki pengalaman kesehatan mental yang sama, ataukah pengalaman mendampingi, itu tergabung dalam SHG, Self Help Group, relawan, dan ada yang disebut sebagai kader keswa, kesehatan jiwa. Kelompok ini hadir sebagai wadah bagi para anggota untuk saling berbagi pengalaman, saling mendukung, dan saling menguatkan dalam perjalanan pemulihan yang mereka jalani. Kedua kelompok ini merupakan kelompok binaan dari Gema Difabel. Keberadaan SHG lahir dari kesadaran bahwa proses pemulihan kesehatan mental tidak hanya berlangsung di rumah sakit. Pemulihan juga tumbuh melalui dukungan sosial, penerimaan lingkungan, dan kesempatan untuk kembali menemukan makna hidup.
1: Oke, jadi tidak hanya berobatnya itu tidak hanya di rumah sakit ya, tapi bisa di SHG.
2: Maksudnya
1: pendampingan dari SHG.
2: Pendampingan. Kan perlu kita dukung sebagai kalau kita mengutip salah satu hadis Nabi kan, kalau saudara kita sakit, kita juga harus rasakan yang sama. Maksudnya dalam artian kita harus mendukung, seakan-akan kita yang sakit
1: ya, jadi lebih ini ya, itu tadi sebaya tadi itu ya, maksudnya. Oke, baik. Kalau program-program dari SHG ini sendiri seperti apa, Kak Anjar?
3: Saat ini program SHG itu ada program pendampingan kepada teman-teman ODDP atau orang dengan disabilitas psikososial. Oh ya, sedikit menginformasikan juga bahwa pada umumnya orang mengetahui bahwa gangguan kesehatan mental itu adalah gangguan jiwa. Orang-orang yang mereka tahu ya, itu gangguan jiwa. Tapi sebenarnya gangguan jiwa itu sebenarnya kurang etis ya, agak kasar, agak kasar. Makanya kami menyebutnya itu ODDP atau orang dengan psikososial.
1: Seperti orang itu. Dengan disabilitas psikososial.
3: Iya, disabilitas psikososial. Kemudian kami juga sementara fokus di pendampingan teman-teman ODDP. Misalnya ada teman-teman ODDP yang jadwalnya untuk kontrol di rumah sakit, itu kami dampingi, kami antar. Terus juga dalam dua kali sebulan ya, dua kali sebulan itu kami mengunjungi rumah.
1: Rumah-rumah
2: programnya home visit.
3: Iya, home visit. Home visit itu kami kami home visit itu hanya sekedar ingin mengetahui bagaimana perkembangan kesehatannya, bagaimana apa yang dia rasakan saat ini dari sebelum ke psikiater atau ke psikolog dan sampai saat dia konsumsi obat, seperti itu. Kemudian kami juga ada program yang sedang berjalan, itu lingkar cerita. Maksudnya kami adakan semacam apa ya namanya, diskusi. Target kami saat ini itu untuk
2: pelajar.
1: Oh, pelajar.
3: Iya, sudah dilaksanakan baru satu kali, tapi insya Allah akan berlanjut. Dan di situ kami juga bisa mengetahui bahwa kesehatan mental ini bukan cuman orang di atas umur di atas 20 tahun, tapi bisa saja di bawah 20 tahun. Bahkan kemarin kami ada ini perkiraan, ada deteksi bahwa pelajar juga itu bisa terkena.
1: Oh, makanya dihadirkan lingkar cerita itu ya.
3: Iya, makanya kami hadirkan lingkar cerita, ruang aman bagi adik-adik teman-teman pelajar untuk bisa bercerita, untuk bisa mengeluarkan apa yang selama ini dia pendam, seperti itu.
1: Oke. Kalau dari total ada berapa banyak teman-teman yang saat ini didampingi oleh SHG Binanga?
3: Saat ini kurang lebih 10 kemungkinan.
1: Kurang lebih 10. Dan kurang ini semuanya termasuk yang home visit, lingkar cerita dan pendampingan.
3: Kalau yang ini yang home visit saja
1: 10.
3: 10 orang. Kurang lebih 10 orang lah.
1: Oke.
3: Karena kemarin sebelum Kak Wahyu sebagai ketua itu ada Kak Reski dan kebetulan salah satu juga teman ODDP, alhamdulillah saat ini dia meninggalkan Sulawesi Barat karena dia kerja. Alhamdulillah sudah bisa menerima dirinya, sudah bisa lebih bisa beraktivitas dengan orang lain, seperti itu.
1: Kak Reski dulu sebagai
3: ketua juga.
1: Ketua dan beliau
2: dan
1: ODDP.
2: Juga penyintas.
3: Iya, penyintas.
1: Oh ya. Ini menarik. Sekarang. Berarti teman-teman yang ada di SHG ini bisa jadi adalah orang yang memang memiliki ODDP ini, maksudnya termasuk dalam ODDP itu.
3: Iya.
1: Oh.
3: Termasuk ODDP itu.
1: Berarti bisa mendampingi sekaligus menyembuhkan dirinya ya.
2: Iya. Sehat.
1: Dan alhamdulillahnya bisa dikatakan sembuh. Berarti ini kalau misalnya selesai dengan ODDP, apakah hasilnya nanti dikatakan sebagai sembuh atau seperti
3: sebenarnya apa? Bukan lebih kesembuh sih, iya, tapi pulih.
1: Pulih.
3: Kami membahasakan itu sembuh dalam artian pulih. Karena tidak menutup kemungkinan itu akan suatu saat nanti akan kambuh kembali, seperti itu. Makanya kami mengatakan bahwa seseorang itu yang terkena ODDP bisa pulih.
2: Lagi okay. Ada peristiwa yang memicu tuh kembali teringat, tertrigger ya, kembali.
1: Trauma-trauma itu.
3: Ya, trauma-trauma itu.
1: Oke, okay. Ini kalau proses pendampingannya dia seperti apa saja? Maksudnya apa yang dilakukan selain menemani ke dokter misalnya, atau yang home visit juga secara detail dia home visitnya kakak-kakak dari SHG seperti apa ke teman-teman dari ODDP ini?
2: Kami langsung kunjungan ke rumah, langsung kunjungan ke rumahnya, terus menanyakan bagaimana progres setelah berobat, apakah masih rutin minum obat. Kita yang apa namanya terlalu kasar kalau kita sampaikan, kita yang monitoring, tapi kenyataan di lapangan kita melakukan hal tersebut.
1: Oke, jadi memonitor teman-teman yang ODDP gitu. Yang paling parah ODDP yang dialami teman-teman yang kurang lebih 10 orang ini, dia seperti apa? Atau adakah cerita kenapa mereka kena ODDP ini masuk dalam teman-teman ODDP?
2: Kalau itu kayaknya kita agak berat untuk menceritakan.
1: Oh boleh, ya, aman. Intinya kalau secara umum, ini disebabkan oleh apa? Ini mereka anak muda.
2: Banyak dari kalangan, lebih banyak dari kalangan anak muda. Kalau
1: lebih banyak dari kalangan anak muda. Oke, ini permasalahannya seperti apa, dan kalau dari pendam SHG sendiri, bagaimana caranya supaya anak-anak muda tersebut tidak mengalami hal yang sama begitu, tidak berakhir di menjadi teman ODDP? Apa yang anak-anak muda yang bisa lakukan gitu untuk menjaga mungkin kesehatan mental mereka?
2: Kalau bagi saya sendiri secara pribadi, untuk teman-teman untuk menjaga kesehatan mentalnya, yaitu bagaimana menjaga dia keseimbangan jiwanya dengan berdiskusi, ngumpul dengan rekan sejawat, atau kita berdiskusi bagaimana membangkitkan lagi gairah semangat kita untuk belajar. Itu kan termasuk dalam apa namanya upaya kita untuk menjaga stabilitas emosional kita, gitu.
1: Berarti,
2: apalagi sekarang apa ada stigma yang beredar, self stigma itu laki-laki tidak bercerita, padahal laki-laki yang paling banyak
1: yang harus diceritakan.
2: Bicara survei ya, mohon maaf saya sebut bunuh diri itu lebih banyak dari laki-laki. Coba kita nanti riset kembali berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan, lebih banyak laki-laki. Coba silakan.
1: Ini baru sebelum saya berangkat ke sini tuh baru-baru ada lagi yang lompat di jembatan Kembar Goa dan itu meninggal dunia.
3: Oh iya.
1: Iya kan?
3: Iya, baru-baru juga saya tadi lihat
1: beritanya. Iya, baru-baru
3: seperti itu. Jadi sebenarnya yang apa ya? Karena ini kan semua umur, semua kalangan bisa terkena ODDP. Yang menurut saya yang paling harus dihindari itu harusnya tidak boleh menyendiri. Seperti itu.
1: Kawan kita tahu bahwa diri kita ini tidak boleh menyendiri.
3: Maksudnya ketika pikiran mulai kacau ya, maksudnya pikiran mulai overthinking, pikiran mulai yang secara terus menerus, secara terus menerus itu sebenarnya harus kita sadari bahwa kita tidak boleh menyendiri, harus berinteraksi dengan orang banyak supaya overthinking kita itu berkurang.
2: Ada juga itu. Yang lebih menarik kita bahas itu bedanya mungkin introvert dengan orang yang mengurung diri itu.
3: Beda lagi.
1: Jadi tidak semua introvert ini kesana gitu kan? Seperti apa bedanya Kak Bayu?
2: Introvert itu yang sejauh mana yang saya pahami melalui diskusi dengan rekan-rekan di SHG itu, introvert itu dia bijak dalam memilah mana pertemanan yang apa namanya layak untuk kita jalankan, mana yang tidak. Dia bagaimana memanage dia punya lingkar pertemanan, berbeda dengan orang yang
1: mengurung diri
2: yang ranahnya akan arahnya akan menuju kepada gangguan kesehatan mental, di mana dia betul-betul dunia ini
1: kacau. Jadi ini tidak worth it. Baik, berarti ini kalau kita ketemu misalnya teman-teman yang kayaknya ini orang bukan introvert tapi dia betul-betul menutup diri dari kita begitu, apa yang harus kita lakukan?
3: Sebenarnya kalau teman-teman SHG itu tidak bisa mendiagnosa ya, tidak bisa kami yang mengatakan mendiagnosa bahwa kamu ODDP tidak. Ketika ada tanda-tanda gejala yang dialami, itu kami arahkan untuk ke psikiater atau psikolog.
1: Gejalanya seperti apa?
3: Gejalanya itu salah satunya yaitu tadi overthinking yang berlebihan secara terus-menerus, kemudian juga ada kecemasan berlebihan seperti itu. Kemudian ada juga karena tekanan pekerjaan. Ada juga bisa jadi orang yang kutu buku ya istilahnya, atau orang yang tapi tidak menutup kemungkinan ya, bukan dibilang saya bisa memastikan, tapi salah satu ciri-cirinya itu ya dari situ.
1: Seperti membaca berlebihan.
3: Bukan membacanya sih, cuman istilahnya mungkin mohon maaf ya kalau agak kasar, mungkin terlalu pintar. Ada yang kemudian juga ada yang misalnya saya berdiskusi dengan Kak Wahyu, ada hal yang misalnya tidak sepemikiran dengan Kak Wahyu, dan itu bisa membuat saya overthinking secara berlebihan, secara terus-menerus seperti itu.
1: Berarti banyak hal dan banyak gejala. Ini
2: intinya kan semua kalangan, Kak.
3: Intinya
2: semua kalangan ada potensi.
3: Intinya semua kalangan bisa berpotensi.
1: Oh.
3: Seperti itu. Saya pun juga mungkin Kakak lihat saya baik-baik saja, tapi Kakak tidak tahu apa yang
1: di belakangnya
3: ada,
1: gitu.
3: Apa yang ada di kepala saya, itu bisa saja. Tidak menutup kemungkinan.
1: Pokoknya overthinking berlebihan ya. Jadi maksudnya kecemasan berlebihan juga.
3: Kecemasan berlebihan.
1: Anxiety.
2: Bahkan dokter jiwa sendiri, psikiater, dia membutuhkan konseling tiap bulannya. Dia sendiri karena dia yang menampung daripada ceritanya pasiennya. Dia juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh penyintas.
1: Wah, jadi bahkan psikiater pun butuh konsul. Butuh psikiater. Ya, berarti ini bukan masalah sepele berarti.
3: Bukan sebenarnya. Orang-orang melihatnya mungkin sepele, tapi sebenarnya tidak. Kalau menurut saya ya.
1: Kalau Kak Wahyu?
2: Kalau saya, menurut saya ya seperti kesehatan yang seperti biasa ya, yang perlu kita rawat, kita perlu jaga, kita perlu cek. Sedangkan mohon maaf Kak, kita sendiri perlu untuk sering mengecek kondisi kejiwaan kita masing-masing. Saya sendiri perlu untuk mengecek itu.
1: Itu ada secara cek itu maksudnya harus bersama ahli, harus bersama dokter atau bisa mandiri?
2: Wajib
1: ke dokter.
2: Wajib ke dokter.
1: Ini ada waktunya misalnya berkala 6 bulan sekali, setahun sekali, atau kalau kita merasa
3: kalau tidak salah saat ini juga kebetulan kami juga bekerja sama dengan Puskesmas Binanga. Itu screening di Puskesmas Binanga itu kalau tidak salah satu kali dalam tiga bulan. Iya, satu kali dalam tiga bulan itu kita harus screening.
1: Berarti wajib ya.
3: Ketika hasil screening kita ada tanda-tanda gejala orang dengan ini kesehatan mentalnya terganggu, mungkin itu kita akan diarahkan ke psikiater.
2: Sedangkan
3: atau
2: terpikirkan saja psikolog di kepala ingin mengakhiri hidup. Itu kata yang perawat di sana itu kesehatan jiwa, Ibu Ramla ya. Ibu Ramla itu sampaikan itu ini sudah wajib ke dokter deh.
1: Kapan terpikirkan saya mau mengakhiri hidup, itu sudah wajib ke dokter.
2: Sudah wajib. Terpikirkan
1: padahal
2: saja.
1: Maksudnya belum baru terpikirkan yang kayak baru terpikirkan. Kayak capek maka.
3: Capek maka hidup.
1: Oh ya? Iya. Berarti ini banyak mungkin yang tidak sadar, anak-anak muda atau siapapun itu, ini mentalnya kena.
2: Iya. Betul.
1: Dan pengobatannya tentu bukan apa ya, tidak harus dengan obat ya, kayak tadi diskusi.
2: Salah satu jalan. Bahkan salah satu dokter di provinsi pun sampaikan begitu, di rumah sakit regional disampaikan tetap berobat untuk jalani pengobatan medis. Kita juga perlu pembinaan rohanian.
1: Oh, rohani.
2: Diskusi, taklim. Belajar dengan nanto guru.
1: Wow, ini adalah isu yang apa ya? Maksudnya banyak mungkin yang menyepelekan dirinya gitu, jadinya betul. Sampai akhirnya mungkin menjadi ODDP gitu. Padahal mungkin berangkat dari diri sendiri yang tidak tahu ya. Kan kalau misalnya masih awal-awal deteksi dini kan jadinya mungkin pengobatannya bisa lebih cepat gitu. Dibandingkan ya. Dengan yang sudah over gitu. Kalau tanggapan dari keluarga sejauh ini, keluarga dari teman-teman yang didampingi atau yang masuk dalam kategori ODDP, mereka bagaimana? Apa karena pasti bisa, bukan pasti sih, bisa jadi keluarga kan menjadi salah satu faktor, salah satu alasan ODDP itu dialami oleh orang itu, atau bukan? Misalnya bisa faktor jadi. Dari misalnya ada, ada orang broken home, betul. Ada kekerasan dari rumah.
3: Iya, bisa jadi.
2: Nah, bisa potensi jadi dari situ.
3: Potensi dari situ juga.
1: Kalau dari tanggapan keluarga yang kakak-kakak dampingnya selama ini seperti apa? Mereka tidak ada yang kayak enggak bisa mak saya berkata-kata sama anakku, enggak bisa
2: makan. Ada dua versi, Kak.
1: Ada dua versi
2: ada
1: seperti
2: yang
1: apa?
2: Mendukung,
3: dan ada yang
2: ada
3: tidak.
2: Yang
1: ada yang tidak bahkan. Tidak. Seperti
3: ada yang tidak.
1: Yang tidak mendukung ini kenapa?
2: Yang mie dibawa ke dokter li malu kak. Adalah bahasa ada. Seperti itu makanya. Dikarenakan mungkin kurangnya seperti saya sendiri yang salah. Kenapa kurang apa namanya mengkampanyekan ini isu kesehatan jiwa? Ya, salah kami, salah orang-orang yang mengerti tentang kesehatan jiwa mungkin kurang mengkampanyekan atau mengkonsolidasikan tentang isu kesehatan jiwa itu sangat penting.
3: Iya, seperti itu.
1: Ini parah sih kalau misalnya ada yang apa ya tidak mendukung ya, apalagi kayak dari orang terdekat, dari orang-orang yang kena ODDP itu.
3: Iya, makanya tadi di sebelum ini kan saya sempat mengatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa menerima dirinya dan keluarganya tidak bisa menerima seseorang itu.
1: Jadi solusinya tuh gimana? Masalahnya kalau terjadi terus-menerus tambah parah jadinya.
3: Ya, sebenarnya solusinya ada di keluarganya. Selama
1: apakah ada pendampingan ke keluarganya juga?
3: Iya, ada. Cuman kami juga tidak bisa memaksakan karena itu hak mereka. Kami juga tidak bisa memaksakan bahwa oh, ini harus wajib. Seperti itu. Sama dengan pengalaman saya sebelum terbentuk SHG ini, pengalaman saya itu sempat menjadi enumerator pendataan ODDP ini. Ada satu saat ketika saya ketika saya mendatangi orang yang ODDP ini, saya malah diusir.
1: Oh ya, dari keluarganya?
3: Diusir dari keluarganya dengan alasan kamu dapat ini adalah privasi keluarga saya. Ini adalah hak saya. Bisa tidak mau tidak saya speak up soal keluarga saya ini. Bahkan waktu itu agak ini juga sih karena saya dibukakan undang-undang lah, dibacakan undang-undang lah apa. Tapi sebenarnya niat saya baik. Bahkan sampai dibilang saya bisa menuntut siapa yang memberikan data itu. Seperti itu, tapi kembali lagi kita tidak bisa memaksakan. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu, akhirnya keluarganya sendiri ini yang menghubungi Gema Difabel ini dan SHG. Oh, ada keluarga saya seperti ini, ada keluarga saya. Dan mungkin akhirnya karena dari situ dia bisa terbuka pemikirannya. Seperti itu. Makanya kalau misal untuk memaksakan keluarganya juga sebenarnya tidak bisa. Tergantung
1: berarti
3: dari keluarganya.
1: Berarti kalau masih ada stigma bahwa malu anaknya seperti itu atau keluarganya seperti itu, ini pendengar berarti tidak bisa sembuh, tidak bisa pulih, tidak bisa berkembang gitu kan?
3: Iya sih.
1: Karena masih menanamkan bahwa saya malu punya keluarga yang seperti ini, itu seharusnya kita tinggalkan pendengar karena apa ya, banyak hal-hal yang harus kita jemput, banyak yang lebih indah gitu kan. Tapi orang merawat justru ODDP itu, merawat ODDP-nya, merawat sakitnya gitu. Padahal dukungan dari keluarga itu kan sepenting itu sebenarnya.
3: Sebenarnya sangat sangat sangat penting lah dukungan awal itu sebenarnya dari keluarga. Sama juga kemarin waktu sempat kami lingkar cerita yang awalnya ada teman-teman pelajar itu mungkin malu atau mungkin tidak tahu saya mau kemana ya bercerita seperti itu, dan adanya lingkar cerita ini dia merasa wah ternyata masih ada orang di luar sana yang ingin menyuarakan kesehatan mental ini masih dia berpikiran bahwa oh saya tidak sendiri. Ternyata banyak orang yang dialami sama seperti saya seperti itu,
1: dan mau mendengarkan itu banyak.
3: Iya, mau mendengarkan itu sebenarnya banyak.
1: Kalau terkait dengan media sosial, gimana? Seberapa berpengaruh media sosial terhadap kesehatan mental orang-orang?
2: Kalau saya melihatnya seperti pisau bermata dua, Kak.
1: Pisau
2: bisa
1: bermata
2: jadi melukai diri sendiri. Bisa jadi merugikan diri sendiri, maksud saya bisa jadi bermanfaat untuk kita.
1: Kalau dikaitkan misalnya dia merugikan dengan diri sendiri terkait dengan kesehatan mental itu seperti apa?
2: Ya, disinformasi termasuk.
1: Oh, disinformasi.
2: Kan masih banyak itu yang di luar sana yang saya lihat di lapangan, orang tua melihat informasi langsung diterima secara mentah. Mungkin termasuk kurangnya literasi juga
3: Iya, seperti itu.
1: Kurangnya literasi berarti media sosial juga maksudnya berkembang, tapi itu dia ya, pisau bermata dua karena bisa merugikan.
2: Bisa
1: juga
2: jadi alat melindungi diri, bisa jadi melukai diri.
1: Oh, cocok sih. Oke. Bisa jadi melindungi dan bisa jadi melukai diri sendiri. Wah, ini menarik pendengar pembahasan kita. Intinya kalau misalnya Anda punya keluarga, punya teman yang kira-kira seperti yang disebutkan gejala-gejalanya tadi dari Kak Anjar dan Kak Wahyu, ini berobat. Berobat itu bukanlah hal yang sekarang itu negatif kayaknya, maksudnya ya berobat supaya sembuh, supaya pulih, supaya apa yang ditakutkan itu hilang, dan bercerita itu termasuk berobat. Jangan takut sama stigma-stigma negatif ya. Tapi mungkin ini yang masih apa ya, masih berat dilakukan oleh orang-orang.
2: Mungkin saja yang membuat lingkungan keluarganya malu kan stigma yang beredar bahwa yang sakit kejiwaan, ada gangguan atau masalah kejiwaan disebut gila. Gila, padahal gila itu orang yang sudah tahu salah tapi masih nyolong.
1: Orang yang sudah tahu salah sudah tapi tahu masih salah, nyolong.
2: Sudah tahu ini bukan haknya tapi masih diambil.
1: Itu yang namanya gila.
3: Itu baru gila.
1: Itu baru gila. Dan itu banyak juga nih. Banyak. Itu butuh pendampingan SHG juga, Kak. Jadi kalau misalnya masalah kesehatan mental itu bukan gila ya.
3: Bukan gila.
1: Silakan berobat, dan ini adalah hal yang penting karena apa ya? Banyak hal yang indah-indah kok di luar sana yang bisa digapai, yang bisa dilakukan. Kalau berpatok pada wah saya tekanan kerja banyak, overthinking berlebihan, itu pendengar mari kita tinggalkan, dan kalau melihat teman yang seperti itu sekali lagi ajak gitu ya, dirangkul gitu seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari SHG. Baik pendengar, untuk Anda mungkin ada yang mau bergabung di siang hari ini untuk bergabung bersama dengan Kak Wahyu Santoso, Ketua SHG Binanga Sehat Jiwa, dan Kak Sri Anjarwati, Sekretaris Umum SHG Binanga Sehat Jiwa, boleh bergabung bersama kami di siang hari ini. Untuk Anda yang mau berbagi misalnya pengalaman atau butuh bantuan apapun itu, boleh bergabung bersama kami di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Sambil menunggu pendengar, kita jeda sejenak.
4: Bro, lu gak sendirian.
5: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
4: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
5: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
4: Aduh, Kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
5: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
4: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
5: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
4: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
5: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
4: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
5: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
4: Lu gak sendirian bro.
5: Beb, kita ada buat lo.
6: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
7: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Baik pendengar, kembali bersama kami melanjutkan dialog interaktif kita dalam ruang inklusi dan disabilitas di siang hari ini dengan tema kesehatan mental generasi muda dan risiko disabilitas psikososial. Namun kita telah tiba di penghujung acara di siang hari ini dan pastikan pendengar Anda tetap bersama kami karena setelah ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pukul 12.00 dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Menutup perjumpaan kita Kak Wahyu dan Kak Anjar, kalau dari Kak Anjar seperti apa harapannya ke depan terkait dengan kesehatan mental dan juga teman ODDP di Sulawesi Barat?
3: Ya, harapan saya bisa menyuarakan hak-hak teman-teman ODDP, bisa lebih bersosialisasi tentang apa itu kesehatan mental, mengurangi stigma oleh dari masyarakat maupun kalangan pelajar, dan bisa jadi ya apa ya, semua golongan lah. Karena ODDP juga itu tidak menuntut kemungkinan dari semua golongan. Itu saja, dan semoga kedepannya SHG juga bisa lebih berkembang, tidak hanya mendampingi sekelurahan Binanga dan Karampuang, tapi bisa ke jenjang kecamatan bahkan kabupaten atau bisa ke provinsi juga.
1: Baik ya, amin ya rabbal alamin, supaya makin banyak orang yang bisa lebih pulih ya. Baik, kalau dari Kak Wahyu, kita berbicara tentang masyarakat yang ramah. Bagaimana, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat agar lebih ramah dan inklusi terhadap teman-teman yang ODDP atau penyandang disabilitas psikososial? Silakan.
2: Bagaimana apa namanya, isu kesehatan jiwa ini kan sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa isu kesehatan jiwa ini bisa saja menimpa masing-masing daripada kita. Bagaimana pandangan kita ke orang yang sedang sakit dalam hal ini, kita lebih baik untuk mengurangi daripada stigma tersebut. Terutama di lingkungan keluarga sendiri, salah satu dampaknya apa? Wah, penyebabnya kan orang tua yang ada ini, yang salah satu temuan kami juga di lingkar cerita kemarin, yang dia berbaginya melalui program sub program kami Arisan Rasa. Itu dia memasukkan ceritanya, cerita singkatnya ke dalam kotak, terus kita keluarkan. Itu dari pelajar sendiri, mereka ada rasa ingin mengakhiri hidupnya karena tekanan dari orang tuanya sendiri.
1: Tekanan dari orang tua.
2: Agak berat ya. Dari orang tuanya sendiri yang mungkin bisa saja ekspektasi orang tuanya yang berlebih.
3: Iya, ekspektasi orang tua. Pokoknya biasa kan.
7: Mana saya mungkin, harus ekspektasi.
3: Ya, mungkin orang tua lagi mengedepankan egonya. Kamu harus berprestasi. Kamu harus, jadi ini, harus menang. Seperti ya. Itu.
1: Berarti ini adalah, wah ini memang seharusnya butuh pendampingan untuk orang tua juga sebab kayak
2: ya. Orang tua memiliki peran yang sangat krusial, penting.
3: Sangat betul. Penting. Apalagi umurnya yang masih di bawah 20 tahun, 20 tahun itu sebenarnya masih sangat, peran orang tua itu sangat penting.
2: Terutama seorang ibu ya. Al-ummu madrasatil ula. Ibu itu madrasah pertamanya untuk anak-anaknya.
1: Iya. Jadi betul-betul sepenting itu pendengar, peran Anda sebagai orang tua terhadap kesehatan mental dari anak-anak Anda yang bisa jadi mungkin Anda tidak sadari padahal anak Anda mungkin di lain sisi sudah ingin mengakhiri hidupnya.
3: Iya.
1: Nah, ini sangat disayangkan dan kita berdoa bersama-sama tentunya untuk tidak menjadi orang tua yang seperti itu dan semoga kedepannya makin banyak teman-teman dari penyandang disabilitas psikososial yang bisa pulih, bisa kembali ke masyarakat, bisa menerima dirinya dan bisa diterima oleh orang lain. Dan kita harus menjadi orang yang bisa menerima. Menciptakan ruang inklusi itu. Baik, terima kasih banyak Kak Wahyu dan Kak Sri Anjarwati di hari ini telah hadir bersama kami berbagi tentang apa itu SHG Binangan Sehat Jiwa. Semoga niat baiknya ke depan ini lancar-lancar dan makin banyak yang teman-teman yang pulih lewat pendampingan dari SHG.
7: Amin.
1: Terima kasih banyak juga pendengar atas kebersamaan Anda memonitor kami melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Saya Nita Wahyuni, tim operator dan juga narasumber. Mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar masih di Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kami akan bergabung ke Radio Pusat Pemberitaan Pendengar untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Hingga kini, penyakit TBC masih menjadi masalah yang dihadapi negara-negara dunia. Bagaimana mengenali gejala-gejala penyakit TBC? Dr. Kartika Ningsi, SPP, spesialis paru-paru RSUD Sulawesi Barat, menjelaskan.
2: Gejalanya diantaranya ada batuk, batuk berdahak, kadang juga disertai bercak-bercak darah atau kadang ada batuk dengan perdarahan. Kemudian ada sesak nafas, disertai juga penurunan berat badan, kadang juga ada keringat di waktu malam hari. Kondisi pasien kadang kurang nafsu makan sehingga berat badannya turun. Kadang juga disertai adanya kondisi-kondisi lain yang memperberat, misalkan sampai ke adanya cairan di rongga paru-parunya.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga pelatih Brentford, Kate apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our... Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olisen membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini.

0: emosi dan mental pemain.
1: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas Arsi di Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi Arsi Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan seberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Anda Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang sekali. Bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami harapkan masih pertandingan menit awal sampai babak kedua. Nah, itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami untuk pertandingan dan perjalanan lebih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan lebih panjang lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Anang Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kualifikasi Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovantrian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sape Krab meraih 3 poin. Laskar Sape Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda part ao intervalo corrigimos algumas situações
3: e babak kedua kita ada evaluasi seperti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sape Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Ya, gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games, Duta Besar untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chef de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan daripada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dan ikut kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara kita.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekbol dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekbol setelah mengalahkan Deye Komian Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Magelola ada dendri royong emang kadang. Bismillah pamulana, alhamdulillah dicapak na. Tungke jemang-jemang harus di Bismillah pamulana. Masabak engke barakatna poli rupang Allah Ta'ala. Makmur.
1: Mengawali dengan Bismillah, mengakhiri dengan Alhamdulillah.
0: Iya. Nah, sebicara bicara mandre na. Bismillah pi akki lette. Nah, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Pada-pada mereka.
1: Wah, jadi pesannya luar biasa juga tidak kita ini.
0: Cocok. Ma paringerang iya. Ya na rasang ustase paperandang ati papaingarang. Paringerang.
1: Paperingerang.
0: Bicara ogi. Bagalola dari dendrep, elongnya tapi le pak.
1: Cuma kurang fasih saya dengar itu bahasa Bugisnya ni.
0: Makoke kak. Masih nami buk lagu ni.
1: Nee.
0: Malaysia jaji ro reke lagu ni pak. Maka ada AI artificial intelligent.
1: Jadi bukan suara orang itu, suara mesin.
0: Suara mesin. Tapi dia mari gagah yang penting disembuhi batu yang
1: makan. Bawa. Luar biasa.
0: Bagalola sedih sairna, maparingerah maka ada. Aringerah kombo maka ada. Iya ro si tungku jemang-jemang harus kita mulai dengan Bismillah supaya mak barakai.
1: Iya.
0: Ya mana cini kami siapa yang pendengar?
1: Jangan dulu. Mak
0: metetek sedih dan nanti runtuh. Engkau ni kapan terlalu tahu deh?
1: Iya, sepertinya iya. Lama. Makanya juga mungkin pendengar-pendengar baru, ya mungkin belum tahu.
0: Denis sengi maka Denis Iger.
1: Siapa ini?
0: Oli bawah ni maka ada Pak Ali.
1: Ambo Ali.
0: Ambo Ali peleri bulu itu.
1: Iya. Angga tu Ambo Wendy di meja operator.
0: Iya.
1: Asli ni togi ye.
0: Ogi boleh?
1: Ogi.
0: Semoga bisa ogi.
1: Saya belum tahu ni apakah masih.
0: Ya kamu menjadi lost generation. Perlu mbak Yur.
1: Ogi Pinrang.
0: Oh Pinrang.
1: Ogi Pinrang. Iya. Bagus ki mengambil tempat di situ masih ada mic satu. Si bawa ki.
0: Tahu.
1: Ya Bu Ali.
0: Iya.
1: Jadi seperti biasa.
0: Iya.
1: Nomor telepon 0426-2322-443.
0: Iya.
1: Ya. Kemudian nomor WA juga bisa.
0: Kita sedih 08 siapa?
1: 0822 9609 0996.
0: Iya, itu aja ki selesai. Sebab mudah ni dah ni ki sedih mudah. Metal ada ni sedih tak bisa rogi.
1: Ada biar menunggu ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 10 bun HP.
0: Sudah 10. Mari karebat tu. Niki je senang Pak Sidan.
2: Alhamdulillah karema benda cembuang.
1: Pak Sidan ka Pak Sidan di.
2: Yeah.
1: Oh, Sidan.
2: Ambo Sidan.
1: Ambo Sidan.
0: Sidan di.
1: Iya.
0: Kepala wali.
2: Iya, kepala mang.
1: Dia bilang, "Aduh, setengah mati di sini bensin."
0: Jadi, ungkelinga rende ro ma telepon yang ale mak ada antri to.
1: Antri.
2: Iya.
1: Mas sampai sekarang masih begitu.
2: Masih antri. Antri mau pi ko mes BBB bun hapit.
0: Oh, SPB oke gero.
1: Nih.
2: Campa lagi yang.
0: Oh, campa lagi di. Oh, iya. Sabar ke mbok na sabar makoto ni tuh.
1: Iya.
0: Ya jaman-jaman makoto ke.
1: Dia bilang siapa itu karena efek agak rosen bahasa istilah ilmiahnya itu.
0: Bicara maju bawah ini agak. Iya, apa mambat.
1: Apa rogi? Panik.
0: Panik buying.
1: Panik buying.
0: Iya. Agak sawi nya yo cerogi na yo panik agak di
2: paselang.
0: Paselang ku di anu paselang ing tadi tapi dene cocok mang kada paselang mangali paselang.
1: Iya, jadi panik mungkin dia bilang baik. Cepat-cepat ki mau habis tidak kebagian ki. Jadi hanya antri ya panjang.
0: Iya.
1: Mungkin begitu.
0: Syare-are sebenarnya kejadian mak ring katona rekeng. Kena se cerita nama kedak kamu na sebensin motor nanti belo tu antri na ruar-ruar sih tu antri ya
1: iya
0: maupun pun bawang orang antri tapi ya makan na puji-puji tu sedih ya ada pateri
1: sedang masih dan silakan
0: iya ini kan belum bisa pasal pero
2: pun habet elona bismillah lino akhirat
0: Pura di Denre,
1: sudah minta di
2: Kelalu. Oh, pura di anu pale anak muda modern.
0: Anak muda modern.
1: Anak muda modern ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Bagaimana itu cirinya anak muda modern ini?
0: Iya. Ceritaki juga.
2: Magaya,
0: magaya tahu enggak? Oh, magaya.
1: Iya, iya, iya.
0: Berarti
2: magaya nama karata.
0: Berarti pahali. Pahali di saliwen ini dia ya, Pak Des. Dia tok kita mangaya dena. Mabela to di pura magaratan.
1: Wah, ambo anu tomato modern.
0: Iya, iya, iya.
1: Anak muda modern ya.
2: Jolok Buna Fit.
1: Iya, coba cari ikan.
2: Salah jolok. Seruntuk ya jolok. Anggota
0: sama-sama
2: nih. RR di Minuju yang manang.
0: Iya.
2: Angka Anto yang genre kan. Kato ini Polmang, Dina.
0: Iya.
2: Kato Bapak Wati, Mama Wati. Kato RW Jalan Taman Sati. Yang kato Pak Sukur di Kutai. Kata Negara Pak Tiba Pak Sukur. Angka to Adik Iboteng. Mida Diadi-Adi. Bapak Ulang. Kato Parisal, Sahara Jalilente, yang kato Lias Dimateng, Bu Norma, Bu Lia, Bu Murni, si Basa, Bu Dharma di Karampuan, kato Bobby Kamesacore Maulana, kato Le Sardino, kato Pak Salmang,
0: aja lah letak lupa
2: Pak Salmang, kato Mawananda, Pida di Bala, Asriana mantopane kono ya manana
0: mbok tak ngene ya
2: ya manana gua bawa api lagi tuas ki lagi motaru mode sama ki bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poleri sila surat takzidan di Campalagiang di
1: Campalagiang.
0: Iya.
1: Desa Botto.
0: Desa Botto. Iya. Mada jadi selesai kita aja ki siapa tahu meloki rek yang menyapa-nyapa sila serta metode ini tidak tosi runtuh metode dia mat telefon ya tama ni makok ya kita aja ki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Lumbung hati.
0: Iya. Boleh ke kah dari mana?
3: Boleh
0: di Boteng. Oh, boleh di Boteng. Ani di Boteng di. Iya kan?
3: Ibu Mida pun.
1: Oh, Ibu Mida.
0: Eh, kata petupu Mak Dendor.
1: Ibu Mida di Boteng.
0: Agak keribat tuh Ibu Mida.
3: Iya, alhamdulillah kabar baik.
1: Dene sama Saugi ya.
0: Oh, Dene sama Saugi.
1: Cede-cede.
0: Oh, iya.
1: Kita tahu bahasa Bugis sedikit-sedikit di. Kalau Bapak Ulang pintar nih.
0: Enggak paham kok Pak Di.
3: Kalau Bapak Ulang ya bahasa Makassar itu enggak tahu.
1: Oh, gitu.
0: Apa ini bahasa aga pali di tisem?
1: Bahasa apa kita tahu?
0: Setidak-tidaknya ke bahasa daerah tisem. Ya.
1: Bahasa Mamuju dengan Boteng, ya.
0: Pak Hapi tuh
3: itu namanya bahasa. Ya, Bu Gisto dan Makassar di Kristen.
0: Ya, ya. Oke, okay, Bu
1: siapa nih? Ibu sana? Mida.
0: Bu Mida, nih kan namanya Loti Surun, Dewa Surun Turun tuh, yes, sore. Yeah.
3: Lagunya ada Bu Hapi. Balok Lollipop.
0: Agar?
3: Balok Lollipop.
0: Agar?
3: Judulnya.
0: Agak judul, agak judulnya Balolipa agak.
3: Iya, Balolipa.
0: Oh, Balolipa.
1: Balolipa.
3: Iya.
0: Pengaruh signal ya Bang Hati.
1: Balolipa ya.
3: Iya. Nah. Kirim salam dulu sampai lewat. Ada Pak Sidang.
0: Iya.
3: Ada Pak Turtang, Pak Sarum, Pak Abraham. Ada juga Pak Jo Herudin di Pasada, Pak Mahdi Sapalang, ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu Sahar, ada juga Erwin Jalan Taman Sapi,
1: okay.
3: Ada Timur, Anak Ibu Teh, Pak Pak Salita Ludi,
1: baik,
3: ada Ibu. Juga Pak KNS, Pak Bobi, Pak Jore, dan semuanya pendengarnya. Sudah 10 tanpa terkecuali. Oke, buat Bu Hati, lanjut
1: tugas. Ambo Ali.
3: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Mida di Boteng.
0: Iya.
1: Masih ada di belakang ini.
0: Menunggu. Tak terima mai. Setidaknya Pak Arek kepada telepon. Putar sila guna.
1: Iya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Baik. Halus-halus kudengar suaranya ini.
3: Iya.
1: Dengan siapa ini?
3: Lia di Mamuju Tengah.
1: Oh, Ibu Lia. Iya. Kayaknya sudah hujan kemarin di sana, Dek.
3: Oh, degaga bosi koy.
1: Degaga bosi, aduh. Jadi,
3: kan ini 10 sone Dek bosi.
0: Weh, jadi serang itu. Puasa mah kadang kan telumpula dena anu, dena bosi.
3: De toma biasa mah bosi tecek Dek.
1: Iya.
0: Oh, alhamdulillah Pak Oke ngerang-ngerang sedih Pak Hafid dena kena bosi di
1: Mamuju. Iya, betul sudah. Berapa lama tidak hujan?
3: Melo di kak Dek. Kok Mamuju Tengah biasa mah bosi tecek Dek.
1: Hujan-hujan gerimis.
0: Iya.
1: Dia bilang anu, Ibu Lia cuma di atasnya dia yang basah.
0: Oh, dia nama.
3: Iya.
0: Engka tuh engka
3: nasi. Dia anu bosi, Dek Maraja bosi.
0: Oh, dia nama Raja di.
3: Bosi-bosi anu mi. Tapi
0: bosi-bosi.
3: Basa mo toki kolok kaki anu, pang hujan-hujan.
0: Ya, marica kira-kira di.
3: Iya, mari cakap.
0: Aja lalu sama bosi-bosi, Pak. Nebolo ke gitu. Kena kik sama polo tu sama bosi-bosi.
3: Iya.
0: Aja mau tercoba.
1: Iya. Bagus juga Ibu Lia ini. Dia kuasai banyak bahasa. Iya. Mak bahasa Ogi, mak ceto, bahasa mamu cuma narang.
0: Oh, menara tau mak bahasa mamu.
1: Manara, mandar bisa juga.
3: Mak guru kibang hapit.
0: Cocok nih.
1: Tapi aslinya. Jatuh
3: main mamu jutengah ke banyak suku.
1: Oh iya.
0: Sebenarnya nak makanin pahapi. Asli suku aku gitu.
1: Iya.
0: Si tengah-tengah na.
3: Iya.
1: Asli apa sebenarnya?
0: Asli apa ki? Nama kutanya apa?
3: Kau ya asli Mandar. Abok ku Mandar, mak ku Mandar meto.
1: Asli Mandar.
0: Pada-pada mereka.
3: Iya tapi mega sijiku anu, mega sijiku ogi.
0: Oh iya. Untuk ni mereka pembelian makanan. Oh senangi masih bisa.
1: Iya.
0: Pater ni, boleh.
3: Masih bisa rekos lagu?
1: Yes.
0: Satu lagi kapan dia pak?
1: Iya.
3: Kalau bisa udaniku.
0: Ya, udah nih.
1: Udaniku.
0: Siapa nih cek lagu paham?
1: Ada Balolipa dengan aduh sudah ada dua ini.
0: Ya, Pak Ganda nih telu. Telunya bawa Pak Nasbak kau megalah.
1: Bawa ya. Anak muda modern ya.
0: Oke.
3: Iya kirim salam. Ada Mama Mida, Ibu Teng, ada juga Ibu Murni. Ibu Dharma, Ibu Norma di Babana, ada Sidan, Bobby, ya mana Nana, Paringkalingan, anu lagu Ugi tanpa terkecuali.
0: Alhamdulillah.
3: Buat Bang Hafid berdua lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Ibu Lia di Mamuju Tengah.
0: Ini Mamuju Tengah.
1: Di Kecamatan Budong-Budong.
0: Alhamdulillah Pak Tuling, kamu bosi dia. Kesedenan kena bosi.
1: Betul. Berbagai upaya juga sudah dilakukan.
0: Nah, singita itu lima ngancam ya bosi Pak. Menurut kira gitu. Nah, kena sih lagu makanan menun tak berarti hujan. Enak kena sih. Ya, Pak
1: Terus. Satu lagi kan masih ada satu menunggu ini di belakang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 10.
0: Sudah 10. Tambah bela-bela sedihnya aku kalinya sama nah itu mau bela-bela ya.
1: Sepertinya.
0: Mereka sedihnya.
4: Oleh tanah buk, tanah duri.
0: Nah, makan memang antum di Enreka, makan memang.
1: Enreka.
4: Kakak karema betul.
0: Alhamdulillah karema madeceng. Magi, Pak Anto, maderimo kan bosi kutu di Enreka, di duri.
4: Dia nangka bosi.
0: Makurudi, berarti
4: bulannya dan angka bos
1: ya. 4 bulan mi.
0: Wah, senangi roh maka ada sayur-sayuran boleh diduri. Dia lancar lah ada di.
4: Iya kan jarang ini.
0: Makurudi, tapi ya mudah-mudahan mak.
4: Ya insya Allah.
1: Tapi masih dingin di sana, masih dingin.
4: Ya tetap dingin kalau di.
0: Tapi kok di daerah kok iya di daerah si depena duri ya saya cakek tetek macekek Pak cakek mentah sana.
1: Ya nama daerahnya ya. Di duri juga Pak dingin di.
4: Itu rekan duri moto.
0: Iya duri ba. Susi.
4: Iya Baraga. Kecuali daerah Lambadoko itu ya bukan daerah duri.
0: Iya kok di Liwangi duri. Taman itu daerah Toraja. Makoro Pak Hati. Mak meniru boleh ni. Kami lo kata kalau di Malili, boleh. Boleh duri. Toraja nak pertama di Palopo. Terus sih, nengah si melo ini masih runtuh.
4: Iya, boleh.
0: Macam cipis di waktu.
1: Lagu. Ada tiga mi kita siapkan. Angkat
0: telu lagu Panto.
4: Angkat telu ya.
0: Iya.
4: Ya mencuai mau Pak.
0: Iya, okey.
4: Ya, kiri salam nih.
0: Kirim
4: salam tuanya si Randy Polman bertemu Randy, Papa Wati, Mama Wati, Pak Salman, apa kabar Pak Salman, Narumawan Anda, ada juga Erwin di Mamuju, ada Ibu Lia tadi, ada Pak Mahir, ada Astri Lutimo, Pak Subur di Kalimantan, ada juga Api dari Bala, ada Asriana, dan semuanya nih
0: tanpa terkecuali. Iya, mana nah, tanpa terkecuali.
4: Iya.
0: Cocok ada.
4: Buat yang mengirim semoga sehat selalu.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Sri. Kita tahan dulu penelpon dek.
0: Iya, kita tahan.
1: Kita
0: mari kelingan anu ki jolo.
1: Dengar lagu.
0: Jolo engka anu angkat sedima melodi sapa Ibu Ustazah.
1: Ibu Ustazah.
0: Iya, alhamdulillah mari kelingan ke si
1: Ustazah.
0: Ibu Dian.
1: Oh, Ibu Dian.
0: Ibu Dian Ustaz.
1: Wah, mungkin masih ada tiriknya di sana.
0: Ah, ya.
1: Kita tunggu kalau ada.
0: Iya, iya. Nata aja ki faham. Siapa tahu kamu patelo. Telo iru di todo si bos. Songkolo. Salam lagi, ya. Maring kelinga.
1: Ada muda mudereng.
0: Cocok.

0: kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang setara untuk berperan dan berkembang. Kesetaraan bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang adil.
1: Siang hari ini, saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pengaruh utamaan gender.
2: Ketika kita membahas tentang pengaruh utamaan gender, kita tidak hanya membahas tentang perempuan saja, tetapi posisi setara antara perempuan dan laki-laki.
0: Melalui informasi dan ruang dialog, kita bersama dapat memahami pentingnya pengaruh utamaan gender dan mendorong perubahan yang lebih adil dan inklusif.
3: Banyak kekerasan seksual terjadi gitu kepada perempuan karena ingin berpisah dari laki-lakinya, pacarnya misalnya. Nah, perempuan ingin putus lalu kemudian diancam sama si laki-laki kan, kayak, oh kalau kamu putuskan kak, saya sebarkan semua cerita yang ada tentang kita bersama gitu, saya sebarkan foto-foto kita bersama. It part of porn revenge. Ini adalah bukti dari laki-laki tersebut tidak bisa menerima hal-hal atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
0: Ikuti program pengaruh utamaan gender setiap Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: itu si Olota. Weh, Janji Mutaroy.
1: Balolipa.
0: Balolipa.
1: Luar biasa. Ini lagu saya masih ingat zaman-zaman SD dulu sudah sering mendengarkan lagu ini.
0: Togang. Jadi nasengi Ibu Haja Rosna Rahman, bendahara FKV RRI Kendari.
1: Oh iya, iya.
0: Makanya
1: iya.
0: Lagu Balolipa sedingnya diputar. Lagu anda lala deh naseng. Selamat siang untuk Alena beliau Ibu Haja Rosna Rahman. Oh gila deh ya. Asli bone.
1: Rambone.
0: Itu bone. Maka di siapa teman tak itu? Maka ada Kak Pak Hafid, seniornya RRI Mamuju.
1: Salam buat Ibu Rosna.
0: Iya, salam juga untuk Pak Andi Fatahuddin sebagai ketua FKV RRI Kendari.
1: Ketua FKV RRI.
0: Maka ada Kak Pak Andi selalu di depan, maka ada biasa juga di belakang. jadi saya ingat juga teman-teman FKV RRI Mamuju. Pak Bahtiar Ahmad Fela. Selamat siang. Juga Bu Dian.
1: Bu Dian
0: yang lagi mendengarkan siang hari ini.
1: Baik, terima kasih. Kalau Ibu Ros kayaknya biasa saya lihat di Facebook itu.
0: Oh, kalau Bu Ros iya selalu. FKV RRI Kendari itu selalu jalan-jalan ke luar negeri, Pak Hafid. Pokoknya mesti tahu ya asal angka reka kegiatan. Tetapi
1: ada donaturnya.
0: Oh, donaturnya memang toh. Makanya. Iya.
1: Iya, kita lanjut lagi.
0: Terus sih.
1: Iya, masih ada waktu kita, silakan. Iya.
0: Engkau mau apa? Ya kurang lebih satu jam di.
1: Iya.
0: Oh, tetap nih tamam empat kali di waktu ya silasuran. Sebab siruntuk-runtuk. Cicam misi minggu tuh siruntuk-runtuk. Jadi ya lagu ya kayak Mondri. Setidaknya satu lagu saja. Satu anu. Satu kali per. Satu agak sana. Satu sesi ini.
1: Supaya yang penting silaturahminya. Siruntuk-runtuk.
0: Iya, itu pokok. Maksudnya tau ya. Siruntuk-runtuk perlu. Tapi pokoknya Andre. Bagaimana itu kemana sanggara minum kopi sambil to cerita-cerita.
1: Makan tidak makan yang penting ngumpul.
0: Ya Pak terus sih serang-serang.
1: Ada tamu. Assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullah.
0: Assalamualaikum.
1: Tidak ada suara tadi ini kedengarannya. Assalamualaikum. Putus ya.
0: Putus sih. Betul.
1: Ya, iya, kita. Maku. Agak loading ini di komputer. Kalau begitu kita yang jalur yang lain lagi. Assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wisengi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa kira-kira ini?
0: Nih, tapi kok tani Alena beliau? Ira Monro di Lagalu Lombo. Selada.
1: Iya. Pak Salman ya.
0: Pak Salman. Agak keribat tuh Pak Salman.
2: Macam semua.
0: Alhamdulillah.
1: Macam tu masa awak ini.
0: Macam beliau macam lada tu beliau.
2: Lombo.
1: Cede
2: mami.
0: Iya. Yang penting rek nak paham ya Pak Habib. Maka dah bicara rugi loh.
2: Pak Habib itu yang macam bicara rugi.

0: pelan.
1: Ya, ya. Bukan pelan-pelan.
0: Ya, ya, pelan-pelan yuk.
2: Bagus mana, bagus mana, boy ini nak ko panel pun di pemain ya.
0: Ah, cocok, itu, cocok tu si pahat.
2: Sedih-sedih mamu
0: Si di lagu reke, si di lagu si di sesi. Ya.
2: Anu, kenapa begitu? Karena itu kan teman-teman itu maunya aja kedengaran suaranya di udara.
1: Oh iya.
0: Iya pokok ro.
1: Yang penting di udara silaturahmi ya.
2: Nah, kalau dia sudah setengah mati pencet-pencet itu. Tembus tapi tidak diangkat, langsung dimatikan radionya.
0: Nah, matikan radio.
1: Ba, iya iya.
0: Diangkat. Makir-kir lah deh ro. Nah, biangin radio nak.
2: Makanya teman-teman sabar. Innallaha ma'as sabirin.
0: Ba, tongan.
2: Karena mungkin bukan hari ini, ya bisa saja
0: besok.
2: Bukan besok lusa.
0: Iya, cocok lah deh.
2: Oke, salam-salam dulu.
1: Iya, Pak Salman ya.
2: Terutama tadi yang baru lewat ya, ada Sidan, kemudian ada Bulia, ada juga Mida di Boteng. Kemudian ada teman-teman di Polman yang mungkin lagi bermasalah dengan jaringannya. Termasuk ini tadi 97 kayak belum mengudara. Mudah-mudahan lekas bagus supaya teman-teman bisa masuk semua. Kemudian ada juga Anto yang baru lewat. Apa kabar Anto? Mudah-mudahan ya, sehat semua. Buat yang lagi monitor di sudut kota itu.
0: Ini kena.
2: Agak karewa.
0: Ini kena roh di sudut kota.
2: Ya, mudah-mudahan karewa Made.
0: Insyaallah.
2: Oke.
0: Makasih. Okay,
2: makasih.
0: Oke.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alena beliau Pak Salman.
1: Pak Salman
0: di Galuh Lombok, Cilacap.
1: Iya.
0: Pak terus sih Cilacap.
1: Ada yang masuk lewat telepon WA, kita terima ya, dulu.
0: Terima.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari mana, dengan siapa ini? Sama nasi di tomo bela-bela ya?
1: Kayaknya nih. Reski orang
0: Amalia.
1: Jauh.
0: Oh, Reski Amalia.
1: Di mana Ki?
0: Di mana Ki?
3: Di Polman.
0: Oh, di Polman Pambusu.
1: Oh, iya.
0: Iya. Maga gemo kareba di Pambusuang?
3: Alhamdulillah kareba. Kabar baik, alhamdulillah kabar baik.
1: Oh, Deni Sosa.
0: Deni sama bisa rogi.
1: Pengen orang Mandar ini kayaknya.
0: Mandar ini. Iya.
3: Tapi enggak tahu bahasa.
0: Bicara malaju bawa nih pelek. Taruh nih ya, rekam bicara rogi alaiku. Kau paham mereka bahasa bicara malaju tak?
1: Iya.
0: Enggak
3: tahu bahasa. Saya memang banyak teman Bugis tapi saya tidak tahu bahasa Bugis.
0: Oh iya, jadi mereka agak. Iya. Lanjut. Ini karena melo tas apa-apa.
3: Mau ringkes lagu masih bisa kah?
0: Ringkes lagu. Penelpon pertama di sesi ini sudah tadi itu ada lagunya.
1: Kita sebentar.
3: Ya, ikutan
0: aduk. Iya, ikutan
3: punya tadi
0: Pak. Iya, Pak Salman magulola roh, elu na Pak Salman roh. Dia salah pilih.
3: Iya. Sama Pak Salman.
0: Iya. Oke. Tepat terus nih, ini kan ambil atas apa-apa.
3: Saya kirim salam dulu di.
1: Iya, Bu Rizky.
3: Ada di mana di sana ya. Bu Lia, Bu Dami, Istri Patu. Di mana ini ada Asteriani. Di Gakde, di Nambung ada Bunda Adi, Mama Nanda. Di Lu ada Asri, di Andri Kanduri ada Anto. Di Balapon, ada Iqdala Pandini bersama Bang Kumis. Di Kampalagian ada Sidang Bob KMS. Di Polewali ada Maulana Tang. Di Kanusong ada Kak Abraham Saki. Siapa lagi di
0: pokoknya yang mana
3: ada ada semua yang tempat terkecuali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Rizky Amalia.
0: Rizky Amalia.
1: Enggak lola
0: ada sener.
1: Iya. Ada yang dia bilang ini saya sangat setuju sama Mbok Ali. Jangan terlalu banyak diputar lagunya.
0: Cocok.
1: Yang penting bisa gimasuk menyapa.
0: Cocok. Berarti sepakat tidak kayak itu makanya sih dina lagu di satu sesi.
1: Baik.
0: Pak Yoro. Anda lelak dulu kok tak diterima telepon. Wih sama itu sedih kekulangi. Maka ada wih tak amat telepon. Makuro.
1: Betul. Antri juga masuk. Saya pernah mengalih dari Kaluku sampai ke Kota Mamuju. Monitor di jalan.
0: Yeah.
1: Sama istri tercinta.
0: Yeah.
1: menelpon terus menerus sampai di kota

0: Tujuh enggak tembus-tembus.
1: Coba bayangkan.
0: Iya. Kita terima.
1: Terima nih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya lihat ini
1: kafe RRI Kendari.
0: Bang.
1: Andalala deh.
0: Bapak-bapak, saya lihat kacamatanya, kacamata hitam nampak.
2: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Ibu Hajar Horasna Rahman.
0: Bang.
1: Sebagai bendahara.
2: Ali, salam kenal. Selesai sang untuk si bawata tuh.
0: Ya,
1: Pak Hafid.
0: Salam
2: Pak
0: kenal
2: Haji. Iku Pak Hafid boleh Kendari.
1: Jangan boleh Kendari Pak Hafid.
0: Ba salam Ibu Rosna.
1: Di semua ya Pak Hafid ya juragan nih juragan.
0: Oh iya.
1: Kok lama di Kendari? Tama di mole engke tu anunna. Toko nak toko pakaian.
2: Masya
1: Allah. Tisengi Pak Hafid pakai. Oh keruah. Keruah lalu diskon.
0: Mau ke pergi jalan-jalan gitu. Mall apa kalau di Kendari ada mall ya apa namanya
1: mall? Mall Kendari, Mall Mandonga.
0: Mall Mandonga.
2: Iya, Mall Mandonga. Kak
1: Kro.
0: Iya, iya.
1: Jadi kumelo ke diskon 50%
2: alhamdulillah.
1: Yeah.
2: Alhamdulillah maranula ada ka, Pak.
1: Alhamdulillah.
2: Wadi toka gabung ko acara na bahasa Bugis. Tidak 10
1: kira di Mamuju.
2: Masya Allah. Aku ogi na perempat on oneriola ya. Oh, malam Jumat.
1: Malam Jumat di.
2: Oh, di ko.
1: Deva gagal perempat nih dari Mamuju, bahaja.
0: Oh iya, kalau di Kendari perempat ya.
2: Oh iya di.
1: Kau kan kenal perempat dari Mamuju, tahun ini dia ada akar rekan acara khusus budaya.
2: Iya, Pak, budaya mana nih perempat? Alhamdulillah dari berbagai budaya. Iya, nul agak. Grogi kan sedih Pak Matel
1: kok kena. Tapi cerah anda penyiar Bugis andalan ya di RRI Kendari ya Pak Habib. Alena.
2: Grogi sedih.
1: Sebagai.
2: Tentuna loka bawang. Kiri selam untuk yang mana-mana. Paling kali nggak ugita. Jadi mari kita lestarikan budaya tak masing-masing. Kapa di nama tuan iku kampung atau weh.
1: Mungkin lo lada itu sarata. Iya.
2: Iya untuk Pak. Enggak Pak Habib.
1: Pak Habib.
0: Iya si bawang bawang.
2: Pak Habib. Iya, mangga lowe enak kok duet ki menyiar di pak aku celale tak fa TikTok sedi batu dibaca.
1: Jojo.
2: Iya.
1: Mangga lowe.
2: Apa ya biasa duet? Iya, ya biasa kebanyakan menyiar celale ku pak. Dena sempat ke tuh FKP tuh jadi. Tapi kapan-kapan kalau engkau pak Pak Nur Ali ku Kendari. Mulai kapan udik siaran?
0: Aja.
1: Yang penting diskon habis.
2: Aman kok
1: si bawa kak mati Pak Habib lo
0: pokoknya dinantikan kita jalan-jalan ke Kendari.
1: Iya.
2: Makasih banyak Pak.
1: Iya, sama-sama Bu Hajah. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belana sih di penelpon teh boleh Kendari
0: Sulawesi Tenggara. Iya.
1: Beliau bendahara FKV RRI Kendari.
0: Oh, banyak mantun lu ini apa sih? Iya. Terima kasih Ibu Hajah. Salam buat teman-teman di sana. Iya. Ada lagi di belakangnya.
1: Terima sih.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa kira-kira ini yang buat ini?
1: Nih Kendari.
0: Kalau tadi itu kacamata hitamnya ini yang muncul ini kumisnya yang tebal.
1: Ah, bang kumis tuh.
0: Tapi bukan.
1: Ini Kendari.
0: Dari mana?
1: Dari mana?
3: Dari Polewali Mandar.
1: Oh, Polewali Mandar. Sebagai siapa ini? Pribadi.
3: Biasa Abraham.
1: Oh, Abraham.
0: Abraham.
1: Kok ini atau ogi maka de labarang. Abraham.
0: Labarang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ini kan melotis.
3: Dua mitu asa.
1: Iya.
0: Bisa bahasa Bugis juga.
3: Iya.
1: Iya. Tak sapa-sapa nih file sila surat tak Pak Man kena kemarin mat tajer.
3: Dia lagi mat terima lu di pesan lagu.
1: Si dina lagu
0: lagunya sudah ada kita siapkan ini ya.
1: Menciki waktu ya.
0: Jadi penelpon pertama yang bisa
1: pilih lagu,
0: memilih lagu setiap segmennya ya.
1: Jadi kalau dia masuk lagi ke penelpon berikutnya, dia nih diterima lagu nafa mangkar fura ini dia.
0: Iya.
1: Aku roh. Iya supaya aman rekening kan ya. Padahal mereka mengantri bensinnya, dia dapat ditulis tama mengantri Pak.
0: Iya.
1: Pol iantriannya.
0: Iya Pak Abraham.
1: Silakan Pak Abraham.
3: Ya, pikir ke je tembus ki.
1: Alhamdulillah tembus ki itu Pak Mega Dena tembus ya. Iya. Kita manfaatkan nih.
3: Iya. Pak Salma.
1: Iya.
3: Rezeki ma rezeki Amelia nasang alina.
1: Iya.
3: Iya.
1: Cocok.
3: Siapa anu tu? Iya. Angka tu ya sang anu sidang kupol ma.
1: Iya.
3: Angka tu an Hapida.
1: Iya.
3: Angka tu Bantumis.
0: Iya.
3: Anu pa rekan-rekan di Mamuju ada Bu Dharma di Pulau Karampuang. Ada Bu Hamida di Adi-Adi sama Papa siapa tuh?
0: Bapak Ulang.
3: Bapak Ulang, apa kere Bapak Ulang? Oh Pak Rizal di sana Capalang. Dengan semua-semuanya mah tampak kecuali.
0: Pak Abraham, kita monitor pakai apa ini Pak Abraham?
3: Pakai HP aja. Tidak bisa dia dipantau sini pakai radio biasa.
0: Oh iya.
1: Lewat
0: aplikasi di. Iya.
3: Iya.
1: Padahal
3: sinyalnya belum bagus.
0: Masih
1: gangguan di.
0: Di 97,6
1: padahal kemarin. Padahal 97,6 rom melompol anu sebenarnya.
0: Iya.
3: Mungkin pengaruh kemarau.
1: Ya, memang. Kami memang pengaruh naro.
0: Iya. Terima kasih Pak Abraham.
3: Boleh kendari negara lagi.
1: Bu Haja Haja Rosna Rahman. Bendahara FKP.
3: Salah sih Kang. Haja Rosna di Polegendari. Agak lebih betul. Buat yang lagi tuh kan.
0: Iya.
3: Hafid sih bawa ini sana satu.
0: Ambo Ali.
3: Ambo Ali.
1: Iya.
3: Salam
1: sesen,
0: ye Pak Abraham, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abraham.
0: Abraham di Pulau Wali Mandar.
1: Siakan penelpon Pak.
0: Baru tiga satu lagi.
1: Tiga ya satu lagi. Sidivi.
0: Ye, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
4: Salam.
1: Iya, ni gana ya? Dari mana? Dengan siapa?
4: Boleh. Kita lagi menrek sama Safi.
1: Oh, Tama Safi, kok mau mencabek? Kok Tama Safi?
0: Apa?
4: Lalangnya main revolet Tama Safi.
1: Tama Safi. Kenapa ya, Mamuju bagian Kalimamuju.
0: Kalimamuju.
4: Tama Safi.
0: Bukan Mata Safi, Tama Safi.
1: Tama Safi, Nasir?
0: Iya. Tama Safi.
1: Tama Safi.
4: Lalangnya menrek Tama Safi.
1: Lalangnya menrek Tama Safi di daerah Kalimamuju makor.
0: Iya.
1: Mana selak dah orang kelinga? Ni kena serta?
4: Iya, boleh ki Erwin.
1: Erwin.
0: Iya, Pak Erwin, Pak.
1: Salah sister Pak Erwin?
4: Iya, alhamdulillah. Iya, apa? Wen kelinga nasora sama peri-peri kalau tembus
1: makan. Cocok lah deh makan. Mana? Mudani lah. Mudani mana? Mak bicara lagi. Bisa lah deh.
4: Kepo Nur Ali ku studio. Kalau makan tiga ti tembus ya.
1: Cocok lah
0: deh. Oh, gigi pale deh.
4: Iya, ogi Kabupaten Wajo.
1: Wajo,
0: ogi Wajo.
1: Pokoknya kok engke toreke siaran bicara ogi. Tentu ini tuh mah free. Nah, alasan dalak, nah aja lalu tan lupa sandalak. Iya,
0: Pak Erwin.
1: Pak Erwin, ta siapa nih sila serta? Engke mana nih kasih mata ajar? Tudah si puluh.
4: Iya, mana sila serta yang ke tembusonal, utamanya Pak Sidan di Polma.
1: Iya.
4: Ketua Yona Pak Salman, ketua Pak Berahan, ketua Mida di Adi-Adi, ketua Ibu Lia di Mamuju Tengah sana, ketua Rona, Yamanan nah, ketua materi ho, ya mudah-mudahan kemarang ibu di sidisi, materi ho nasi bawa Puan Nur Ali, terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam Pak Erwin.
1: Mata Anda tuh Pak Habib kok gitu?
0: Saya kira beliau bukan orang Bugis, di Kalimamuju rupanya.
1: Kalimamuju.
0: Ya. Ye, kita putar lagu dulu, Mbok.
1: Iya.
0: Lagu Bugis Abadi ini.
1: Ada judul
0: Welampelang.
1: Welampelang, iya.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih panjang waktu ini, Bu Ali. Iya, jam pukul
1: 2.13. 28 menit berlalu 28. Dari pukul 13. Kamu apa setengah jam?
0: Setengah jam.
1: Iya. Ya, mega waktu ya lengki selesai.
0: Ada yang masuk jalur khusus sih.
1: Agak nasing. Agak nasing, maka ada hilang radio agak. Hilang radio aku kasih.
0: Oh. Siapa hilang radio Anda?
1: Oh. Si Yanu, pendengar tak ada kayak melolade main kelinga bicara oke, tapi terdengar radio na.
0: Oh.
1: Terpaksa na WA kak maka ambo de sempawung kelinga Anu tak sempat tak. Terdengar radio ku.
0: Tapi sekarang itu lewat aplikasi di manapun.
1: RRI digital.
0: RRI digital.
1: Kamu HP tak?
0: Baik. Kebetulan ada HP di manapun kita bisa
1: cocok
0: dengar.
1: Cocok lah.
0: Ibu Heni Kumbaya, assalamualaikum Ibu Heni. Wah, barusan lagi mendengar kayaknya Bu Heni. Salam buat Tambo Ali, warga Panuntungan.
1: Panuntungan.
0: Desa Batu Panu.
1: Batu Panu.
0: Di mana kita itu? Kita tahu itu tempat.
1: Udah di awa, Batu Panu.
0: Batu Panu. Di Kalubibing sana. Desa Bambu.
1: Oh, iya cocok, iya ruasan.
0: Iya,
1: stikas.
0: Wah, iya cocok. Iya.
1: Bisa.
0: Wah, terima kasih Mbak Heni, salam Mbak Heni, sehat. Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Favorit itu ya? Lari sedih.
2: Ogi pole ya ro, anu ya, Ambo Ali ya.
1: Pole gue mah, pole si derap. Rapeng ya.
2: Kalau ya pole ogi Bugisman, Bugismandar.
1: Oh, Bugismandar.
0: Bugismandar.
1: Kasih follow Mandar, kasih follow.
2: Kalau perhatikan nih sadana Ambo Ali ya. Enak suka nih makun rai, sadar makua roh.
1: Hei, makun rai? No, oh, iya. No poji makun rai mengkelinga makar roh.
2: Iya,
1: maaf kamu. Di kapan? Idi itu mengkeda, idi itu mengkeda makun roh. Nak buru-buris. Elong lagi ya?
2: Apa?
1: Selengudani. Cica Alwi. Iya kan roh?
2: Ya cicalui ya.
1: Iya, nah anu kia na dendre na gula-gulai kira ikan na famelo milo. Bisa sih ya kena.
2: Dena ini apa makada apa namanya itu.
1: Makanja agar makanja.
2: Iya makanja.
0: Orang Mandar ini orang Mandar.
2: Jadi dulu ya.
1: Iya.
2: Pertama saya jumpa ada Abraham, selamat siang, dan juga ada Pak Salman bergabung ke Pak.
0: Sudah minta dia duluan.
2: Oh sudah ya?
0: Sudah
2: ya, iya terlambat kayak ini. Jadi buat Hafid dan Mbok Ali, sukses selalu.
1: Amin.
2: Maka makan jamu Pak ya. Makasih membawa di acara kelong-kelong UGM. Okay,
1: terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Rahim atau Mereka? Pak Rahim Bang Kumis.
1: Oh Pak Rahim ya?
0: Iya.
1: Makanya pada kalau lo bisa disambil. Iya, masa ada kalau
0: Pak Kumis tuh.
1: Oh iya. Terkejut kan Dendero?
0: Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wih, kencang sekali
1: angin ini. Aku sedih di pinggir pantai.
3: Tunggu.
1: Mau wirsa asih.
0: Dekatnya kipas angin kayak ini atau di pinggir pantai.
1: Dua bawang. Kok dia ngonro sedepannya kipas angin.
3: Dekat kipas angin karena panas sekali di sini.
0: Makanya saya bilang dengan siapa di pinggir pantai.
3: Iya.
1: Karampuang, ingat.
3: Nih. Perempuan masa laki-laki?
1: Salah paling kelinga kiwasa maka ada di karampuang. Nih,
3: masa laki-laki begini suaranya itu
1: namanya. Maka dekat pulih karampuang.
3: Pulih Sulawesi Selatan.
1: Oh, Sulawesi Selatan.
0: Dari kota Kalong ini saya dengar suaranya.
3: Iya, betul. Itu kata Hapi tahu.
0: Makanya saya bilang tidak ada di pinggir, kalau di Sopen tidak ada pantainya.
1: Berarti tanya Ogi.
3: Enggak ada, yang ada di sini gunung.
0: Ogi.
1: Tanya Ogi ga?
0: Ogi asli ya?
1: Mangi vale Denis sama bicara Ogi.
3: Bukan Bugis asli, campuran gado-gado.
1: Oh. Tapi tak paham mereka tu, kau kata mak bicara Ogi tu tak paham mo?
3: Oh ya macam tu ayo mak bicara lagi tapi dia na yang mana nawasin kasihnya kan. Anu kalau pokok di Makassar ya.
1: Oh makro. Iya dia ni mereka agak yang penting tak paham mo reking.
3: Ya. Kupahan ni royat kena tahu apa tapi dia. Ini lidah masih berkelut.
1: Ada mereka agak perlu latihan.
3: Weh, selalu jalan latihan siang malam tapi kalau pika kerja aku lupa lagi bahasa itu.
0: Bari jadi banyak bahasa Indonesia.
1: Tenaga tau tenaga tau ogi ya bapak nananae. Ketulima bicara di dalam keluar ketulima bicara ogi kan lancar gitu Pak Afi.
0: Langsung batuk kita bilang bapaknya nana.
3: Kalau makanya heran itu. Makanya heran aja tadi ke HP itu kan dia mengaku orang Wajo Erwin padahal juga yang di rumah Erwin namanya di Wajo.
1: Oh ah, begitu.
3: Kenapa enggak sama namanya?
1: Masa sih? Makor. Itu siapa-siapa nih boleh sila serta angka nih mata aja mana roh kesih?
3: Oh mata aja nih roh agar rona tajam.
1: Siapa? Pak Iru perlu nomor sih di safaan. Maka Dewi na siapa kak?
3: Mas, kapin dah bisa ni orang request lagu kah?
0: Lagunya sudah.
1: Sudah ada mi lagunya.
3: Oh, lagu apa tu? Oh,
0: Cica Alwi sudah.
1: Cica Alwi, Seluk Dani.
3: Oh, penel, oh Seluk Dani.
1: Singa kemun rodi langi, Iro?
3: Saya tahu, Mas Cato ini makir ogi, orang ogi kah?
1: Iya, ogi kah?
3: Ogi agar lo?
1: Ogi, siderap, rap pun.
3: Siderap.
1: Sedepena berhenti.
3: Oh, orang Sitra Pika di mana gini Sitra?
1: Di Beranti. Itulah
3: mama aku orang Sitra.
0: Oh, ya, sampai keluarga.
1: Keluarga nih. Ya. Keluarga nih. Ya.
3: Tidak, enggak mau ke keluarga saya orang Sitra. Kenapa? Pas obis.
1: Dah nama dia maku tuh. Tidak boleh.
3: Maaf, maaf deh bercanda. Iya. Nama juga orang bercanda, Kak. Maaf Kak Hafina bercanda, Ji.
1: Iya. Semua daerah bagus.
3: Oh, Patero itu nih, dikasih. Oh iya, pas apa kado pale?
0: Ih, putus ya. Coba kembali ya.
1: Coba kembali ya, deh. Anu ya lupa ihe. Mak dene HP na.
0: Kita terima lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Di belakangnya Ibu Indah tadi ya di shopping.
1: Okay. Ibu Indah di shopping.
0: Assalamualaikum.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Sipulung.
1: Sudah Sipulung. Yeah. Pole kega dari mana?
4: Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Wih, wabila-bila Pak Habi.
0: Tuh Kutai.
1: Kutai Kartanegara.
0: Iya. Sudah ada anunya di IKN ini? Di?
1: Engkena rekeng anuna.
0: Sudah ada pokoknya tempatnya di IKN.
1: Iya. Agak kereba tuh IKN. Kan.
4: Alhamdulillah.
1: Nasa tuh. Mereka nasa kebakar jadi kabut asap. Mumpel lah.
4: Iya. Nasa nganui? Kambut anda. Mumpel kambutna. Tapi alhamdulillah dina terlalu nih deng.
1: Oh, mana di? Engke ada perubahan deh di.
4: Alhamdulillah engke ni perubahan.
1: Alhamdulillah Pak Iro. Mudah-mudahan kasih selesereta dina kena ispa. Nasaba aku.
4: Ya, mudah-mudahan
1: jaga deng. Kesehatan, iya.
4: Ya, perlu kesehatan dijaga itu deng.
1: Iya. Mari sini kapan? Tersapa-sapa nih. Silas surat ya Romat Tajaman.
4: Silas Serpuna. Iya. Tanpa terkecuali. Soalnya pendengar air di Mamuju. Pokoknya salam hormat aja semuanya.
1: Iya,
4: Pokoknya disebut namanya terlalu mega tuh, Deng.
1: Cocok. Kok maka deki Yamanana tanpa terkecuali nakan namanan itu?
4: Iya, Yamanana tanpa terkecuali pendengar air di Mamuju. Yeah. Dari A sampai Z, nakan namanan itu, Deng.
1: Namanan nih.
0: kalau Pak Syukur ini, Pak Bambali.
1: Iya. Yeah.
0: Beliau juga sebagai orang bilang petani berdasi.
1: Oh, makur di.
0: Kebun apa namanya?
1: Kebun apa?
0: Kebun cabe.
1: Cabe masoli itu kok ke cabe? Cabe rawit 100.000 satu kilo.
4: Masoli sih deng lalangnya cabe.
0: Berapa sekarang di sana?
4: 70 itu bang habis.
1: Di sini 100.000 nasengi.
0: Bawa ke sini kipale kalau begitu 100.000 di sini.
4: Bisa itu sarung. Bisa di COD itu deh.
1: Cocok. Ini kasih melihat siapa-siapa tempat teru nih.
4: Iya pokoknya semua nyaman tenan nah. Yeah, tempat terkecuali okay, dengan
1: terima kasih banyak.
4: Terima kasih dengan Ali sama dengan Habib ya semua.
0: Iya, Pak Syukur.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih Fatal Bang Habib?
0: Tiga. Kita
1: CDP.
0: Ya,
1: kita aja isi di panel pos sila sila sebelum mereka putar Barcelona.
0: Iya.
1: Untuk di mana tanpa terkecuali di seluruh wilayah Sulawesi Barat dan di luar Sulawesi
0: di
1: Barat.
0: Di luar Sulawesi Barat, di luar Indonesia.
1: Di luar Indonesia toh, sebab angker ke RRI Fly.
0: RRI Digital.
1: Siapa tahu angker silu serta reke monro di Saudi Arabia melomba telepon. Cok lah ada ni.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh iya, dari mana boleh kega?
5: Ya, Pak Kemiri mengisi ni.
0: Ni
5: tiga penyiar nanya.
0: Ambo Ali.
5: Ambo Ali.
1: Selesai sen untuk idik ni ke?
5: Cocok ni. Cerita kisah ya.
0: Agar. Apa cerita ya?
5: Angka mereka.
1: Ya
5: rom mereka padangkang. Angka nyaran anang.
0: Anang.
5: Oleh suruh kapon na. Si babe nena. Na sewangi nyaran. Maka daka mana sewa nyaran lagi namanya nyaran tu maka dari dia nawa di natuna nata maskun rai nyaran apa bokai koran saya maskun rai
1: mama koran
5: bokai
1: mama koran ga
5: mama koran ga
1: oh napa isu tu
5: maka daka mana mama koran lagi saya dia nawa di mesti sewa nyaran jadi boleh sudah kampung na sewa nyaran lagi.
1: Oh iya. Iya.
5: Apa buka garisnya lagi ni? Kena tenangi
1: mukanya. Iya. Napi pahat tu sedih. Iya. Jadi tetek nasi banyar ko. Lo di luar daerah di?
5: Ya.
1: Iya.
5: Buka garisnya lagi ko. Kena tenangi mukanya.
1: Iya. Iya. Lagi macam mana? Tembus garis. Iya.
5: Ya.
1: Oke. Dipahami. Ibu ku nih. Ibu ku mana CDC ni tu.
5: Ya. Ya macam nak.
1: Ni kena?
5: Anu aja nu masalah apa juga mana ni nak tapu.
1: Cocok lah ada. Pokoknya asal lengkeling ngarek sameta. Ni semana ni tu tawe.
5: Semana ni tawe. Ni ngarek nak tapu nange jadi. Iya. Ya selamat siang sama pada Pak Adat.
1: Iya.
5: Namanya penyiar selamat sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Haji Jamilih.
1: Haji Jamilih nih.
0: Di Jalan Wongin Sidi Mamuju ya.
1: Semangat.
0: Wah. Kita putar lagu kembali.
1: Seleng udah nih.
0: Seleng udah nih.

0: lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMB Unsuma 2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
1: Cenga kak mon re rilangi mak kita ri ketenge. Bagus sekali lagu
2: ini. Liriknya tadi.
1: Mengelola deh lo nih.
2: Apa-apa maknanya tadi?
1: Senang muda nih. Dia baca bicara melaju bawan di Pak Mega Dede Rekin Nisengi Betuana. Jadi mak kerecing kak mon re rilangi. Saya menengadah ke langit. Menatap bintang, berharap bahwa salam rinduku tersampaikan ke sana. Syairnya yang begitu romantis di. Jadi seseorang yang merindukan kekasihnya di kejauhan sana. Maka anggap nih regezi dan si bawa roma bela-bela itu misalnya. Jadi tapi makuke kan engka nareking HP wadini rakik video call tuh. Jadi selengut dan di zaman itu iya elongnya tercipta pada saat belum ada video call. Makro iya, kira-kira. Iya.
2: Saya baca dulu ini.
1: Iya, baca-baca nih.
2: Ini tadi dari Sopeng ini.
1: Agak naseng.
2: Dia bilang kenapa diputuskan telepon tidak diputus ini jaringan barangkali.
1: Jaringan tak itu.
2: Iya.
1: Jaringan tak. Ita aja mu telepon tak dendre lo.
2: Iya.
1: Tetap ditunggu telepon tak.
2: Ditunggu telepon tak. Iya.
1: Iya.
2: Baik, terima kasih, Mbak. Iya. Indah tadi yang ada di Sopeng tidak diputus ya.
1: Tidak diputus.
2: Itu mungkin jaringan.
1: Jaringan. Ya? Makanya yang tadi saya komentar maka kayaknya lompat ini jatuh HP-nya.
2: Iya. Baik, kita
1: terus sih selesai.
2: Terima lagi. Ya, yeah. Saudara kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh iya. Dengan dari mana kolega?
3: Ambok
1: Nautan
3: di Boteng.
1: Ambok Nautan di Boteng.
2: Iya, iya.
1: Ya Boteng daerah yang mega duriang ini.
2: Cocok. Ini juga termasuk pemilik durian ini.
1: Monrina kantor desa Boteng. Mega durian kuro.
3: Dua itu Boteng Utara dengan Boteng Hindu.
1: Fasa kuro, pasak Boteng agak.
3: Ya, Boteng Hindu itu ya.
1: Boteng Hindu. Iro di ya.
2: Kalau ambo ulang di Boteng dimana? Utara.
3: Ya.
2: Kalau kita di Boteng mana?
3: Adi. Ya min bot, min kita ada ya sekolah min Boteng.
1: Min Boteng.
2: Itu masuk Boteng Indu atau Boteng Utara?
3: Boteng Utara itu.
1: Boteng Utara di. Iya.
3: Kalau Boteng Indu termasuk Tarudu sampai Jembatan Bolong.
1: Iya. Kilometer 19 dari sini Pak Apit, 1920.
3: Betul.
2: Iya. Ini temanku kalau jalan selalu memperhatikan itu.
1: Kilometernya itu aneh jalanan. Jadi bisa makanya Boteng Winduk itu 19 km, 20 km dari sini.
3: Anunya itu itu Tower 2. Itu posnya itu Adi-Adi, Tower 2.
1: Iya.
2: Apa tuh Tower 2?
3: Ada tower itu yang.
2: Oh, ada tower.
1: Ada tower kedua. Oh,
2: iya.
1: Pak. Ba, iya. Tending iya. Itu signal lah, Pak. Kok mengutuk kina di gangga tower?
2: Iya, iya.
1: Pak Yoro mampat patentur. Iya. Ya tapal teru nih agak kira-kira yeah, kime elo iya. Elo ga elo ngaga na ala memang niro film memang niro kanja-kanja elo na
3: apa mak bola baru
1: mak bola baru
3: iya
1: bola baru atau bola batu
3: mak bola baru
1: mak bola baru
2: mak bola baru
3: iya pengen tim baru barangkali ini
2: oh gitu
1: ya kok ya ro bola baru bocok baru
3: ya selimut baru
1: iya.
2: Saya coba cari. Yang nyanyi siapa itu?
1: Anca S sedih. Anca S.
3: Salam dulu, Dik.
1: Iya, yeah, yeah, yeah, yeah. Ta salam-salam.
3: Iya, yeah, ada Bapak tadi, Bapak Salman. Ada juga Pak Sidan, Pak Abraham, Gibran. Ada juga Pak Sultan, ada Pak Erwin, Pak Bobby, ada juga Ibu Murni, Ibu Lia. Ada juga Pak Mahir, Pak Rizal dan semuanya pendengar RI lagu Bugis itu hari ini.
1: Iya, iya.
3: Itu Ambo siapa lagi ini?
2: Ambo Ali.
1: Ambo Ali sama Haja Yuni Yunianti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh Ambo.
1: Nah, bola baru itu Amir Syam ya lagunya.
2: Iya, ini saya lihat dinyanyikan banyak versi ini ada Ibu Ermawati, Yuni Yunianti.
1: Iya ada Yuni Yunianti juga. Iya.
2: Terima kasih Ambo Ulang, kita terima lagi Ambo. Masih ada waktu kita. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya dari mana Volvega?
4: Dari Pulau Karampuang.
1: Dendre pau aja ya Pak Habib Mak. Gero dena tamar Pulau Karampuang, matin rekapa. Tapi dena matin ro Pak Habib aja mak jaga itu.
2: Mak jaga tokonya. Cuma enggak tahu juga bahasa Bugis ini kayaknya.
4: Iya.
2: Di?
1: Tahu. Bahasa Melayu bawan nih.
4: Tapi.
1: Iya.
4: Itu tempat tak. Ku ingat itu ane Bang Ucu. Kayak suaranya lah.
2: Iya. Kakaknya.
1: Si bawaku ya roh. Si bawaku si.
4: Salam kenal kembali.
1: Iya, salam kenal kembali.
4: Pasti bisa
1: kan di capu nih pang nih pak capuran nih 51 iya, menit kok merekus lagu ki ada yang sempat diputar
2: tidak sempat diputar
1: kecewa kita, gitu betul
2: iya. Jadi ikutan dulu ya
4: iya
2: ya,
4: apa-apa
2: iya
4: sudah sama
1: oke kita sapa-sapa nih
4: ya sapa dulu ya ada tadi Papa Ulang ada juga Mida ada juga Ani Pak Rizal ada juga Sidang, ada juga Indah, Lia, Salma.
1: Iya manana seluruhnya.
4: Iya seluruhnya. Buat Pak Habib sama
1: Habib.
4: Mudah-mudahan semoga sehat selalu.
2: Terima kasih Ibu Dharma.
1: Terima kasih.
4: Sifat tuo.
2: Oh, kios Sibatuo.
1: Kios Sibatuo di Pulau Karampuang.
2: Iya.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siara ere elong sila serang pura ni diputera kaki elong pacap purang ya untuk penelpon terakhir.
2: Iya.
1: Kita ajak ki. Kamu apa? Pesan? Tak baca-baca?
2: Oh, sudah double ini karena sudah jalur khusus ini. Pak siapa petani berdasi tadi yang ada di Kalimantan Timur.
1: Oh iya iya iya.
2: Dia bilang kalau mau panen lomboknya acara lombok nanti kalau
1: cocolan. Itambai bawa balai si gabus. Ah
2: iya cocok.
1: Ilia bawa balai si gabus.
2: Baik, saya coba lihat dulu.
1: Terbaca-baca siapa tahu kadang-kadang sempat dibaca maka deh.
2: Oke, salam saja buat semuanya katanya. Oke, terima kasih. Ya sudah.
1: Pak Amin, Bang Roy.
2: Bang Roy, kalau Bang Roy ini monitor ini tidak tahu di daerah mana lagi posisinya sekarang.
1: Pokoknya selengut Dhani untuk yang mana.
2: Indo Bunga juga di Green Madani.
1: Cocok.
2: Asli Ogi itu?
1: Ogi ini. Tapi dia sempat kasih sama telepon.
2: Ogi. Bone.
1: Oke, Bone ini. Oh, Fahde Dendre, Roy, Ibu Haja Rosna.
2: Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Lebih cus di sama tadi ini kelingan lade nyaris tak terdengar. Halo,
2: assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Mana suara ta?
1: Halo. Signalnya apa? Signalnya ini kurang aneh, kurang bersahabat signalnya. Yeah.
2: Kita tutup kalau begitu, tutup. Tidak ada suara ta ini. Iya.
1: Yeah. Diulang kembali. Ulangi memang.
2: Iya. Satu lagi Di, karena waktu sudah
1: mepet 54 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Polekega di mana?
2: Dengan siapa?
3: Alif.
1: Alif di Majene. Alif di Majene. Iya. Selesai seng untuk Alena Alif.
2: Iya.
1: Silakan Alif sebagai penelpon terakhir ya. Pacapureng ini. Matin. Maka dia memang apa habis itu? Dia ditembus sih kasih ya. Tapi kan taman itu.
2: Iya, alhamdulillah sudah masih tembus ya.
1: Walaupun sebagai penelpon terakhir.
2: Penelpon terakhir.
1: Silakan.
3: Menasan nama Palasam.
1: Iya, mana negeri?
2: Yamanana
1: tanpa Cikwali.
2: Terima kasih Pak, siapa tadi? Alif.
1: Pak Alif di Majene. Ya. Oke, Pak Alif, makasih.
2: Ya. Iya, assalamualaikum.
1: Iya, mari jadi selesereng. Tepat aja dampeng. Iya, si bawa Pak Habib memari ke rek yang ada tadi. Solanginya wata. Tentu dene tungkeros sebagai hiburan. Tapi dia tuh sedih kadang menyinggung dene ero Pak Habib deh sebagai candaan menyapa seluserta mana memareng ke mana kita terhibur rawasi acara itu dah si pulung ri ere ri mamuju.
2: Sekali lagi juga Ambu Ali siaran kita di Polewali memang agak terganggu hari ini. Jadi proses maintenance di pemancar di Wonomulyo. Jadi untuk daerah Polman dan sekitarnya bisa mendengarkan di sebagian titik itu bisa memantau di frekuensi 100,2 yang di Majene. Jadi.
1: Oke, tama masih mana?
2: Ya, cukup sekian.
1: Masih mana sila serang? Insyaallah. Tapa raja dampak. Siruntuk sikit memang di Sabtu depan insyaallah.
2: Insyaallah.
1: Kemarin kemarin ke Madisi. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Marta Dinata Simpuru menuju Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan Kilas Sulbar edisi Sabtu 19 September 2026 bersama saya Fitriani Umi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menekankan penyelesaian pekerjaan yang masih berjalan sebagai bagian penting dalam menjaga pencapaian target kinerja jajaran. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saiful Rohim, menyampaikan hal itu saat memimpin evaluasi kinerja dan penyampaian rencana kerja sepekan ke depan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat secara luring dan daring melalui Zoom Meeting Jumat 18 September 2026. Menurut Saiful, evaluasi tidak berhenti pada melihat capaian selama sepekan, tetapi harus menghasilkan langkah kerja yang jelas untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih berjalan. Koordinasi antar unit dan pemanfaatan aplikasi juga perlu dimaksimalkan agar pelaksanaan tugas tetap berjalan optimal, termasuk saat bekerja dari rumah.

bulan sebagai bagian dari tata kelola kinerja organisasi. Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda turut menjadi perhatian, mulai dari harmonisasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, rumah harmoni, analisis kebijakan, penyuluhan hukum dan monitoring pos bantuan hukum atau pos bankum, hingga pelayanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum. Agenda pelayanan dan kegiatan lapangan juga disiapkan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, termasuk rencana penyuluhan hukum serta pendampingan paralegal di Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Penyuluhan hukum dan pendampingan paralegal semacam ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kaumwil Kemenkum Sulbar memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan melalui program Pusbankum Desa. Sekda Sulbar, Hut Sulbar harus meriah tapi tak mesti mewah. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan peringatan HUT Hari Ulang Tahun atau HUT ke-22 Sulawesi Barat harus digelar semeriah mungkin, namun tidak mesti mewah. Penegasan itu disampaikan Junda saat pimpin rapat pemantapan HUT Sulbar di Mamuju, Kamis 17 September 2026, mengingat puncak perayaan akan digelar pada 22 September mendatang. Hari Jadi Sulbar sendiri akan diperingati pada Selasa 22 September 2026 mendatang. Junda Maulana mengatakan rapat pemantapan dilakukan mengingat waktu peringatan sudah semakin dekat. Ia menekankan agar perayaan Hari Jadi tahun ini dilaksanakan dengan semeriah mungkin. Meriah menurut Junda bukan berarti mewah. Menurutnya, perayaan Hari Jadi bukan hanya milik jajaran Pemprov Sulbar, melainkan milik seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, ia meminta keterlibatan aktif dari pemerintah kabupaten hingga masyarakat umum. Junda Maulana mengungkapkan progres persiapan sudah cukup baik dan rencana kegiatan akan mulai digelar sejak 16 September hingga hari puncak perayaan. Ia juga memberikan penekanan khusus terkait pelayanan kepada tamu undangan, terutama para pejuang pembentukan Sulbar. Pemprov dan DPRD ketuk APBD perubahan Sulbar 1,8 triliun rupiah defisit 182 miliar rupiah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama DPRD Sulbar menyepakati anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perubahan tahun anggaran 2026 sebesar 1,8 triliun rupiah dengan defisit 182 miliar rupiah. Kesepakatan tersebut diketuk dalam rapat paripurna DPRD Sulbar Jumat 18 September 2026. Dalam struktur APBD perubahan 2026 yang telah disetujui bersama tersebut, alokasi belanja daerah ditetapkan sebesar 1,887 triliun rupiah. Sementara pendapatan daerah diproyeksikan berada di angka 1,705 triliun rupiah. Dengan komposisi tersebut, APBD Perubahan Sulbar tahun anggaran 2026 mengalami defisit sebesar 182,25 miliar rupiah yang nantinya akan diseimbangkan melalui penerimaan pembiayaan daerah. Mewakili

Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Sekretaris Daerah Sekda Sulbar Junda Maulana menyampaikan bahwa penetapan anggaran belanja sebesar 1,8 triliun rupiah ini merupakan respon atas dinamika pembangunan serta penyesuaian kemampuan fiskal daerah sepanjang tahun 2026. Pada APBD perubahan 2026, target pendapatan daerah mengalami kenaikan 1,3% dibandingkan APBD pokok, sedangkan alokasi belanja membengkak naik 3,12% atau bertambah sekitar 56,11 miliar rupiah.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz, aplikasi RRI Digital atau streaming melalui rri.co.id. Saya Fitriani mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

0: enggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
3: Nah, pakai helm ki kalau mau ki keluar.
5: Jangan Mima, apa dikaji.

0: Ingat, selalu gunakan helm setiap berkendara, walaupun tujuan Anda dekat, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.
2: Sesaat lagi kita ikuti Pro Dandut. Pro Dandut, Dandut adalah kita. Dandut adalah kita.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa di siang gak menjelang sore hari ini di program acara kita yang tiap hari di Senin sampai Minggu di pukul yang di pukul 14.30 hingga pukul 16 di Prodangdut Dangdut adalah kita. Bersama saya Fitri di sini akan menemani Anda dan yang ingin bergabung di nomor 0426232443 atau nomor 0822-9609-0996. Kita langsung saja menerima telepon kita yang pertama karena dari tadi bunyi-bunyi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita.
0: Siapa di mana?
1: Dengan Anto Dendreka, Mbak Fitri.
0: Anto Dendreka, apa kabar?
1: Iya, kabarnya ini baik.
0: Oke.
1: Ya, kalau Mbak Fitri.
0: Alhamdulillah baik juga.
1: Ya, syukurlah.
0: Kalau Dendreka kan mungkin sering hujan ya?
1: Tak pernah hujan ini, 4 bulan lebih ini.
0: Berarti sama
1: biar,
0: aja ya?
1: Biar rinti-rinti, tak pernah juga.
0: Berarti sama aja di sini ya?
1: Iya, bersama engkau.
0: Tapi mungkin di sana tetap sejuk. Nah, beda di sini, kering, kerontang.
1: Hai, di sini rumput-rumput mati semua.
0: Mulai coklat-coklat.
1: Bukan coklat, kering.
0: Ya biasanya kan kalau kering iya, tanaman kering. Jadi coklat ya.
1: Tidak ada sayur-sayuran sekarang di sini.
0: Ah, serius ini? Tidak ada sayuran. Jadi kita makan apa ini? Kalau tidak ada sayuran?
1: Tidak ada kalau di sini, tapi kalau di daerah lain ya
0: masih
1: ada sih.
0: Karena
1: kalau di satu dusun, satu desa ya tidak ada.
0: Kalau di daerah saya sih kayaknya masih ini orang tanam bawang deh kayaknya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau dari sini ya lagunya anu ini Dirimu Satu.
0: Dirimu Satu siapa penyanyi?
1: Nurdin Kadai.
0: Oke.
1: Iya, saya kirim saran untuknya si Randy Coleman, ada Oni Dina, Randy Papa Wati, Mama Wati, ada Bumi Maulana Piko, ada Istalia di Bala, ada Reski Amalia juga, ada Pak Salman, ada Mananda, ada Arsri Lutimur, ada Pak Sukur di Kalimantan, ada Pak Mahir, ada Erwin. Ada Ibu Lia, Ibu Murni, ada Sifat Duo, ada Pak Jamili, ada Pak Jawaruddin, ada Andi Boteng, ada Mida, Diadi bersama Pak Paulan, ada juga Suramandar, ada juga Pak Taim, dan semuanya nih, tambah dikecualikan. Iya, ada Sultan juga, Peter. Terlupa ya buat Mbak Fitrina, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, halo.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dandut ada Tolan apa sih?
0: Dandut adalah kita. Oke. Siapa di mana?
2: Nah, Ibda Lia di Bala Pulmang.
0: Ibda Lia di Bala ini Pulmang. Kayaknya ini tetangga kampung sama Pak Sultan ini.
2: Enggak, sama anu di Bang Kumis.
0: Oh, Bang Kumis orang Bala ya, Pam. Bambusong. Oke.
2: Masih bisa satu lagu.
0: Lagu apa itu?
2: Christina Berakhir Pula.
0: Christina Berakhir Pula. Oke. Belum berakhir, baru kita mulai.
2: Jadi lagu deh.
0: Oke, berakhir pulanya untuk siapa?
2: Kirim salam dulu deh buat teman-teman. Ada Umi di sudut kota. Apa kabarnya? Selalu bersama keluarga. Ada Pak Salman di Galombo, Kanda Janggo, Piko Sari, Rizky Amelia, Anto Enrikam, Maulana, Pak Brahan, Karnesaki, Sidang Nguni, Bunda Adi, Popowati, Momowati, Padir, Ayam Nerakba, Sultan di Galuntulu, Bobi di Campalagiang, ada Bu Darmawati, Bu Murni, Bu Lia, Ali Serdino, Bu Mida, Gunawan, mau Mak Omsa di Mapili, ada Mama Nenda, Medi Parma, Manda Pilla, ada Pak Mahir, Asri Luhut Timur, dan semuanya tanpa terkecuali pendengarnya Pro Dandut. Salam kompak semuanya. Dong Mbak Fitri, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut yang menelpon lewat seluler. Ini sudah ya? Halo? Belum. Belum masuk tuh. Halo? Halo? Assalamualaikum. Ya, Prodangdut.
1: Dandut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dengan Unding di Surabaya.
0: Unding?
1: Unding.
0: Di?
1: Unding.
0: Ya, di mana?
1: Halo.
0: Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Kenapa ini kayak timbul tenggelam ini suaranya? Oke. Halo.
1: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin.
1: Judul. Iya, judulnya Garpu. Judulnya Piring Sendok Garpu.
0: Piring?
1: Piring Sendok Garpu.
0: Oh iya ya, alat makan tuh.
1: Ya.
0: Tidak ada anunya, apa mangkuknya?
1: Sendoknya.
0: Oke. Lalu itu siapa? Silakan siapa-siapa.
1: Salam buat yang lewat tadi. Ada Anto, Asri, Sidang, ada Rani, Dr. Ulang, Maulana, Bu Dharma, Ibu. Semuanya saja, Pak. Terkecuali. Putri lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali lagi ke telepon biasa kita. Karena soalnya saya berputar-putar dari sini-sini WA seluler kemudian ke telepon biasa. Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum, Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut Adel.
0: Nah, selalu ini kalau Bang Sidan ini bilang dangdut itu nadanya dangdut banget, gendang. Kayaknya suka goyang dangdut juga ini.
3: Betul.
0: Nah, oke, apa kabar ini Bang Sidan?
3: Warga di acara pengantin ini, Dek Fitri.
0: Oh, banyak pengantin di sana, Kak?
3: Cuma di sini nggak ada pengantin, terus besok ada acara sudah menikah 14 ekor, udah.
0: Orang menikah atau maulid itu?
3: Kam kurang.
0: Oh, iya. Naik kuda.
3: Iya.
0: Memang di bagian sana sering ya, daerah Majene juga sering saya ini. Beberapa kali di kampung juga ke naik kuda terus. Pernikahan, maulid semuanya. Iya.
3: Tentunya Jenita Janet di reject.
0: Jenita Janet di reject?
3: Iya.
0: Nah, okay.
3: Tentunya untuk Alip di Janet, terus ada Arto dan Rekandu, ada Oni, ada Dina, terus ada Pohati Mawati, ada Rendi, terus ada Eri di Jalan Tama Sati, ada Ani di Botem, Mirah Jadi, Bapak Ulap, kemudian Bu Jadi Matem, Bu Norma di Bebana, si Pak Bu Murni, kemudian Bu Kemes Hajar Maulana, ada Alisat Nepat Lair Wangani, terus ada Amsa di Polang, di Polmang, Bapak Ibu di Adamdin, Mandar, Paralal Gisar, kemudian ada juga siapa lagi ini? Pira di Bala, di Amerika di Bambu Selang, ada bantu pada Kuala Salman, kemudian sama, kemudian ada juga Bunda Adi, Farid, terus siapa lagi ini? Saya di Bala Nipa, Medi, Bunda Adi Salari, terus Abraham Kamsuang, dan semuanya saja sabar terkecuali itu.
0: Oke.
3: Ada di lagunya David P.
0: Iya, di reject, di reject. Begitu kan?
3: Iya, iya. Iya, iya. Itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kita dengarkan dulu lagu dari Nurdin Yaseng, Dirimu Satu. Setelah itu kita kembali setelah cek fakta dan juasan nanti ya, pendengar. Tetaplah bersama kami.

0: Ingat, selalu gunakan helm setiap berkendara, walaupun tujuan Anda dekat, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.

0: X-Factor.
1: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai menyebut penembakan terhadap aparatur sipil negara atau ASN oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Wamena tidak melanggar hak asasi manusia karena KKB dianggap sedang mempertahankan haknya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari komdigital.id. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kelompok sipil bersenjata masih memiliki pandangan bahwa masyarakat pendatang merupakan bagian dari aparat yang beroperasi di Papua. Ia kemudian meminta aparat menangkap pelaku dan memprosesnya secara hukum. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pigai justru meminta pelaku penembakan diproses secara hukum. Sementara itu, dalam siaran pers Kementerian HAM Gala 10 September 2026, Kementerian HAM menyatakan mengecam dan menegaskan tindakan pembunuhan tersebut tidak dapat dibenarkan serta meminta pelaku diusut tuntas serta dihukum. Lebih lanjut, Kementerian HAM memastikan pernyataan seperti yang diklaim dalam unggahan media sosial tersebut tidak pernah disampaikan oleh Natalius Pigai baik dalam forum resmi maupun melalui komunikasi publik lainnya. Kementerian HAM pun meminta masyarakat untuk memeriksa kebenaran setiap informasi yang diterima, terutama informasi yang mencatut nama pejabat publik atau lembaga negara.
0: Cek fakta.

0: Ya pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, sesaatlah kami menghadirkan di ruang dengar kumandang azan asar untuk wilayah Mamuju dan sekitar.
1: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

Qa'iman ati Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafiah wabathu maqaman mahmudan illadhi wa'adda innaka la tuflihul mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang engkau janjikan.

0: Ya, mendengar segenap karyawan dan karyawati RRI Muju mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk wilayah kaum muslimin muslimat di wilayah Mamuju dan sekitarnya. Oke, pendengar, kita kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore ini, sudah sore hari ini pukul 13 lewat 15 lewat 14, mungkin sudah sore ya, sudah asar juga kan. Ya, halo, kita kembali ke Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, dan adalah kita.
0: Ye, siapa di mana?
1: Dengan Rizky Amalia di Pambusuang.
0: Rizky Amalia di Pambusuang, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Fikri. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Mbak Fikri, masih bisa ringkis lagu, kan?
0: Lagu apa itu?
1: Mengejar Badai, Retina Elvira.
0: Mengejar Badai. Siapa menyanyi?
1: Retina Elvira, di kalau tidak salah, bukan kah?
0: Ya, pokoknya. Pokoknya kalau ada miku dapat di versi ininya.
1: Okay. Iya, kalau ada miku kita dapat. Iya, lagunya nah.
0: Oke. Okay.
1: Saya kirim salam dulu di. Yang di Mamuju dulu. Ada Pak Mahir, ada Bu Dharma, Bu Lia, si Patuo. Di sana ada Astri, Dendre Kang, ada Antu Duri. Di Majennya ada Asriani. Abidi.
0: Oi. Kenapa ini mati? Ya, bisa diulang kembali. Oke, kembali dia. Ya, halo.
1: Halo, terputus.
0: Iya, kenapa itu?
1: Oke, lanjut sapaan.
0: Iya, silakan.
1: Ada Mama Nanda, Bunda Adi. Di Bala ada Ibdala Pembini. Bang Kumis juga. Di Campa Lagian ada Sidang sama Bobby dengan Pak MS. Melalui ada Pak Abraham, Pak Nesaki, Kandi Janggo, Mama Wati, Papa Oni, gimana kabar? Oni, Dina di Pakam Misang. Siapa lagi deh? SMA-nya mau deh, tanpa terkecuali. Buat selamat bertugas dan salam jatuh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mi? Ini panggilan masuk yang tadi. Ini sudah masuk kan? Halo. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ya, baru bangun kah?
2: Iya.
0: Nah, siapa di mana?
2: Dengan Ibu Mida, dia di Mbak Putri.
0: Ibu Mida, apa kabar di sana?
2: Iya, alhamdulillah kabar baik.
0: Ini tidak mengantuk miku rasa, ini karena Mbak sudah bangun tidur siang.
2: Tidak.
0: Saya Jin kayaknya yang butuh ini. Oke. Okay. Ya,
2: masih bisa kah?
0: Apakah
2: lagunya?
0: Itu lagu apa?
2: Lagunya Megizet.
0: Megizet.
2: Iya.
0: Z ba Giset.
2: Apa ya judulnya? Lebih baik buta mata.
0: Lebih baik buta mata.
2: Iya.
0: Kirim tak boleh gitu.
2: Nih. Ya,
0: ya, tidak boleh begitu, lebih baik buta mata.
2: Ya, kirim salam dulu.
0: Silakan.
2: Ada Erwin Jalan Teman Sapi, ada Selalu Timur, ada juga Murni, Ibu Lina, Ibu Bahara, ada juga Omar di Rawa Indah, ada juga Anik di Wotet, Bapak Rizal di Taludi, Aji Herbin di Paskot, ada juga Pak Mahir di Tapalang, Bapak Ulun di Hadi-Hadi, ada juga Pak Salma, Pak Sultan, Pak Yuni, Pak Abraham, Pak Ibrang, ada juga Jore, Pak Kanek, Pak Budi, Maulana, ada juga Bang Sidang, Antuk Jendreka, ada juga Indah di Topeng, ada juga Istia Malia, ada juga Iskal Dia Pandini, ada juga Dina Alia, Asyari, ada juga Pak Sukri Kita Karta Negara bersama Pak Rahim, ada juga dan semuanya tanpa terkecuali pendengar perudahan tanpa terkecuali Mbak Fitri.
0: Okay. Ye,
2: buat adik Fitri lagi tugas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita. Selamat sore Fitri.
0: Sore yang terik matahari.
3: Ya, sama.
0: Siapa di mana?
3: Dengan dengan Polman.
0: Bobby di Polman, Polman di Bobby. Ya, ya begitu kah?
3: Dibolak-balik bisa. Apa kabar Fitri?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana di sana?
3: Ya alhamdulillah kabar baik.
0: Aman terkendali.
3: Aman terkendali meskipun panas.
0: Oke.
3: Kabar baik. Iya. Aman terkendali meskipun panas. Apa namanya? Masih bisa kah?
0: Oh, satu lagi. Aman
3: terkendali. Ya. Saya mau lagunya. Ini penyanyinya Andra Respati.
0: Andra Respati.
3: Ya.
0: Penyanyi dangdut ini Andra Respati.
3: Iya, penyanyi dangdut juga.
0: Oke, okay. Lagunya, judulnya.
3: Sianida.
0: Ya Allah, kok Sianida?
3: Sianida, iya.
0: Itu ada kasus Sianida yang lumayan terkenal itu.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Lumayan terkenal itu. Ya, nanti dicari lagunya dulu. Siapa? Yang baru lewat ada Ibu Mida, Bapak Ulang, ada Niboteng, ada Pak Maher, Rizky Amalia, Diko, ada Tidan, ada KMS, Asriani Alia, Purnama Sari, Aco Hairuding, Pangeran Kodok, Pak Salma, Bang Kumi, Mama Nanda, Bunda Adi, ada Sultan, ada Anto di Andre Kanduri, Pak Syukur, Pak Abdur Rahim, ada Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Murni, Darmawati, ada siapa lagi ya, Yoman, Yomansa. Selamat sore.
0: Lagi.
3: Siapa lagi nih? Dan semuanya tanpa terkecuali selamat sore semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya ada Fitri ya?
0: Sianida.
3: Kalau ada ya.
0: Sianida takkan ya, kemana-mana.
3: Ya kalau ada ya saya tunggu lagunya jangan sampai
0: terlewatkan.
3: Ya. Terlewatkan lagi. Oke. Okay. Terima kasih Fitri. Saya tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut satu lagi baru kita putarkan lagunya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
4: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Fitri.
0: Apa
4: bagaimana
0: kabar?
4: Kabarnya Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah baik. Di sana bagaimana?
4: Di sini juga alhamdulillah baik.
0: Ya, kelapa sawit berbuah banyak. Kelapa sawit berbuah banyak di musim kemarau enggak di sana?
4: Oh, kalau musim, kalau kelapa sawit itu kalau kemarau kurang buahnya Mbak Fitri.
0: Kayaknya semua tanaman begitu.
4: Kalau ya, musim hujan itu biasa tak 2 tong, 3 tong. Kalau sekarang ini mungkin 1 ton, 1 ton setengah.
0: Oh, bisa sampai 75% ya sekitar itu ya. Okay.
4: Iya, karena sawit itu kan butuh air dia.
0: Biasanya kayak ada rawa-rawa gitu enggak sih di kalau sawit?
4: Iya, kalau sawit itu ada rawa, ada gunung, tapi lebih bagus itu kalau banyak air.
0: Oh ya ya ya, ya. Oke. Okay.
4: Iya. Ada minat kah mau bertani sawit?
0: Bahkan saya tidak pernah melihat langsung kayaknya deh. Ah, pernah kok lihat langsung.
4: Masa itu pernah.
0: Pernah jalan ke Mateng. Saya pernah lewat, kalau lewat Mateng pernah kok.
4: Yo, kalau mau masuk di daerah Mateng itu sawit itu.
0: Sepanjang jalan kenangan ke sana sampai di Solo.
4: Iya.
0: Di daerah
4: apalagi apa kalau sempat singgah di penjual jagung rebus itu. Pemandangannya itu indah.
0: Oh iya iya iya.
4: Hamparan sawit Mbak Putri, Mbak Fitri.
0: Oke.
4: Oh, masih bisa rekod lagu?
0: Saya lihat-lihat dulu ya sebentar.
4: Kalau begitu ikutan saja lagunya Bobby.
0: Andra Respati Sianida. Kopi Sianida. Ubi itu.
4: Bahayanya itu kalau Sianida. Ya. Mungkin Bang Bobby merasa ada Sianida karena enggak pernah hujan di tempatnya Bang Fitri.
0: Ya bisa jadi.
4: Lagunya untuk semuanya saja pendengar tanpa terkecuali. Buat Mbak Fitri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan lagunya, requestannya Bansi dan apa diri Jack Jenita Janis sama Mengejar Badai. Ini siapa ini yang request Mengejar Badai? Reski Amalia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Oke, kembali lagi kita di mana ini, di Prodangdut di siang hari ini. Di sore hari ini, siang lagi. Sore sudah ya. Apa ini? Saya baca pesan dulu ya sebelum kita lanjut. Oke. Dendut adalah kita dengan Ibu Norma di Babana Budong-Budong. Siang ini mau diputarkan lagu Roma Irama, Mutiara Hidupku. Mana pulpen saya ini? Oke. Salam buat ada Pak Aco Herudin, Sopeng, Indah Sopeng, Pak Mahir, Ani, Diboteng, Bulia, Zidan, Pak Sultan, Sipatu, Sara, dan semuanya. Mbak Fitri yang tugas jual lu jangan lupa. Nah, lagunya terima kasih ada juga Bobby sama Asri, oke. Okay. Ya mana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penyiar juga semuanya pendengar, salam spesial buat anak-anak para Ita FC, salam juga buat anak Karang Taruna Mamesa Panggalo Salabosi, anggota pecinta alam adventure buku Copala, anggota Karang Taruna Parelo, juga buat Ponpes Hairunas Rusung, serta yang nongkrong di rumah makan sore di Tunda Labuang Utara. Lagunya Nyamuk-Nyamuk Cinta Asraf. Terima kasih, wassalam dari Raja Area di Kelurahan Pengelihali. Oke, kita terima penelpon dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Ya, Dangdut adalah kita, Mbak Fitri.
0: Oke, siapa di mana ini?
1: Dari Tapalang ini. Baru sampai ke dari sekolah ini, Mbak Fitri. Langsung di onkan radioku di depan. Saya dengar suaranya Mbak Fitri.
0: Oh, lumayan jauh, lumayan ini ya, terlambat pulang ini. Kayak
1: iya, jam 3 baru
0: sampai.
1: Sekarang absen. Iya. Sekarang di sekolah Mbak Fitri sudah absen si keren.
0: Oh, jadi harus ini on time dan on pulang.
1: On time terus. Nah. Jadi saya jam pertama 7.30 sudah harus sudah di sekolah ini, sudah check login. Pulangnya 12.30. Jadi itu biasa. Kadang-kadang jaringan di sekolah saya itu bagaimana ya?
0: Agak-agak ini ya, waktu, karena apalagi daerah Tapalang masuk.
1: Iya. Salamnya Pak mantan Pak Desa ini. Sama-sama Kak tadi di atas.
0: No,
1: Pak
0: iya.
1: Rasa ya?
0: Iya, beliau.
1: Pak Ahmad juga, beliau orang baik semua di atas. Biasa kalau mesin durian langsung dipanggil ke rumahnya makan durian.
0: Ah iya, kayaknya sih mereka punya durian yang ada
1: jadi. Iya, bisa buat Fitri nanti jalan-jalan di Pak Ahmad.
0: Insyaallah itu. Okay.
1: Masih bisa riset lagu Mbak Fitri?
0: Kayaknya ini iya. Ya, ikut aja ya.
1: Iya, ikutan saja karena ini waktu semakin berjalan ini.
0: Oke, halo, mana Mi? Jaringan tidak terlalu bagus kayaknya ini. Halo. Masih ini. Adakah? Oke. Oke. Halo, terputus.
1: Terputus ini karena panas ini Mbak Fitri.
0: Oh, HP-nya panas kah? Oh, panas lagi masih. Nini, naya halo.
1: Halo, ye. Salam dulu.
0: Ya, silakan langsung.
1: Ada jumpa lagi ya. Ada juga Mbak Dian di Mamuju. Papa Rizalita Ludo, Papa Ulang. Ada juga Ibu Mida. Ibu Norma di Babana, Lia, Sahara. Ada Pak Cuheru di Pasbot, Pak Cure, Zidan, Dina, Dharma di Pukar. Ada juga warga Kalimamuju. Ada Bang Erwin Jalan Tama Sapi dan semuanya.
0: Oke. Ini terputus terus nih. Jadi kita langsung ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
2: Iya, ini ketemu lagi ini, aneh Mbak Fitri. Ya, nah, hampir ini satu bulan baru sama lagi masuk ini.
0: Ah, wih, luar biasa ini, dihitung-hitung ini tangga. Siapa di mana, Pak Kakak?
2: Iya, Pak Kemis di Campur lagi, Han.
0: Oke, apa kabar?
2: Alhamdulillah, masih kabar panas.
0: Ini kira-kira kenapa ini menghilang ini?
2: Kenapa?
0: Kira-kira kenapa? Jadi pawang hujan kah atau apa ini?
2: Ya, menanti apa namanya? Menunggu hujan.
0: Oh, iya, iya.
2: Iya. Nah, sudah beberapa bulan, hampir 5 bulan ini enggak ada hujan. Mas terus.
0: Iya sih.
2: Panas. Ini tidak panas, hampir tidak panas.
0: Ini kadang-kadang memang agak-agak mendung, tapi mendung belum bukan berarti akan hujan, dan itu benar-benar tidak hujan sih.
2: Iya.
0: Oke, lanjut.
2: Iya. Bisa request lagu?
0: Oh, ikut saja ya, sementara.
2: Iya, ya ikutan saya lagunya karena waktu sudah mepet ya.
0: Iya.
2: Ya, lagu ini ada Ibu Murni, ada di Pulau Karempuan, Ibu Mida, Ani, Pak Hadum, Pak Mahir.
0: Ya, ya ada ayam, Pak ya.
2: Sidang, Bobi. Yang untuk semuanya, Mudi. Ya. Ini saya mau rencana ini dengan Mudi Pengar. Tadi balik. Jalan apa yang satu gue ini karena sama ketemu Ani ini apa Ibu Murni ya.
0: Kalau ke Mamuju Tengah apa ini sawit kah? Tinjau sawit?
2: Tidak, ada ibu di sana.
0: Oh iya iya.
2: Ya saya mau jalan-jalan ke sana lama. Gak pernah ke sana, jadi saya mau jalan-jalan ke sana naik motor.
0: Oh iya iya. Oh bisa tuh.
2: Kita mau ketemu, kita mainin ketemu Ibu Murni ini juga apa, jalan apa yang kita temui?
0: Saya tidak pernah Ibu Murni.
2: Tidak dia punya alamat, tidak dia punya nomor rumah, orangnya juga pun lebih-lebih.
0: Oh iya iya.
2: Jadi mungkin suka ini.
0: Mungkin ini bisa saling komunikasi nanti ya.
2: Bagaimana cara komunikasi? Tidak ada nomor, saling tidak ada nomor begitu.
0: Oh iya iya.
2: Itu.
0: Saya bingung juga itu caranya gimana ini.
2: Iya itu nih. Makanya sulit. Ya, kita mencari jalan yang terbaik di mana caranya begitu Mbak Fitri. Iya. Iya.
0: Oke.
2: Kita butuh informasinya Ibu Murni ya. Apa ya apa namanya?
0: Mungkin atau juga, mungkin ya. Ada yang lain, ada yang kenal, ada yang enggak tahu nomornya bisa lah saya.
2: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
2: Iya, enggak ada. Iya.
0: Oke.
2: Ya oke, okay, Mbak Fitri ya. Ya, kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di mana ini?
3: Papa Ulang lagi.
0: Papa Ulang, apa kabar?
3: Kabar Rodang. Menanti ini.
0: Menanti hujan yang tak kunjung ya, datang.
3: Hujan juga didanti. Banyak dinanti.
0: Kirimlah ke sini itu hujannya. Sebarlah. Ini boteng doang ini yang sering ini.
3: Iya. Dekat sekali di Mamuju dengan boteng. Begitu sampai di sini langsung saya kirim ke situ.
0: Iya, geser-geserlah sedikit.
3: Seperti tadi rekan ini Pak KMS ini kalau memangnya mau ke Ibu Murni. Tinggal saja saya kehubungi juga sasa lagi saya, nanti saya opor ke Pak Erwin yang antar langsung ke rumahnya.
0: Oh, beliau tahu
3: kan namanya itu. Iya, saya juga tidak ada kenal betul tempatnya tuh, tapi kan bisa kita opor dengan
0: teman-teman. Saling membantu ya, menunjukkan jalannya, jalan kebenaran. Oke.
3: Sekalian kita langsung ke RRI. Ya, infokan ke situ, ya tunggu-tunggu Pak Erwin di sana, ya langsung juga jemput.
0: Iya Pak, karena Pak Erwin di sebelah sana juga kan.
3: Ya, ya mungkin masih berdekatan di barangkali.
0: Daerah situ-situ ya. Juga. Atau ini.
3: Alangkah baiknya kalau kita bantu-bantu yang... sama.
0: Oke. Okay.
3: Iya. Masih bisa minta lagi ya?
0: Ikut saja.
3: Iya, sembaram. Iya. Ya, jumpa-jumpa tadi ada rekan PKNS, ada Pak Bobi. Ada Sidan, Pak Guru tadi, Pak Mahir, Pak Rizal, Pak Cihairudin, Pak Erwin, ada Ibu Murni yang mau mudah-mudahan bisa sampai ini tujuannya Bapak yang dari Pulman ini. Ada juga Ibu Lia dan semuanya saja pendengar RRI tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Okay. Untuk Mbak Fitri, lanjut tugas. Semoga lancar-lancar semua kita punya urusan ini.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu lagu dari Caca Handika, Lebih Baik. Ini versi Magisa tadi, ini saya temukan Caca Handika, Lebih Baik Buta Mata.

Iya, pendengar Sianida dari Andra Respect. Ini requestannya Bobby di Polman ya. dan pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari apa ini? Hari Sabtu. Saya agak-agak sering lupa hari ini. 19 September 2026 pendengar, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup lagu dari Roma Irama, Mutiara Hidupku.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di RRI Pro 1 memujukan hal informasi dan inspirasi pendengar. Ini di pukul 16.03 untuk Green Radio. Di sore hari ini kami akan menghadirkan siaran ulang bersama narasumber Walhi Sulawesi Barat untuk periode tahun ini. Pendengar, tetaplah bersama kami.
1: Dan Anda tentunya bisa bergabung bersama kami di sore hari ini karena ini adalah topik yang menarik terkait dengan karhutlah di tengah krisis iklim, bagaimana suara dan sikap Sulawesi Barat untuk perlindungan lingkungan. Anda bisa bergabung, pendengar, boleh dicatat terlebih dahulu nomor teleponnya di 0426 2322443 atau 0822-9609-0996. Dan pendengar, kami juga saat ini sedang melakukan siaran langsung di Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Anda bisa melihat kami secara visual di sana dan juga dapat berkomentar. Nanti akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda. Pendengar, sore hari ini Pro 1 RRI Mamuju telah kedatangan teman-teman dari Walhi Sulawesi Barat. Ada Kak Refli Sakti Sanjaya di sini, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulbar. Selamat sore, Kak.
2: Selamat sore.
1: Oke, boleh lebih dekat mungkin dengan mic-nya dan dibuat senyaman mungkin dengan mic-nya, silahkan. Boleh ditarik ke atas, ke bawah, senyamannya Kak Refli. Oke, dan nanti pendengar kita juga akan terhubung dengan Dewan Daerah Walhi Sulbar dari Polewali Mandar. Ini beliau nanti akan terhubung bersama kita melalui sambungan Zoom. Jadi dialog ini akan berlangsung, pendengar, hingga dengan pukul 5 sebelum Gema Saripati maju. Jadi pastikan, pendengar, Anda memanfaatkan waktu ini jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Walhi Sulawesi Barat dalam dialog interaktif Green Radio di sore hari ini, edisi 29 Agustus. Kak Refli,
2: iya.
1: Berbicara tentang karhutlah ini, karena sekarang mungkin agak bersalah kalau kita mengatakan bahwa ini adalah tren. Agak salah katanya mungkin kalau ini disebut dengan tren, tapi kenyataannya ini terjadi di banyak tempat, banyak daerah, bahkan Sulawesi Barat tidak ketinggalan dalam hal ini. Bagaimana kalau Walhi melihat masalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini? Silakan Kak Refli.
2: Oke, kakak siapa tadi namanya?
0: Nita.
2: Kakak Nita, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya mau bilang terima kasih kepada teman-teman RRI sudah mengundang kami dari Walhi Sulawesi Barat. Tentunya kami berharap diskusi-diskusi yang membincangkan isu-isu lingkungan itu banyak dilakukan ke depannya.
0: Baik.
2: Bukan yang terakhir kali. Nah, kalau bicara karhutlah, apalagi hari ini kan sekarang marak. Bahkan bukan di Sulawesi Barat saja. Saya mungkin mau memulainya dari di tanggal 25 Agustus kemarin, kawan-kawan Walhi Nasional baru selesai melaksanakan konferensi pers untuk merespon bagaimana maraknya kasus karhutlah di Indonesia. Jadi Walhi mencatat sejak periode tanggal 1 sampai 24 Agustus 2026 ada terdeteksi 222.848 titik hotspot di seluruh Indonesia. Titik hotspot maksudnya itu titik apinya. Dan dari 202.000 sekian itu ada 12.165 titik hotspot yang tergolong high confidence

0: tadi yang menurut Walhi itu menunjukkan intensitas karhutla meningkat menjelang akhir Agustus. Dan dari sekian titik hotspot ini, Walhi juga menemukan ada sejumlah titik hotspot yang high confidence itu berada di wilayah konsesi perusahaan. Baik itu perusahaan di sektor kehutanan, PBPH misalnya perizinan berusaha pemanfaatan hutan, atau perkebunan monokultur skala besar seperti sawit. Titik high confidence ini, titik hotspot high confidence ini yang ditemukan di konsesi perusahaan untuk Kepulauan Sumatera sendiri, di Sumatera Selatan misalnya, ada ditemukan 1091 titik hotspot yang berada dalam konsesi perusahaan. Yang terbagi di sektor kehutanan itu ada 524 titik yang tersebar di 17 konsesi perusahaan. Nah, untuk sektor perkebunan sawit itu ada 567 titik yang tersebar di 47 konsesi perusahaan. Nah, di Riau juga ada 653 titik hotspot karhutla yang kategori high confidence itu di wilayah kawasan budidaya dan lindung. Dan ada juga di konsesi perusahaan seperti sektor kehutanan dan kebun sawit itu ada 193 titik yang tersebar di 34 konsesi perusahaan. Bahkan di Jambi juga, ini masih Sumatera ya.
1: Masih Sumatera, oke. Okay.
0: Di Jambi itu ada 39 titik hotspot confidence yang berada dalam konsesi perusahaan, di sektor kehutanan ada 22 titik dan sektor perkebunan ada 17 titik. Kita pindah di Kalimantan. Di Kalimantan sendiri, itu di Kalimantan Tengah, Walhi menemukan ada 1259 titik hotspot karhutla yang berada langsung dalam konsesi perusahaan juga. Di sektor kehutanan ada 483 titik dan di sektor kebun sawit ada 776 titik. Di Kalimantan Barat ada 824 titik juga berada di dalam konsesi perusahaan. Sektor kehutanan ada 251 titik, sektor kebun sawit ada 573 titik. Bahkan di Kalimantan Selatan ada 304 titik hotspot juga ditemukan langsung di konsesi perusahaan perkebunan sawit. Sekarang bahkan sudah ekspansi ke Papua. Walhi membacanya ada pola yang sama. Kita tahu bahwa hari ini ada PSN Food Estate di Kepulauan Papua yang akan ada pembukaan lahan secara besar-besaran seluas 2,5 juta hektar. Nah, tapi di dalam wilayah konsesi ini juga ditemukan ada beberapa titik hotspot karhutla. Meskipun masih agak kecil dibanding Kepulauan Kalimantan dan Sumatera yang hari ini sedang terjadi karhutla besar-besaran. Di Papua kita temukan ada 578 titik dan 65 titik yang tersebar di 11 konsesi perusahaan itu berada di sektor kehutanan. Nah, untuk konteksnya Sulawesi Barat, Kakak
1: Nita.
0: Kakak Nita, kita baru-baru mendengar statement gubernur tanya Pemprov Sulawesi Barat berdasarkan data rekapitulasinya itu menghitung periode sejak 1 Januari sampai 25 Agustus 2026 itu tercatat ada 3045 titik hotspot di Sulbar. Dan sebaran terbanyak berada di wilayah Mamuju Tengah sebanyak 1105 titik dan di Mamuju sendiri ada 847 titik. Dan dari 3000 sekian titik hotspot itu ada 155 titik hotspot yang high confidence atau sudah terbakar, dan menurut klaim pemerintah daerah itu sudah juga dimatikan. Meskipun ada katanya dua lagi di Mamasa yang sampai hari ini belum bisa padam. Nah, Walhi sendiri di Sulawesi Barat itu punya catatan berdasarkan berbagai sumber data yang kami kumpulkan. Sejak kurang lebih satu dekade terakhir, pada periode Januari 2018 sampai Juni 2026, ada total luas karhutla di Sulawesi Barat itu 11.022,46 hektar. Nah, kalau mungkin mau dirincikan, di 2018 kemarin ada 978,38 hektar,

0: 2019 ada 3.029 hektar, 2020 ada 569 hektar, 2021 ada 886 hektar, 2022 ada 488 hektar, 2023 2.132 hektar, 2024 ada 994,74 hektar, 2025 ada 1.079,43 hektar, dan di 2026 ini sampai per Juni itu ada 865,60 hektar. Itu belum termaksud Juli dengan
1: Agustus
0: seperti yang hari ini sedang
1: terjadi marak, belum terjadi, masuk hitungan. Wah, berarti angkanya besar juga ini. Ini termasuk angka besar atau dalam kacamata Walhi seperti apa?
0: Ini angka yang besar menurut Walhi Sulawesi Barat, dan ini tidak boleh dipandang enteng oleh pemerintah setempat. Meskipun ketika dihitung ini tidak sebesar seperti apa yang hari ini dirasakan oleh Kepulauan Kalimantan dan Kepulauan Sumatera.
1: Tapi kalau data Walhi ini sama dengan data pemerintah?
0: Pemerintah punya data sendiri. Walhi tentu melakukan, kalau kita istilah ada riset meja yang mengumpulkan dari berbagai sumber informasi dan temuan-temuan di lapangan. Kakak Anita, saya juga mau lanjut sedikit. Dari kondisi karhutla yang marak di Sulbar ini, kita kan baru-baru dengar statement pemerintah bahwa bukan berarti tidak memiliki dampak. Ternyata sudah menunjukkan dampak yang signifikan seperti kekeringan lahan pertanian. Baru-baru kita dengar statement pemerintah daerah bahwa kondisi karhutla di Sulbar ini melumpuhkan sektor pertanian. Ada seluas 3.141 hektar lahan pertanian itu terdampak kekeringan. Nah, dan Kabupaten Poleli Mandarlah yang paling kena dampak terluas. Itu seluas 1.379 hektar. Pemerintah, kita akui sudah melakukan beberapa upaya penanggulangan. Misalnya kalau kita lihat beberapa statement dan fakta-fakta di lapangan, pemerintah sudah baru-baru ini gubernur bilang bahwa sudah membentuk posko karhutla di tiap daerah yang dipimpin langsung sekda di tiap kabupaten. Ada juga secara konsisten saya lihat dilakukan terus himbauan ke masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Bahkan di beberapa kabupaten juga di Sulbar ada yang pemerintah daerahnya inisiatif membagikan air untuk mengatasi dampak kekeringan katanya. Tapi dampak karhutla bukan hanya soal lahan pertanian. Kemarin di konferensi pers 25 Agustus Walhi menyebutkan berdasarkan catatan Walhi itu ada lebih dari 3 juta warga terdampak kabut asap. Bahkan ditemukan jumlah pasien yang gejala penyakit ISPA itu, infeksi saluran pernapasan akut, itu mengalami lonjakan yang tinggi. Dan aktivitas di sekolah, pekerjaan, bahkan berkendara sehari-hari juga itu terganggu, Kak. Dan tentu di luar dari aktivitas manusia yang terganggu ini, ada hal yang perlu kita lihat juga, bahwa kasus karhutla itu menyumbang penghilangan hutan skala besar-besaran. Ada hutan yang hilang, ada deforestasi. Artinya deforestasi ini justru menyumbang lajunya perubahan iklim yang ekstrim, atau kalau Walhi sebutnya krisis iklim ya.
1: Kita terima dulu penelpon. Ada yang bergabung di terputus. Ini untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami, boleh bergabung kembali di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Dan juga telah ada Kak Musin, ada Dewan Daerah Walhi Sulawesi Barat. Ini juga telah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom. Kak Musin, kita sapa terlebih dahulu. Kak Musin, selamat sore.
2: Iya Kak Nita, selamat sore.
1: Oke, apa kabar?
2: Bang Sakti, selamat sore Bang. Mohon maaf karena tidak bisa merapat ke lokasi ke RRI Mamuju karena kebetulan ada satu dan lain hal yang harus dilakukan di Zoom ini Kak.
1: Baik, Kak Musin, Polewali Mandar, apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah Pulau Lemandar masih tetap panas, Kak. Mm-mm. Dan cerah seperti dampak-dampak El Nino yang sudah hampir 3 bulan ya kita rasakan di Pulau Lemandar ini. Mm-mm. Dan tadi pemaparan Ketua Sakti juga sudah sangat luar biasa menurut saya, itu memang kondisi real yang terjadi pada saat ini dan sebenarnya itu kondisi yang sudah jauh seperti yang dijelaskan Bapak Sakti tadi, Ketua Sakti, bahwa kondisi itu sebenarnya sudah jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Mm-hmm. Cuman kembali viral karena ya ada dampak El Nino ini, padahal masalah sebenarnya kan bukan pada saat El Nino ini aja. Mm-hmm. Masalah sebenarnya itu kan sebelum El Nino datang, sebelum tahun-tahun sebelum El Nino ada ini kan kekeringan dan titik-titik hotspot itu kan selalu ada di Sulawesi Barat ini kan. Mm-hmm.
1: Ini Sulawesi Barat juga sebagai salah satu daerah yang mengalami dampak kekeringan, bisa dikategorikan mengalami dampak kekeringan terparah ya, sesuai yang dikatakan dari Kak Refli Sakti tadi kalau tidak salah, yang masuk di 6, termasuk salah satu di 6 kabupaten ini. Ini kalau Wali-wali Mandar kan, ya Pulman, ini bagaimana Kak Musin menanggapi hal tersebut dan kalau dari kacamata Dewan Daerah Walhi, seperti apa sebenarnya yang terjadi, apa misnya dan seperti apa penanggulangan yang seharusnya dilakukan?
2: Iya Kak, ingin sedikit menambahkan mungkin apa yang disampaikan oleh Ketua Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Barat. Mm-hmm. Itu sudah sangat real, sudah sangat konkret menurut saya persoalan masalahnya. Namun di awal mungkin Kak, karena pengurus Walhi Sulawesi Barat tahun 2026 ini baru aja melakukan PDLH di bulan kemarin, di bulan Agustus ini. Mm-hmm. Di awal Agustus saya mungkin sedikit menjelaskan persoalan bagaimana kan pendengar-pendengar setia RRI Mamuju ini kan mungkin belum tahu bagaimana Walhi, bagaimana eksekutif daerah Walhi dan apa tugas dari Dewan Daerah Walhi tersebut. Kan? Mm-hmm. Ya. Kalau untuk Dewan Daerah sendiri itu kan tugasnya itu mengawasi dan membantu proses legislasi dari eksekutif daerah. Jadi sebisanya kami empat karena eksekutif daerah itu jumlahnya satu, Kakak. Untuk Dewan Daerah itu kami di Sulbar itu jumlahnya 4 orang. Mm-hmm. Jadi di 4 orang itu kami membagi tugas, ada yang membahas persoalan program, ada yang mengawasi persoalan program, ada mengawasi persoalan advokasi, kampanye, dan keuangan. Hmm. Itu mungkin sedikit perkenalan dari Dewan Daerah Walhi Sulbar dan Eksekutif Daerah Walhi Sulbar, bahwa kami di Dewan Daerah Walhi Sulbar akan selalu membantu teman-teman eksekutif daerah dalam kerja-kerja advokasi apapun masalah yang ada di Walhi Sulawesi Barat ke depan. Nah, dan itu aja sih Kak kalau untuk perkenalan awal Walhi daerah. Jadi tugas Dewan Daerah sebenarnya itu Kak untuk teman-teman pendengar RRI Mamuju, bahwa tugas Dewan Daerah itu mengawal dan mengawasi apa-apa yang dilakukan teman-teman di eksekutif daerah Walhi Sulawesi Barat secara internal, mulai dari program, advokasi, kampanye, dan keuangan. Mm. Nah, dan menurut saya karena selama ini persoalan karhutla ini dan persoalan kekeringan panjang yang memang kami rasakan di Polman ini Kak, di 12 kecamatan yang ada di Pulau Alimandar ini hampir semua terdampak yang sangat kentara itu Kak, hampir disinyalir akan gagal panen Kak di persawahan. Pasti akan gagal panen karena sementara daerah aliran sungai yang bendungan besar yang ada di Pulau Alimandar ini, yakni bendungan Seka-Seka, itu juga belum semua mengaliri persawahan yang ada di Kabupaten Pulau Alimandar. Mm-hmm. Jadi kalau menurut saya Pulau Alimandar sangat terdampak ini di wilayah persawahannya Kak. Mm-hmm. Dan itu sangat bergantung pada bagaimana pemerintah melakukan kerja-kerjanya, kerja-kerja konkretnya, menangani bahkan mencegah. Nah, sebenarnya kalau menurut pandangan Dewan Daerah ini Kak, persoalan El Nino, kekeringan, dampak kerusakan, kebakaran hutan, itu kita tidak akan pernah menuntut pemerintah untuk menanganinya. Karena pemerintah tetap akan menangani kondisi-kondisi, walaupun kerja-kerja walhi ini memang di lingkungan, dan walhi pun walaupun tidak bersuara, persoalan kekeringan yang terjadi, masyarakat akan pasti bersuara. Karena masyarakat rakyat kita di Sulbar ini yang sangat mengalami dampak kekeringan ini, Kak. Pejabat-pejabat kita kan nggak turun sawah, Kak. Nggak masuk hutan, tidak berkebun. Jadi yang paling, walaupun walhi tidak bersuara, masyarakat pasti akan berteriak bagaimana mereka bisa tidak gagal panen di persoalan perkebunan dan tidak gagal panen di persoalan persawahan. Karena kondisi di Polman, karena saya mungkin sedikit berbicara Polman, Kak. Karena kita di Dewan Daerah ada 4 orang, itu terbagi di lokasinya di beberapa kabupaten juga, di beberapa organisasi rakyat yang ada di Sulbar, kita insya Allah kita akan buat. Jadi kalau saya bicara Polman, bahkan untuk lebih parahnya ke depan ini, Kak, tadi kan saya bilang mungkin 80% akan gagal panen untuk wilayah persawahan di Pulau Limandar. Dan kalaupun kekeringan ini berlanjut ke 1 bulan ke depan, atau 1,5 bulan, atau bahkan 2 bulan ke depan, saya bisa pastikan bahwa ini akan berdampak ke perluasan kebakaran hutan yang ada di Polman. Karena di Polman juga ada beberapa titik hotspot, Kak. Kedua, persoalan dia akan berdampak ke persoalan perkebunan kakao. Karena sudah banyak lokasi-lokasi yang saya temukan di Polman ini yang memang produktivitas kebun kakaonya itu akan menurun karena dampak kekeringan ini. Dan kalau saya lihat di teman-teman petani kakao di Polman ini, mereka bahkan bilang, wah, kita kayaknya akan menanam ulang ini kalau ada 2 bulan lagi kekeringan ini. Nah, sedangkan yang sudah ditangani sama pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten yang on progress dan sudah selesai dilakukan, itu menyentuh kekeringan yang ada di persawahan. Perkebunan kakao belum disentuh. Dan perkebunan kakao saya lihat, karena ya kita tahu bersama bahwa kebun kakao ini kan banyak, dia paling ya, tanaman sela ataupun tanaman pelindungnya itu kan tanaman kecil, Kak, bukan tanaman besar. Bukan pohon-pohon yang besar, paling dia diselingi dengan nano dan dengan makanan kambing mungkin. Tapi kebun kakao di Polman ini kan paling banyak, Kak, di Polman ini. Nah, sementara pemerintah juga, atau harga kakao sekarang ini kan sudah lumayan tinggi lah ya, ketimbang 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, dan itu akan sangat berdampak pada pendapatan petani kita untuk kakao di Sulbar. Ini dampak, ini yang saya soroti untuk di dalam daerah, dampak yang paling akan mengganggu masyarakat kita yang ada di Sulawesi Barat ini. Iya, pertama itu persawahan, kedua untuk perkebunan.
1: Iya, berarti memang dampaknya tuh tidak semata-mata bahwa hutan itu terbakar ya. Ada banyak dampak lain. Namun kita akan mencoba menerima penelpon dulu, Kak Musin dan juga Kak Refli Sakti di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nik.
1: Ya, dengan siapa, di mana ini, Pak?
3: Dari Pak Salman di Polman.
1: Nah, Pak Salman di Polewali Mandar, silakan.
3: Kita di Mawali, Sulawesi Barat. Apa kabar?
0: Apa kabar, Pak Salman?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, kabar baik, Pak.
3: Assalamualaikum. Kendati pun sesat.
2: Waalaikumsalam.
3: Apa ya? Mudah-mudahan tetap wasi semangat. Bagaimana mengumpulkan data-data untuk di-expose ke masyarakat. Berapa tadi yang saya pesan dari itu, yang saya dengar tadi, himbauan itu soal masyarakat yang membakar barang. Sementara pelakunya apakah selalu masyarakat?
0: Betul.
3: Ini yang sering terjadi. Selalu dikambing hitamkan masyarakat. Padahal saya rasa bukan selain masyarakat, masyarakat dia takut ketika ada kebakaran. Perlu dianalisa apa persoalannya, karena pembukaan hutan itu adalah pembukaan sebuah area untuk ya apakah sawit atau lahan apa, ya tentu itu diduga bahwa pelakunya adalah orang-orang yang berkepentingan dalamnya, bahwa orang pembakar nah itu. Kemudian kenapa sering terjadi, apa penyebabnya, bagaimana cara penanganannya supaya tidak sering terjadi seperti itu? Karena kan kita tahu sekarang bahwa seluruh Republik ini semua adalah sudah ada mana-mana itu gala sangat masif, sementara mengabaikan tentang kondisi alam. Ini tentu disebabkan karena perilaku dan ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Nah, pertanyaannya kemudian, ke mana wali dalam hal ini? Sampaikan supaya pembukaan lahan itu jangan terlalu ya dihabiskan untuk dibuka. Sementara di sisi lain bahwa itu kalau masuk itu dulu kita kenalnya di dalam seperti ini sekarang. Kenapa? Apa sebabnya sampai berubah? Akhirnya kepanasan secara apa? Karena semua sudah terbakar. Jangankan kakao, jangankan padi yang ada di Polpan, lama-lama masyarakatnya juga sudah hangus semua kalau begini terus menerus. Tanpa perhatian dari pemerintah. Pemerintah harus betul-betul memahami hal ini. Jangan cuma sekedar memberikan warning bahwa oh begini loh begini. Jangan. Harus ada tindakan nyata, tindakan real supaya mencegah. Jangan karena keserakahan dan kerakusan akhirnya membuat kita seperti ini untuk menguasai bumi, berusak bumi dengan seenaknya, seenak perutnya tanpa memikirkan bahwa apa yang akan terjadi nanti dan apa yang dampaknya akan datang.
1: Baik.
3: Saya rasa itu penting itu dipahami wali, bagaimana caranya penanganan supaya tidak terjadi terus-menerus seperti ini. Kerusakan hutan di mana-mana karena keserakahan bagi orang-orang oknum-oknum tertentu. Tapi mereka tidak pusing itu. Dia abaikan. Dia anggap bahwa dia enak, nyaman tidur di itu berempuk. Sementara rakyat yang menderita dan menjerit di mana-mana. Saya rasa begitu, Pak. Makasih.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman. Ini menarik, ada beberapa poin yang disampaikan dari rakyat yang mungkin dikambing hitamkan, yang selalu mewanti-wanti mungkin masyarakat jangan membakar lahan, jangan membakar lahan, tapi seperti apa, dan juga ada juga terkait dengan apa sebenarnya persoalannya, kemudian bagaimana Walhi menilai agar bagaimana Walhi dalam hal ini agar bisa juga turut berperan dalam mengurangi pembukaan lahan. Okay. Kita ke Kak Refli Sakti dulu sebelum ke Kak Musin, silakan.
0: Baik, Kak Nita. Jadi apa yang disampaikan Pak Salman tentu Walhi sangat sepakat. Bahkan kita mendukung apa yang disampaikan tadi Pak Salman, bahwa pemerintah jangan hanya fokus pada ketika terjadi kebakaran mau dipadamkan, tapi bagaimana upaya pencegahannya, dan jangan sekali-sekali dan jangan selalu mengkambing hitamkan masyarakat. Walhi juga sepakat bahwa masyarakat bukan pelaku sesungguhnya dari karhutlah ini.
1: Emang ada pelakunya?
0: Jadi dari temuan yang saya sampaikan, baik itu secara nasional, bahkan pembacaan Walhi di Sulawesi Barat soal bagaimana intensitas karhutla di berbagai daerah, Walhi membacanya bahwa karhutla itu tidak boleh lagi disalahkan kepada masyarakat satu, tidak boleh lagi disalahkan pada kondisi sekarang ada fenomena El Nino kan, katanya kemarau.
1: Oh, berarti bukan El Nino?
0: Ya. Jadi kalau Walhi melihat karhutla itu tidak boleh semata-mata dianggap sebagai akibat dari El Nino.
1: Okay.
0: Analisis Walhi menunjukkan bahwa karhutla itu merupakan kausalitas sebenarnya, atau hubungan sebab akibat dari salah urusnya negara terhadap ekosistem esensial, baik itu gambut atau kawasan hutan. Terus ini juga bukti bahwa negara tunduk pada kepentingan korporasi. Kita tadi lihat beberapa temuan Walhi di berbagai di berbagai titik-titik hotspot karhutla yang jelas-jelas berada di konsesi perusahaan atau di wilayah kelolanya perusahaan, tapi tidak ada penindakan yang tegas. Bahkan ini juga adalah bukti bahwa lemahnya penegakan hukum. Makanya Walhi menganggap kasus karhutla yang marak se-Indonesia, bahkan di Sulawesi Barat juga pada khususnya, itu adalah wujud dari akumulasi kejahatan yang dilakukan oleh negara dan korporasi. Salah urusnya negara terhadap tata kawasan ekosistem esensial, Walhi menyebutnya hutan, ekosistem mangrove, ekosistem gambut, kars, itu adalah ekosistem esensial. Ekosistem yang sangat memiliki fungsi ekologis vital, bukan hanya sebagai penyumbang oksigen, tapi juga ekosistem inilah yang selama ini menyerap karbon-karbon yang ketika tidak ada yang serap, itu akan menambah lajunya krisis iklim, perubahan cuaca ekstrim, bernakik rasa panas terlalu panas, kemarau-kemarau ekstrim, hujan-hujan ekstrim yang menyulitkan para petani-petani atau komunitas lokal, bahkan nelayan-nelayan kita di lapangan. Nah, ini Kak Nita, salah urusnya negara terhadap kawasan ekosistem esensial ini, itu kami anggap adalah penyebab juga dari karhutla. Artinya kita tidak boleh salahkan fenomena El Nino saja. Bahkan ini kalau asumsi dasar kami ya, cara untuk membuka lahan secara besar-besaran tanpa mengeluarkan kos yang besar itu adalah membakar. Dan saya yakin tidak akan ada masyarakat yang bisa membuka lahan dengan cara membakar itu skala besar-besaran. Paling kebutuhan kebutuhan pertanian masyarakat itu ya paling banyak sekali itu 1-2 hektar, itu pun mereka berkelompok. Ini kita lihat tadi temuan Walhi sampai beribu-ribu, beratus-ribu, berjuta-juta hektar, Pak.
1: Dan ini untuk temuan Walhi sendiri, apakah tanah yang terbakar tahun ini itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya?
0: Sebelum-sebelumnya?
1: Iya, karena banyak juga informasi-informasi yang beredar bahwa ya setiap tahunnya memang terjadi kebakaran. Apakah ini beda-beda tempatnya?
0: Beda-beda tadi ini. Beda-beda. Temuan Wali kan ada di Kepulauan Sumatera.
1: Iya, maksudnya di Kepulauan Sumatera tuh titiknya beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Beda-beda. Betul.
0: Dan bahkan banyak di wilayah konsesi perusahaan, wilayah perusahaan. Nah, ini kan jelas-jelas ada pelanggaran hukum ini. Sebentar kita kita cerita soal apa-apa saya dasar hukum dan bentuk penegakannya soal kasus karhutla. Nah, di sisi lain Kak Nita, lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan ini yang terbukti di wilayah konsesinya itu terjadi kebakaran, baik itu dilakukan secara sengaja ataupun karena kelalaian, tapi tidak ada tindakan yang dilakukan oleh negara, itu adalah bukti bahwa negara tunduk terhadap kepentingan korporasi. Apalagi kita lihat fakta hari ini, statement-statement yang banyak dikeluarkan oleh pemerintah justru menyasar ke masyarakat. Jadi jangan heran kalau seperti kayak Pak Salman tadi, itu semua mengeluh. Bahkan bukan cuma Pak Salman, saya yakin seluruh masyarakat di Sulawesi Barat mengeluh kalau dia yang disalahkan. Tapi ada satu pihak yang harusnya menjadi perhatian oleh pemerintah daerah, siapa itu? Perusahaan-perusahaan.
1: Kalau di Sulawesi Barat ada juga wilayah-wilayah yang wilayah konsesi perusahaan juga,
0: nah,
1: termasuk
0: ini,
1: itu.
0: Ini yang harus menjadi perhatian penting dari teman-teman pemerintah daerah. Harus segera melakukan investigasi titik-titik hotspot karhutla ini ketika terbukti berada di wilayah konsesi. Konsesi perusahaan di Sulbar, baik itu perusahaan sektor kehutanan ataupun perkebunan sawit skala besar, harus ada penindakan tegas, harus ada evaluasi bahkan pencabutan izin bagi perusahaan-perusahaan tersebut supaya pola kebakaran yang mengakibatkan karhutla itu tidak lagi berulang-ulang dari tahun ke tahun. Nah, ini Kakak Nita, salah urusnya negara terhadap tata kawasan ekosistem esensial, tunduknya negara pada kepentingan korporasi dan lemahnya penegakan hukum akan berakibat pada lajunya deforestasi yang tentu akan berdampak juga pada krisis iklim. Dan kita tahu kenapa terjadi kemarau panjang, kemarau ekstrim, itu kan sebab dari krisis iklim juga.
1: Yeah.
0: Artinya pola kebakaran yang terjadi hari ini karena lemahnya penegakan hukum, negara tidak berani menindak tegas korporasi-korporasi, dan tata kawasan ekosistem esensial yang disusun secara asal-asalan tanpa melibatkan partisipasi baik itu masyarakat adat atau komunitas lokal, lokal sebagai pemilik sah hutan, gambut, dan ekosistem esensial lainnya, sehingga terjadi banyak karhutlah di mana-mana.
1: Baik, kita ke Kak Musin.
0: Atas refleksi ini, Kak Nita, atas refleksi ini dan beberapa temuan-temuan yang Walhi sampaikan tadi, Walhi mendorong 7 rekomendasi.
1: Iya, apa itu?
0: 7 rekomendasi sebagai upaya penanggulangan karhutlah yang hari ini marak terjadi. 1, kami menginginkan pemerintah daerah harus segera menyusun langkah strategis bersama masyarakat adat dan komunitas lokal untuk memperkuat perlindungan kawasan ekosistem esensial. Kami menginginkan pemerintah melihat kasus karhutlah yang marak hari ini sebagai momentum untuk memperbaiki, untuk memperkuat perlindungan kawasan ekosistem hutan atau gambut. Jangan hanya berfokus pada apa ketika terjadi baru dipadamkan dan lain, tapi ada upaya pencegahan. Yang kedua, pemerintah juga harus berani mengeluarkan kebijakan moratorium izin. Apa itu kebijakan moratorium izin? Kebijakan yang menghentikan pemberian izin-izin baru bagi perusahaan, baik itu yang di sektor kehutanan kayak PPBH atau hutan tanaman industri dan apa pertambangan dan perkebunan sawit skala besar. Di tengah lajunya tingkat deforestasi hari ini dan maraknya kasus karhutlah, kita menginginkan juga itu pemerintah apa mengeluarkan kebijakan moratorium izin. Yang ketiga, harus segera dievaluasi, bahkan kalau perlu cabut izin seluruh korporasi yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar serta terbukti menyerobot kawasan hutan atau gambut secara terang-terangan. Yang keempat, pemerintah dan korporasi harus bertanggung jawab juga dalam memulihkan ekosistem esensial. Jadi setelah dievaluasi dicabut izin, titik-titik karhutlah itu jangan ditinggalkan begitu saja. Harus ada tanggung jawab pemulihan dan pemerintah harus berperan aktif di situ. Apalagi kalau konsesi titik karhutlah itu berada di konsesi perusahaan, maka korporasi yang memiliki konsesi itu juga harus ikut bertanggung jawab, harus mengeluarkan biaya pemulihan. Yang kelima, pemerintah juga harus bertanggung jawab dalam memulihkan hak-hak korban yang terdampak dari karhutlah. Tidak ada orang yang mau, Kakak Nita, hidup dan menjalankan aktivitasnya sehari-hari itu di tengah kepungan asap.
1: Betul.
0: Bahkan di tengah kepungan asap yang bukan dia sebabkan sendiri. Kan bukan kita pelaku. 3 hari yang lalu saya baru pulang dari Pekanbaru, Kakak Nita, di Provinsi Riau, itu di Kepulauan Sumatera. Jarak 40-50 meter kita sudah sulit melihat orang. Rata-rata orang pakai masker. Bisa bayangkan bagaimana teman-teman di Kepulauan Sumatera, bagaimana di Kalimantan. Yang paling parah hari
1: Betul.
0: Ini. Ya, artinya kita semua berharap ya, Sulawesi, Kepulauan Sulawesi tidak menghadapi masalah yang seperti itu. Olehnya itu pemerintah harus mengikuti rekomendasi ini. Terus yang keenam, kami juga meminta pemerintah agar bisa melibatkan secara penuh masyarakat sipil dalam proses penyusunan rancangan RTRW, Rencana Tata Ruang Wilayah Sulawesi Barat, karena menurut Walhi hal ini penting untuk memastikan agar kebijakan tata ruang bisa lebih berpihak pada wilayah kelola rakyat daripada wilayah kelola korporasi. Bahkan di sisi lain, ini juga agar bisa memastikan tidak lagi masifnya terjadi upaya alih fungsi kawasan ekosistem esensial untuk wilayah kelola korporasi. Misalnya hutan tiba-tiba dialih fungsikan jadi kawasan perkebunan skala besar. Tiba-tiba lahan gambut jadi perkebunan, jadi sektor apa perusahaan sektor kehutanan. Jangan lagi itu terjadi. Kita harus sama-sama menjaga ekosistem esensial kita di Sulbar. Terus yang terakhir, kita berharap himbauan kepada masyarakat dan korporasi agar tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar, itu bisa diperluas. Karena jelas tindakan tersebut itu selain menimbulkan karhutlah, juga jelas-jelas melanggar ketentuan hukum yang ada. Bicara soal ketentuan hukum, bicara soal
1: kita dasar tahan hukum. Dulu ada penelpon. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Pak Salman kembali.
1: Pak Salman kembali. Silakan Pak Salman. Ya,
3: karena soalnya PR, soalnya sangat menarik ini.
1: Ya.
0: Iya menarik Pak Salman. Harus kita perjuangkan ini Pak Salman.
3: Harus berjuang bersama.
0: Harus berjuang bersama.
3: Pun, gitu. Ya anjing menggonggong kapil berlalu.
1: Silakan Pak.
3: Ketika kita urai beberapa hal ini. Kita ini ibarat itunya apa namanya ya, mencari jarum dalam tumpukan jerami, sangat sulit kita urai. Kenapa sulit? Karena pelaku itu yang termasuk pembuatan isi itu kan siapa pembuat isinya? Nah kalau isi cuma dibiarkan begitu tanpa melalui analis dampak lingkungan, itu kan amdal. Nah ketika isi terlalu banyak dikeluarkan itu pertanyaannya kemudian ada apa? Yang saya takutkan dan saya hadirkan dan patut diduga bahwa jangan-jangan ada yang tersembunyi di bawah meja. Ini yang harus kita, biar bagaimana pun kita harus pikirannya ke sana. Karena ketika tidak melalui analisis dan paling pun tiba-tiba ada pembahasan hutan, pembebasan lahan tanpa melalui itu. Ini sama dengan kita, ya bernyanyi saja, dibiarkan saja, tidak ada nilainya. Jadi hal ini alhamdulillah mudah-mudahan tetap konsep dan semangat. Saya ingat dulu ada teman kita juga dulu di Majene yang jadi kita wali itu dan sangat konsep dalam hal ini, dan kita tetap berjuang bersama masyarakat itu. Jangan tolong, jangan selalu jadi objek penderita, jangan selalu jadikan korban. Subjek itu adalah dia, subjeknya sendiri itu adalah objek. Nah, itu yang harus kita perhatikan supaya kalau kita mau bahwa ada ketenangan tidak terjadi hal-hal seperti ini.
1: Baik.
3: Nah pertanyaan apakah itu bisa? Tergantung nama itu setiap pemimpin kita, apakah dia mau baik atau tidak, tergantung dari pemimpin kebijakan. Kadang membiarkan negara ini akan tetap seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pernyataan dan juga pertanyaan kembali dari Pak Salman, kita ke Kak Muhsin juga di sore hari ini. Ada yang ingin ditambahkan Kak Muhsin terkait dengan beberapa poin yang disampaikan Pak Salman, mulai dari telepon pertamanya tadi yang masalah kambing hitam, terus bagaimana Walhi dalam hal ini untuk bisa mengurangi pembukaan lahan juga, dan tentunya terkait dengan karhutlah lah ya. Seperti apa Kak Muhsin, silakan.
4: Oh, ya menarik ini. Karena kita Pak Salman selalu berbicara persoalan bagaimana rakyat itu tidak boleh selalu disalahkan gitu mungkin ya. Nah kalau saya melihatnya begini Kak Nita, kondisi masyarakat kita yang ada di Sulawesi Barat dengan melihat fenomena kekeringan yang ada sekarang ini, saya sangat bisa bilang bahwa pemerintah ataupun penunjukan bahwa masyarakat itu dikambing hitamkan persoalan kebakaran hutan, perluasan lahan dan sebagainya, itu mengada-ada menurut saya. Karena masyarakat sendiri di wilayahnya, di kebunnya, itu real mereka mengetahui bahwa kondisi kebun saya itu tidak ada sungai, tidak ada sumber air. Jadi saya rasa logikanya mereka itu tidak mungkin melakukan pembabatan ataupun perluasan hutan ataupun perluasan pengalihfungsian lahan ataupun pembukaan lahan baru jika kondisinya lagi kekeringan. Karena kebetulan saya juga petani. Saya petani, salah satu petani di Pulau Alimandar ini, pekebun di Pulau Alimandar ini, bahwa kami untuk memangkas kebun kakao saja itu Kak Nita, memangkas kebun kakao kami tunggu hujan. Kami itu menunggu hujan kalau kita mau mengangkat kakao. Bagaimana ataupun bagaimana kira-kira untuk membakar lahan itu. Jadi pemerintah untuk menunjuk bahwa ini pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat, pembukaan lahan baru, lahan perkebunan, itu mengada-ada menurut saya. Mm-hmm. Karena di Polman, itu begitu kondisinya. Kalau kita lihat bahwa kondisi kebun kita tidak ada sumber air, bahkan tidak dilewati oleh air, membakar, memupuk atau memangkas kakao pun, itu kami tidak lakukan. Mm. Kami jadi kakao itu dibiarkan rimbun, dibiarkan daun-daun kering itu menutupi tanah. Ini kondisi-kondisi real yang saya cerita ini kan, tadi lahan-lahan perkebunan yang ada di wilayah kita di Sulawesi Barat ini.
1: Yeah.
4: Nah, yang tidak dilakukan itu lahan sawit. Lahan sawit itu tidak dilakukan karena kita lihat kondisi lahan sawit itu kan tidak disinari matahari tanahnya kan. Kalau lahan sawit. Sedangkan kalau untuk kebun kakao, itu disinari matahari dan 70% matahari harus masuk di pohon kakao itu. Menurut teknis pengelolaan kebun. Jadi saya rasa kalau untuk pemerintah bilang bahwa masyarakat yang membuka lahan baru itu sangat mengada-ada menurut saya.
1: Tidak masuk logika ya.
4: Karena ya kita ambil contoh, iya tidak masuk logika kan kita. Kita mungkin bergeser ke wilayah pesisir.
1: Mm-hmm.
4: Wilayah pesisir bergeser ke wilayah pesisir. Kenapa saya bilang bahwa kearifan lokal itu sangat penting. Kearifan lokal atau kondisi-kondisi real masyarakat dalam mengelola kebunnya itu sangat penting dinilai oleh pemerintah. Sebelum dia mengatakan bahwa masyarakat ini yang jadi kambing hitam selalu membakar hutan apa semua. Saya coba kita mengarah ke pesisir yang nelayan ini kan.
1: Mm-hmm.
4: Mereka lebih bisa mengatur arah perahunya akan kemana, itu sejak dari dulu, bahkan sebelum GPS itu ada.
1: Mm-mm.
4: Bahkan sebelum GPS itu ada, mereka bisa tahu, oh, ke arah sana saya harus pulang. Di sana kampung saya, di sana pulau saya, pulau Sulawesi ada di sana. Nah, begitu pula kondisi yang ada di kebakaran hutan yang diada-adakan sama pemerintah ini, bahwa masyarakat yang melakukan pembakaran. Seperti yang saya jelaskan tadi, membakar lahannya untuk membuka lahan, mereka tidak mungkin lakukan itu. Memangkas pun kakao mereka tidak lakukan pada saat musim kering. Jadi bagaimana mungkin pemerintah, bagaimana mungkin masyarakat bisa membuka lahan, bahkan laporannya sampai berhektar-hektar, seperti yang dijelaskan sama Ketua Sakti tadi, bahwa masyarakat ini paling bisanya 1-2 hektar, bahkan itu pun berkelompok. Karena mereka tidak pakai ekskavator, mereka tidak pakai apa. Nah, dan temuan-temuan kami di lapangan di sini ya itu tadi kan, itu bahwa pemerintah mengatakan bahwa masyarakat itu adalah kambing hitam, terjadinya kebakaran hutan itu mengada-ada menurut saya. Karena kalau di Polman ini kan hampir seluruh perkebunan, luasan hutannya itu ada perkebunan. Untuk data yang ada update di persoalan kebakaran titik-titik hotspot ini, update tahun 2026 ini di pertanggal Agustus di Mamuju itu ada 10 titik.
1: Mm-hmm.
4: 10 titik karhutla. Nah, di Majene ada 5, Pasangkayu ada 4, Mamuju Tengah ada 10, Pulau Alimandar ada 5, Mamasa ada 3. Nah ini saya bisa bilang bahwa semua adalah kawasan hutan.
1: Mm-hmm.
4: Saya bisa bilang ini semua adalah kawasan hutan, bukan kawasan perkebunan. Jadi kalau untuk di Sulawesi Barat dapat temuan dari mana kira-kira bahwa yang melakukan pembakaran ini adalah masyarakat. Kalau menurut saya kan, gitu.
1: Karena itu di hutan.
4: Saya lihat juga titik-titik. Iya, itu di hutan. Titik-titik petanya juga saya lihat. Ini di daerah, di peta kan jelas konturnya ini kan, Nita.
1: Iya.
4: Jelas konturnya, dia berada di ketinggian, berada di puncak, berada di mana.
1: Mm-hmm.
4: Nah, itu yang anu, dan kalau menurut saya kondisi ini seperti yang dijelaskan Ketua Sakti tadi, bahwa kondisi yang ada sekarang ini kan bukan kondisi yang baru. Bukan kondisi yang baru terjadi.
1: Mm-hmm.
4: Ini bisa kita bilang ini adalah titipan dari masa Orde Baru. Ini adalah titipan dari masa Orde Baru. Kalimantan terjadi kebakaran hutan, itu adalah titipan Orde Baru, Kak Nita. Dan menurut saya langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini, Karena juga menurut Dewan Daerah, menurut saya ini, pemerintah itu tidak pernah real persoalan data kehutanan mereka yang ada di Sulbar ini. Pemerintah tidak pernah real data kehutanan mereka yang ada di Sulbar ini. Karena saya yakin dan percaya teman-teman kehutanan, pendamping-pendamping di kehutanan ini tidak tahu bagaimana kondisi Gunung Sandapang, tidak tahu bagaimana kondisi Gunung Bambu Liling, bagaimana kondisi Gunung Gandan Dewata. Nah, jadi langkah konkret yang menurut saya yang harus dilakukan sama pemerintah untuk pencarian data itu melibatkan tenaga-tenaga akademisi, melibatkan akademisi-akademisi yang ada di kampus. Kita di Sulbar ini setiap kampus itu ada pencinta alam kan, Ita?
1: Mapala ya.
4: Di Sulbar ini setiap kampus itu ada mapala, ada pencinta alam. Dan satu kali pun teman-teman mapala tidak pernah dilibatkan untuk memetakan bagaimana kawasan hutan yang ada di Sulawesi Barat. Sekalipun tidak pernah saya dengar itu, karena kebetulan juga saya pecinta alam. Sekalipun tidak pernah bilang begitu pemerintah. Padahal orang-orang yang real masuk hutan sampai ke puncak Gunung Gandan Dewata, puncak Gunung Sandapang, puncak Gunung Mambu Liling, itu teman-teman pecinta alam. Kenapa mereka tidak pernah dilibatkan dalam pencarian ataupun pendeteksian titik-titik yang akan ada kebakaran hutan, gitu menurut saya. Lalu setelah itu kita sudah bisa lakukan pencegahan. Kita sudah bisa lakukan pencegahan karena kita sudah punya data. Bukan pada saat nanti kebakaran bahwa lalu kita turun menanganinya. Bukan persoalan itu kita bahas hutan ini. Kalau untuk lahan-lahan kebakaran itu nggak bisa kita kesana kan kita. Kalau sementara terbakar 1 hektar, terbakar 10 are, itu kita tidak bisa ke sana karena asapnya, karena panasnya, belum lagi medan terjalnya. Dan saya tidak percaya bahwa ada yang bisa langsung memadamkan api tersebut kalau sudah terlalu besar. Makanya Kalimantan akan lebih meluas karena tidak ada perilaku pencegahan yang dilakukan sama pemerintah kita, terutama yang ada di Sulawesi Barat ini, untuk mencegah bagaimana potensi-potensi kebakaran hutan itu bisa tidak terjadi pada saat dampak kekeringan datang. Karena Badan Meteorologi dan Geofisika Sulawesi Barat itu sudah mengatakan bahwa akan ada kekeringan di bulan ini. Jadi kenapa di bulan-bulan sebelumnya kita tidak melakukan memang pencegahan itu? Nah, langkah konkret saya menurut saya mungkin mudah-mudahan ada pemerintah yang dengar ini, mudah-mudahan ada teman-teman lingkungan hidup yang dengar, mudah-mudahan ada teman-teman kehutanan yang dengar bahwa langkah yang harus dilakukan sama pemerintah adalah melibatkan akademisi-akademisi pecinta alam ataupun akademisi-akademisi lingkungan yang ada di tiap-tiap kampus yang ada di Sulawesi Barat. Untuk melihat betul, konkret bagaimana kondisi hutan yang ada di Pulau Limandar, bagaimana kondisi hutan itu, apa potensi-potensinya, bagaimana potensi kerusakan, bagaimana potensi banjir bandang, bagaimana potensi kebakaran hutan, itu harus dipetakan semua kami, supaya kita konkret bisa menyelesaikan apa-apa yang belum selesai ataupun apa-apa yang akan terjadi pada saat lahan ini kekeringan. Karena masalah hutan bukan cuma persoalan masalah kartu silang. Masuk ke musim hujan, masalah hutan itu lebih banyak lagi. Bahkan itu bisa berdampak sampai ke masyarakat pesisir. Bagaimana kira-kira waktu tahun 2009 terjadi banjir bandang yang ada di Kecamatan Alu, bagaimana banjir bandang yang ada di Mamuju, bagaimana banjir itu sering ada pada saat musim hujan datang, itu harus dicegah semua. Jadi kondisi-kondisi yang sekarang ini, yang menurut saya, yang sudah terjadi karena kekeringan ini, itu pemerintah saya pikir, saya harus bicara ini, karena pemerintah saya pikir itu melakukan pembiaran dengan kondisi-kondisi yang ada di hutan Sulawesi Barat ini. Saya selalu bicara Sulawesi Barat karena persoalan bahwa Sulawesi Barat ini ya mungkin belum terlalu dijamah ataupun belum dijamah oleh pertambangan, belum terlalu dijamah oleh pertambangan. Jangan kita malah berpikir Kalimantan harus dipulihkan, Kalimantan harus dipulihkan, sedangkan pulau-pulau yang lain ini itu tidak bisa dicegah pada saat korporasi-korporasi ini datang.
1: Baik.
4: Kita tidak akan mau melihat Sulawesi Barat seperti dengan Kalimantan, begitu mungkin perlu saya katakan.
1: Berarti ya, apa yang terjadi hari ini adalah mungkin kurangnya pencegahan-pencegahan yang dilakukan sebelum-sebelumnya ya, kalau dari kacamata Walhi.
0: Siapa ini lagi?
1: Boleh, Kak Sakti.
4: Betul, Kak.
1: Ya.
0: Kurang.
4: Kurangnya pencegahan yang dilakukan pemerintah.
0: Jadi kalau kita pelajari dari tahun ke tahun, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu seperti pemadam kebakaran. Ya, karena
1: ada
0: memang
1: apinya.
0: Memadamkan kebakaran, tahu? Memadamkan api.
5: Ya, masih di 19.2 FM pendengar di RRI Pro 157, dan sesaat lagi akan bergabung untuk mengikuti Gema Saripati Maju Skor Wheel 4. Pendengar, tetaplah bersama kami.

0: Dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gemah Saripati Maju edisi Sabtu 19 September 2026 bersama saya Risna Supratio. Untuk informasi pertama, kami akan menyapa RRI Kendari bersama dengan rekan Ilham.
1: Iya, selamat sore.
0: Selamat sore, silakan Ilham informasinya.
1: Baik, informasi untuk di kebersamaan kita sore hari ini dari RRI Kendari, di mana pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara anggarkan lebih dari 2 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami dari Ferry Musafir.

0: wilayah Sungai Empat. Jadi berupa tanggul banjir yang ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan tanda tangan kontrak dengan KJPP yang akan menghitung nanti harga kebebasan itu dari masing-masing masyarakat yang punya tanah yang dibebaskan.
1: Martin menambahkan pembangunan tanggul Sungai Wanggu merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Kendari yang telah dilakukan secara bertahap oleh BWS Sulawesi 4 Kendari. Pada tahun ini, BWS menargetkan pembangunan tanggul sekitar 700 meter di sejumlah titik yang belum tersambung, termasuk kawasan Lepo-Lepo. Untuk salah satu segmen di kawasan tersebut, tanggul beton direncanakan sepanjang 50 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Pemerintah Kota Kendari juga sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat banjir pada Mei 2026 setelah genangan meluas di sejumlah wilayah, sehingga pembangunan dan penyambungan tanggul menjadi salah satu langkah penanganan jangka panjang. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Yang bisa kami hadirkan dari RRI Kendari, saya Riko Ilham dan juga rekan operator kami dari Irfan, kembali ke rekan kami yang ada di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham untuk informasinya pada sore hari ini. Pendengar setelah dari Kendari, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari RRI Palu bersama dengan rekan Waode Rina Mustika. Rekan Waode.
4: Selamat sore rekan Risna, langsung saja saya hadirkan informasi dari Kota Palu. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Palu perkuat pencegahan narkoba dan gangguan keamanan melalui razia gabungan. Untuk informasinya kita akan ikuti bersama Iksan Setiadi.
5: Kelas perempuan kelas 3 Palu melakukan razia gabungan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Kegiatan razia serta penggeledahan tersebut melibatkan jajaran aparat penegak hukum, diantaranya kepolisian Pelayanan dan Pembinaan di Cenpas, Sulawesi Tengah, Stadi Steven mengatakan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan narkoba maupun telepon seluler. Selain pemeriksaan lingkungan dan barang bawaan, petugas juga melakukan tes urin terhadap 10 warga binaan sebagai sampel dengan hasil seluruhnya negatif narkoba.
6: Tidak ada ditemukan narkoba, tidak ditemukan HP, dan yang paling membanggakan juga dari hasil tes urin dari 10 warga binaan sebagai sampel, semuanya negatif. Sekali lagi, ini adalah hal yang luar biasa, yang menurut kami sangat luar biasa pembinaan di tempat ini. Keamanannya sudah terjaga.
5: Steven menilai hasil tersebut menunjukkan pembinaan dan pengamanan di Lapas Perempuan Kelas 3 Palu telah berjalan dengan baik. Sementara itu, Kalapas Perempuan Kelas 3 Palu, Yosiana mengatakan hasil razia menjadi bagian dari komitmen jajarannya dalam mencegah peredaran narkoba, penggunaan telepon seluler, serta pungutan liar di lingkungan pemasyarakatan.
7: Ini adalah bukti nyata bahwa kami memerangi narkoba, handphone, dan juga pungutan liar.
5: Yosiana menegaskan upaya pencegahan akan terus dilakukan untuk menjaga lingkungan lapas tetap aman dan tertib. Razia gabungan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang zero halinar dan zero sajam, sekaligus mendukung pelaksanaan 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
4: Iya, Risna dan pendengar dapat kami sampaikan dari RRI Palu, kembali ke Makassar, Risna.
3: Baik, terima kasih. Pendengar dari RRI Palu, selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Suharmi. Suharmi.
8: Baik, terima kasih rekan Risna dari Toli-Toli. Informasi mengenai persiapan tim sepak bola Toli-Toli menuju Pekan Olahraga Toli, menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Sulawesi Tengah di Morowali terus berjalan. Sebanyak 33 atlet yang lolos seleksi awal kini masuk dalam proyeksi tim, namun posisi mereka masih belum aman karena persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad utama akan terus berlangsung hingga pemusatan latihan. Berikut dilaporkan Alfiansyah.
9: Olahraga. Sebanyak 33 atlet sepak bola Toli-Toli yang dinyatakan lulus seleksi menjadi pemain olahraga Provinsi Porprov ke-10 Sulawesi Porprov ke-10 Sulawesi Tengah di Morowali. Daftar tersebut menjadi bagian dari tahapan persiapan tim sebelum memasuki pemusatan latihan. Pelatih sepak bola Toli-Toli Idrus Yanto Usman mengatakan 33 nama tersebut belum mendapat garansi untuk memperkuat Toli-Toli pada Porprov ke-10 di Morowali. Menurutnya, status para pemain masih berupa proyeksi sehingga peluang untuk masuk skuad utama tetap terbuka bagi atlet lain yang menunjukkan perkembangan selama proses persiapan. Idrus menegaskan persaingan di dalam tim akan tetap dijaga hingga memasuki pemusatan latihan. Ia menilai persaingan sehat diperlukan agar para pemain terus menjaga motivasi, disiplin, serta performa selama menjalani program pelatihan.
10: Kami belum memberitahu siapa yang pasti, karena memang kami butuh ada persaingan terus di dalam tim. Jangan sampai kita sudah fixkan, mereka sudah merasa bahwa mereka memang yang harus masuk ke situ. Jadi kita berikan 33 nama supaya ada persaingan terus dari selama pemusatan latihan berlangsung nantinya. Sementara memang dari hasil seleksi kita sudah melihat apa kekurangan, apa yang harus diperbaiki, apa yang perlu disiapkan.

0: terutama saat memasuki pemusatan latihan. Ia juga mendorong adanya tryout atau latihan tanding secara berkala untuk mengukur perkembangan pemain sekaligus memantapkan kesiapan tim sebelum bertanding di Porprov ke-10.
1: Secara umum, langkah awal sudah dilaksanakan dengan baik, yaitu tadi seleksi. Jadi artinya dari beberapa kabupaten ini yang sudah siap ini, ibaratnya sudah mulai tancap gas ini, Toli-Toli sudah termasuk, Palu, Parigi, dengan Donggala, dan juga Buol. Artinya mereka sudah memulai, Pak. Tahapan itu sangat penting, seleksi setelah seleksi kan kita harapkan terus berlanjut dengan latihan, training center, dan juga kita harapkan untuk lebih memaksimalkan target kita di Toli-Toli ini. Mungkin setelah TC ada juga tryout buat mempersiapkan dan mengevaluasi sejauh mana latihannya persiapan tim Toli-Toli di ajang Porprov nanti, Pak.
0: Dengan masih terbukanya persaingan dalam skuad, 33 atlet tersebut diharapkan terus menunjukkan kemampuan terbaik selama proses persiapan. Pemusatan latihan dan rangkaian uji tanding nantinya menjadi bagian penting dalam menentukan komposisi tim sepak bola Toli-Toli menuju Porprov ke-10 di Morowali.
2: Baik, demikian laporan kerabat kerja yang bertugas dari Toli-Toli. Saya Suharmi Darmoswito bersama Andika Muhammad Bakri menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
3: Terima kasih rekan Suharmi untuk informasinya. Pendengar dari RRI Toli-Toli, selanjutnya kami akan menuju RRI Bone bersama dengan rekan Andi Imran Batik. Rekan Imran.
4: Ya, rekan Risna, sore ini RRI Bone menghadirkan informasi terkait dengan Bone Beramal FC fokus recovery pemain jelang semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
5: Bone Beramal FC mematangkan pemulihan kondisi pemain jelang semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026 dengan melibatkan manajemen pelatih dan tim kesehatan. Manajer Bone Beramal FC Edi Saputra Syah menyebut, pemain diberi kepercayaan untuk menjaga kondisi melalui latihan mandiri. Manajemen juga menjadwalkan satu kali latihan bersama sebelum tim berangkat ke Parepare. Dikatakan, koordinasi dengan tim kesehatan juga diperkuat sebab sejumlah pemain mengalami cedera saat bertanding di babak perempat final. Nantinya, tim kesehatan khusus akan disiapkan untuk memantau dan mendampingi pemain selama berada di Parepare.
6: Jadi yang kami lakukan pertama memberikan kepercayaan kepada masing-masing pemain untuk mempersiapkan dirinya, tentunya dengan latihan mandiri, diagendakan juga laksanakan latihan bersama sekali sebelum berangkat ke Parepare, dan dari pihak manajemen tentunya kami berkoordinasi dengan pihak kesehatan karena ada beberapa pemain yang mengalami cedera ketika bertanding di 8 besar kemarin. Itu yang kita perhatikan semua, kita siapkan tim case khusus termasuk pendampingan ke Parepare, nanti ada tim case khusus yang kami berangkatkan juga untuk mendampingi tim.
5: Diketahui, Bone Beramal FC akan menghadapi Jene Ponto di semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026 Minggu 20 September di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Pemenang semifinal akan melaju ke partai final yang dijadwalkan Senin 21 September di stadion yang sama.
4: Informasi yang baru saja kita dengarkan disampaikan oleh reporter kami Ayunia Nindiati. Akhirnya dari Bumi Harum Palaka, saya Imran Bate bersama rekan teknik Hirma Wangsa pamit. Kita kembali ke rekan Risna di Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Imran untuk informasinya dari RRI Bone pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan mengajak Anda menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Konas Tutianto. Rekan Konas.
7: Baik, terima kasih rekan Risna dari Ampana diinformasikan. Jadi solusi pendidikan inklusif, Mandiri PSDK Utojo Nauna siap mendorong siap menopang kualitas sumber daya manusia ASN Tojo Nauna.
8: Kabupaten Tojo Nauna terus menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi. Upaya nyata adalah dengan hadirnya program studi di luar kampus utama atau PSDKU Universitas Tadulako UNTAD. PSDKU dinilai memberikan dampak positif khususnya bagi para aparatur sipil negara ASN yang belum menyandang sarjana. Penanggung jawab pengelola PSDKU UNTAD Touna Musdalifa menjelaskan program kelas karyawan yang ditawarkan PSDKU sangat membantu ASN dalam menempuh pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Bahkan menurutnya, banyak dari PNS maupun P3K lingkup Pemkab Touna adalah

0: alumni dari PSDKU Untad. Tingginya animo masyarakat Touna mendorong pihak pengelola PSDKU Untad melakukan penambahan prodi.
1: Penambahan prodi ada informatika, hukum, ilmu pertanian, kesmas karena kebutuhan Pemda, karena memang butuh orang perikanan kelautan itu salah satunya. Jadi itulah diusulkan. Kemudian teknik informatika itu sangat dibutuhkan juga untuk 7 undang-undang ilmu pemerintahan kepada desa yang belum sarjana.
0: PSDKU Untad Touna bertekad terus berinovasi dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda demi terciptanya kemajuan daerah yang berkelanjutan. PSDKU Untad Touna pun diharapkan dapat berdiri sebagai universitas negeri yang mandiri untuk memberikan dampak yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah Tojo Una-Una, tutup Musdalifah. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk Gema Saripati Maju sore hari ini dari RRM Panas. Saya Kona Sutian Tula Sangwa ditemani rekan teknik Agus Unga. Kita kembali ke rekan Risna di Makassar. Risna.
3: Terima kasih rekan Kona Sutian. Konas Sutianto untuk informasinya pada sore hari ini. Selanjutnya dari RRI Ampanan kami akan ajak Anda menuju RRI Makassar. Informasinya dalam wawancara terkait perluasan akses sekolah rakyat di Sulawesi Selatan akan dibahas dalam wawancara sorotan berita bersama pengamat pendidikan Profesor Dr. Abdullah Sinring dipandu Alpianus Baka.
4: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah aktif menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan Munafri menyusul kembali terjadinya perang kelompok di sejumlah titik di Kota Makassar. Menurutnya, pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki peran penting untuk mendeteksi serta meredam potensi konflik sejak awal. Munafri mengatakan, pemerintah Kota Makassar bersama aparat kepolisian akan berkoordinasi mencari akar persoalan yang memicu terjadinya konflik antar warga. Menurutnya, konflik antar warga kerap bermula dari kesalahpahaman yang tidak segera diselesaikan. Karena itu, struktur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan diminta aktif memperbaiki hubungan antar warga. Ia juga meminta jajaran Pemkot Makassar hadir di tengah masyarakat ketika muncul persoalan. Pemerintah, menurutnya, harus mengambil peran sebagai penengah sebelum konflik berkembang menjadi bentrokan.
5: Kita mulai penguatan di wilayah kembali untuk memastikan masyarakat tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan pertama di antara mereka. Yang kedua, kembali bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan ini, karena selalu kita mencari apa pemicu-pemicunya ini. Pemicunya ini harus cepat kita selesaikan supaya tidak melebar kemana-mana. Dan persoalan-persoalan yang seperti ini kan kadang-kadang terjadi karena persoalan kesalahpahaman yang tidak menemukan titik jalan keluar. Makanya saya mengajak khususnya seluruh ke pemerintah kota yang ada di wilayah itu untuk terus bisa menjadi mediator untuk memperbaiki hubungan-hubungan.
4: Pemkot Makassar juga akan memperkuat upaya edukasi dan pencegahan di tingkat masyarakat. Program pembinaan sosial akan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan hubungan antar warga.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Terima kasih mendengar dan juga pemirsa masih bersama kami dalam perjumpaan kita di program Berita Gemal Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4. Selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Fitri. Fitri.
7: Iya, rekan Resna, dan informasi dari Mamuju hari ini. Desil tidak sesuai, Bupati Mamuju minta masyarakat proaktif ubah data yang dilaporkan oleh rekan kami Ahyan Irsyadah.
8: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Pemkab Mamuju melalui pemerintah desa dan dinas sosial akan membantu memfasilitasi proses perubahan desil tersebut. Dalam wawancaranya, Sutinah mengatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbarui data apabila terdapat ketidaksesuaian. Selain itu, Sutinah menjelaskan bahwa Pemkab Mamuju telah meminta jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk memfasilitasi masyarakat dalam merubah data desilnya. Namun, masyarakat juga diminta untuk melaporkan secara langsung apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi mereka.
9: Jadi kami, saya sudah memerintahkan untuk teman-teman jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk bisa memfasilitasi masyarakat yang apabila memang tidak sesuai dengan desilnya gitu kan. Tapi harus masyarakat sendiri juga yang datang langsung melaporkan bahwa desil saya terdata 10, ternyata kondisi rumah saya, kehidupan saya itu maksudnya di desil 1-2 gitu, belum ini gitu. Jadi memang harus proaktif dari masyarakat juga, dan kami pemerintah akan membantu memfasilitasi ke BPS untuk mengubah status desil mereka.
8: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Mamuju mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ketidaksesuaian data desil agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Ahen sedang melaporkan.
7: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini. Kami kembali ke RRI Makassar, di sana rekan Rizna.
3: Terima kasih rekan Fitri untuk informasinya pada sore hari ini. Dari RRI Mamuju, kami akan hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar bersama dengan rekan Kristianto terkait pembangunan kembali menara penampungan air, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Kris.
10: Terdengar, kondisi di daerah Maros yang dimana saat ini kekeringan, salah satu penyebab yang mengharuskan dibangun kembali lokasi menara penampungan air program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau Pansimas di Desa Majenang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dibangun kembali. Menara penampungan air setinggi sekitar 10 meter tersebut sebelumnya roboh pada Minggu malam 7 Desember 2025 lalu. Runtuhnya menara diduga dipicu pergeseran tanah yang membuat struktur penyangga tidak mampu menahan beban saat pengisian air. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros Muhammad Alfian Amri menegaskan pembangunan kembali dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi Inspektorat. Saat ini pihak rekanan telah melakukan pembongkaran dan mempersiapkan pembangunan kembali di lokasi yang sama. Alfian menegaskan pembangunan kembali tidak menggunakan anggaran baru dari pemerintah Kabupaten Maros, tetapi menjadi tanggung jawab pihak rekanan. Material yang digunakan juga harus baru dan material dari bangunan sebelumnya tidak direkomendasikan untuk digunakan kembali. Lanjut Alfian, pembangunan kembali menara Pansimas tersebut ditargetkan selesai tahun ini, sehingga fasilitas air bersih itu dapat kembali dimanfaatkan masyarakat Majenang. Menara Pansimas setinggi 10 meter di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan roboh pada Minggu 7 Desember 2025 dan insiden tersebut diduga disebabkan oleh pergeseran tanah yang membuat struktur penyangga tidak mampu menahan berat beban saat pengisian air. RRI Makassar, Kristianto melaporkan.
3: Terima kasih rekan Kris untuk laporannya. Setelah laporan dari Kristianto dari RRI Makassar, selanjutnya kami menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Rizka Harlina. Rizka.
7: Baik rekan Rizna. Dari RRI Bau-Bau, berikut kami hadirkan feature dengan judul KNMP Buton Selatan Menata Kampung dan Menguatkan Aktivitas Nelayan bersama reporter Hairul Mulkul.

0: bagi nelayan. Es bukan sekedar pelengkap saat melaut. Es menjadi bagian penting untuk menjaga hasil tangkapan tetap segar sebelum ikan dibawa pulang dan dijual kepada masyarakat. Namun, ketersediaan fasilitas pendukung seperti itu belum selalu mudah ditemukan di kampung-kampung pesisir di Kabupaten Buton Selatan. Kini harapan baru hadir melalui pembangunan Kampung Nelayan Maraputi atau KNNP. Program yang merupakan bagian dari program strategis nasional ini tidak hanya menyasar pembangunan kawasan permukiman, tetapi juga fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi nelayan. Wakil Sah PPK KNNP Kabupaten Buton Selatan, Rasdiana Alimudin, menuturkan, pada tahap 3 tahun 2026, Kabupaten Buton Selatan mendapat 6 lokasi pembangunan KNNP. Lokasi itu berada di Desa Kaufe, Banabungi, Batu Atas Timur, Gaya Baru, Molona, dan Bahari 2. Jika digabung dengan satu lokasi tahap pertama di Desa Gerak Makmur, Kabupaten Buton Selatan kini memiliki 7 lokasi KNNP.
1: Untuk yang tahap 3 ini, yang tahun 2026, untuk Kabupaten Busel itu dapat 6 lokasi, KOP, Banabungi, Batu Atas Timur, Gaya Baru, sama Molona, Pak. Kalau yang tahap 3 kemarin kontraknya sejak Juli mulai yang kontrak pertama yang ada di Desa KOP sampai yang terakhir hari ini yang Banabungi. Kalau secara total kampung nelayan Maraputi untuk Busel itu ada 7. Untuk tahap 1 itu sudah dapat yang tipe hub yang ada di Gerak Makmur.
0: Rasdiana Limudin menjelaskan, 6 KNNP tahap 3 di Buton Selatan menggunakan konsep tipe penyangga. Konsep ini dilengkapi sejumlah fasilitas untuk mendukung kegiatan nelayan, mulai dari pabrik es, kios perbekalan, tempat pengelolaan ikan, dan tangga pendaratan hasil perikanan. Artinya, pembangunan tidak berhenti pada penyediaan kawasan, tetapi diarahkan untuk mendukung rantai aktivitas nelayan dari laut hingga hasil tangkapan ditangani dan dipasarkan. Seluruh pembangunan ditargetkan rampung 100% pada akhir Desember 2026. PPK berharap kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam kontrak, mengikuti jadwal, serta menjaga kualitas pembangunan.
1: Kalau untuk tahap 3 ini semuanya tipe penyangga. Dan untuk yang khusus untuk yang Batu Atas Timur itu penyangganya plus karena bisa dapat gudang buku satu unit. Kalau yang lainnya fasilitas standar seperti pabrik es, serta pembakaran ikan, kios perbekalan, dan tambatan perahu, Pak. Kalau kami harapannya untuk pelaksana pekerjaan, mengerjakan sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak dan sesuai dengan rencana pekerjaan yang disampaikan di timeline schedule-nya, sehingga pada masa berakhir kontraknya di akhir Desember itu bisa semua rampung 100%, Pak. Dan bisa di tahun depan, di 2027, kami bisa serah terimakan ke kooperasi desa, sehingga bisa dimanfaatkan lebih baik lagi sama masyarakat sekitar sini.
0: Tetapi setelah bangunan selesai, pekerjaan belum benar-benar berakhir. Fasilitas KNNP membutuhkan pengelolaan agar dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menyiapkan peran tersebut melalui penguatan kelembagaan nelayan dan sinergi bersama pemerintah desa dan masyarakat. Harapan itu juga dirasakan masyarakat di desa penerima program. Bagi Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua, fasilitas KNNP menjawab salah satu kebutuhan nyata nelayan ketika kembali dari laut. Kepala Desa Banabungi, Laode Ibrahim, mengatakan kegiatan KNNP bukan hanya pembangunan fisik. Ada tanggung jawab pemerintah desa dan masyarakat untuk menjaga serta memastikan fasilitas tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan nelayan.
2: Sangat antusias dan kami sangat selalu semangat. Ya. Persoalannya sangat penting bagi masyarakat. Masyarakat kalau pada saat turun ke laut punya ikan, mencari es tengah mati, dengan adanya KNP Kooperasi Merah Putih ini, kami bangga hari ini kementerian membawakan dana tanpa kita duga, sehingga sampai di desa kami, kami merasa bangga dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depannya kami selaku kepala desa tetap bertanggung jawab dengan kegiatan NKMP Merapi ini. Semoga KNP ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Banabungi khususnya Pulau Kadatua.
0: Bagi nelayan Buton Selatan, laut adalah sumber kehidupan. Kini melalui kampung nelayan Merah Putih, harapannya bukan hanya semakin mudah melaut, tetapi juga semakin baik ketika hasil tangkapan dibawa pulang, disimpan, diolah, dan dipasarkan. Dari kampung-kampung pesisir Buton Selatan, pembangunan itu sedang dimulai. Dan setelah bangunan berdiri, tantangan berikutnya adalah memastikan manfaatnya tetap hidup bersama masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: No feature dari RRI Bau-Bau, kembali bersama rekan Rizna Supratio di RRI Makassar.
4: Terima kasih rekan Rizka Harlina untuk feature pada sore hari ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pendengar RRI. Demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gembala Saripati Maju atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rizna Supratio mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ya, pendengar dari Pro 1 Mamuju, dimanapun Anda berada di sore hari ini, dan pendengar, saya sudah menemani Anda dari pukul 11 hingga sore ini, pendengar, dalam berbagai program acara. Dan untuk itu, sampai di sini dulu saya menemani Anda, tapi jangan lewatkan, nanti malam akan sebentar akan ditemani oleh rekan saya Nita hingga pukul 12 tengah malam nanti. Dan jangan lewatkan juga karaoke udara pendengar di pukul 20.30 hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, tepatnya di pukul 11 ya. Dan Anda bisa mungkin yang ingin memperdengarkan kepada pendengar suara emasnya bisa datang langsung atau bergabung melalui TikTok RRI Mamuju. Bisa langsung juga datang di Jalan RRI Marta Dinata Simboro karena nanti malam akan ditemani oleh rekan saya Anita. Untuk itu tetaplah bersama kami. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu. Tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan.

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang melimpah.

riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah. Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

Masih banyak orang yang mengukur kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata." Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasehati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu dan di kemudian hari dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang yang ia sendiri tak melakukannya terkadang sangat berat untuk kita terima. Tetapi mengikuti nasihat yang baik dari manapun ia datang ternyata bermanfaat. Maka benarlah pesan Ali bin Abi Thalib agar kita mampu mengikuti nasihat baik dari manapun datangnya tanpa perlu melihat perbuatan buruk orang yang menasihati.

Pada suatu hari, terjadi dialog antara Khalifah Umar bin Khattab dengan para pemungut zakat dan jizyah. Yang kebetulan, para pemungut itu mendapat harta melimpah. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya rasa tuan-tuan telah menindas rakyat." "Demi Allah tidak," ujar mereka. "Kami menerimanya secara wajar dan mereka menyerahkannya dengan sukarela." "Tanpa tekanan atau paksaan?" tanya Umar. "Benar," ujar mereka. "Alhamdulillah," kata Umar dengan wajah yang bersinar dan berseri-seri. "Karena saya takkan sampai memikul beban dosanya dan tindakan keaniayaan tidak terjadi dalam pemerintahan saya." Di zaman sekarang, kadang-kadang masih ada oknum petugas yang membebani pajak kepada rakyat kecil di luar batas kemampuannya. Kiranya sikap Umar dan para pejabatnya perlu kita teladani agar kelak rakyat kecil tidak tertekan hidupnya.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Sabtu 19 September 2026. Selengkapnya pendengar bersama saya Nita Wahyuni. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Profesor E. Aminuddin Aziz, mengapresiasi program Sulawesi Barat Mandaras yang dinilai selaras dengan upaya Perpusnas membangun budaya membaca. Muhammad Ilham melaporkan.
1: Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Profesor Aminuddin Aziz, resmi membuka Festival Literasi Provinsi Sulawesi Barat 2026 di Aula Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat Selasa 15 September 2026. Festival yang menjadi bagian dari gerakan Sulbar Mandaras itu dihadiri Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Forkopimda Sulawesi Barat, instansi vertikal, unsur pemerintah daerah, pegiat literasi, pelajar, pengelola taman bacaan masyarakat, serta sejumlah komunitas di Sulawesi Barat. Aminuddin mengapresiasi semarak pelaksanaan yang dinilai memperlihatkan dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap upaya membangun budaya membaca di tengah masyarakat. Ia mengatakan gerakan tersebut selaras dengan tujuan Perpusnas dalam mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan memiliki tingkat literasi yang tinggi. Festival Literasi Sulbar 2026 menghadirkan sejumlah kegiatan antara lain gelar membaca literasi bersama penulis dan pegiat literasi Maman Suharman, pameran transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, pameran UMKM, pasar buku, serta berbagai lomba literasi bagi pelajar.
2: Ini adalah tujuan yang ingin kita capai, yaitu masyarakat yang gemar membaca, yang tingkat literasinya tinggi. Oleh karena itu, kita ya secara bersama-sama menggerakkan program ini supaya menjadi gerakan bersama yang juga bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat. Kita melihat masyarakat di sini melalui program TPBIS misalnya, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, menggerakkan ekonomi di pedesaan melalui gerakan awalnya membaca begitu. Dan ini betul-betul sinkron dengan apa yang dicanangkan oleh Pak Gubernur mencapai Sulawesi Barat yang cerdas melalui gerakan Mandaras.
1: Lebih lanjut, Aminuddin menambahkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi lokal tidak hanya mendorong minat baca tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi ekonomi di daerah. Ia berharap Festival Literasi Sulawesi Barat dapat menjadi gerakan berkelanjutan yang memperkuat ekosistem literasi dan mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang lebih cerdas. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menginginkan calon wakil gubernur pengganti antar waktu berasal dari Kabupaten Polewali Mandar. Marhadi Umar melaporkan.
3: Saya punya pesan kepada gabungan partai politik, intinya saya tulus ingin mengisi jabatan wakil gubernur.
4: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menginginkan calon wakil gubernur Sulawesi Barat atau pengganti antar waktu atau PAW berasal dari Kabupaten Polewali Mandar atau Polman demi menjaga keseimbangan geopolitik di Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Suhardi Duka saat menggelar konferensi pers di kantor Gubernur Sulbar pada Senin 14 September 2026. Suhardi Duka menjelaskan bahwa pengusulan dua kandidat yang sama-sama berasal dari Polman bertujuan agar siapapun figur yang nantinya terpilih melalui mekanisme pemungutan suara di DPRD Provinsi Sulbar tetap mempresentasikan keterwakilan geopolitik Polman.
3: Saya punya pesan kepada gabungan partai politik, intinya saya tulus ingin mengisi jabatan wakil gubernur. Walaupun mungkin di daerah lain beda dengan saya, tapi kalau saya memang ingin mengisi jabatan wakil gubernur. Yang kedua, tetap pada saran pertimbangan saya, supaya yang diajukan ke saya itu dua nama, sebaiknya berasal dari Polman. Karena kita mungkin juga geopolitik, ya. Jadi tetap itu komitmen saya. Sebaiknya dua-dua dari Polman. Dengan demikian, siapapun yang terpilih di DPRD, tetap dari Polman. Kalau satu dari Mamuju, satu dari Polman, jangan sampai yang terpilih Mamuju. Ah, itu kan tidak mencerminkan geopolitik yang baik. Walaupun sesungguhnya politik itu tidak seperti itu, ya. Hanya etika dan etika yang kita bangun.
4: Meski memberikan pertimbangan secara spesifik, Suhardi Duka menegaskan iktikadnya agar kursi wakil gubernur Sulbar dapat segera terisi demi mengoptimalkan kerja pemerintahan. Dari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Informasi lainnya, pendengar, kepolisian daerah Sulawesi Barat meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi praktik penimbunan bahan bakar minyak. Kembali akan dilaporkan oleh reporter Marhadi Umar.
5: Ya, kami terus memantau perkembangan situasi yang ada.
4: Kepolisian daerah Sulawesi Barat meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi praktik penimbunan bahan bakar minyak atau BBM. Langkah ini diambil menyusul maraknya antrian warga di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU akibat kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Derian Jayamarta menegaskan bahwa jajaran intelijen kepolisian terus memantau situasi di lapangan guna memetakan potensi kecurangan yang memicu kelangkaan. Selain menyoroti potensi penimbunan, Kapolda juga mengimbau warga Sulut agar tidak terjebak aksi panik buying yang berisiko memperpanjang antrian di SPBU. Ia memastikan pasokan dari Pertamina tetap berjalan normal sesuai jadwal pendistribusian di setiap SPBU.
5: Ya, kami terus memantau perkembangan situasi yang ada terkait dengan mulai padatnya masyarakat untuk datang ke SPBU, ya. Sehingga atas kepadatan itu mengakibatkan bentuk antrian. Informasi apapun mengenai BBM tentu rekan-rekan dari intelijen selalu membuka telinga, ya, membuka matanya berkaitan dengan potensi-potensi penimbunan-penimbunan BBM. Kita pun juga tidak menutup apabila masyarakat mendapatkan satu informasi atau mampu memberikan informasi yang akurat kepada petugas, kita pasti akan menjalankan atau merealisasikan informasi itu dalam bentuk tindakan kepolisian.
4: Kapolda menambahkan, fenomena antrian panjang acap kali diperparah oleh kepanikan warga akibat rumor yang beredar di media sosial. Ia meminta masyarakat tidak langsung menelan mentah-mentah kabar yang belum terverifikasi kebenarannya. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta kepolisian untuk menindak SPBU yang tidak mematuhi ketentuan dalam penyaluran BBM subsidi. Reporter Ahyan Irsyada melaporkan.
6: Menanggapi antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Mamuju, Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta kepolisian untuk menindak SPBU yang tidak mematuhi ketentuan dalam penyaluran BBM subsidi. Dalam wawancaranya, Sutina menilai antrean terjadi karena meningkatnya permintaan terhadap BBM bersubsidi setelah sebagian masyarakat beralih dari BBM non-subsidi akibat kenaikan harga. Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah bersama kepolisian akan melakukan pengawasan terhadap SPBU yang diduga tidak mematuhi aturan, termasuk yang melayani pembelian menggunakan jerigen maupun kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi.
7: Kami, pemerintah, saya ya, itu sudah banyak menandatangani permohonan tambahan BBM dari SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Hanya mungkin memang karena kan harga Dexlite dan Pertamax yang semakin mahal, sehingga ini kemampuan masyarakat mungkin jadi mereka beralih ke yang subsidi, sehingga itulah mungkin yang mempengaruhi. Kalau sama ini pakai Pertamax tapi karena mahal, atau pakai Dexlite karena mahal, sehingga ya sudahlah kita pakai yang subsidi dulu gitu. Nah, itulah mungkin yang salah satu mempengaruhi antrian BBM yang ada di Kabupaten Mamuju.
6: Lebih lanjut, Pemkab Mamuju juga rutin memberikan rekomendasi

0: Minimnya ketersediaan air. Asmi Saleh melaporkan.
1: Banyak yang juga kegagalan panen, kurang lebih 200 hektar lah.
2: Kekeringan mulai berdampak serius terhadap produksi jagung di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Sekira 200 hektar lahan jagung dilaporkan mengalami gagal panen akibat minimnya ketersediaan air. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju, Sofian, saat diwawancara Kamis 17 September 2026 mengatakan, dampak kekeringan dirasakan sejumlah wilayah sentra pertanian, di antaranya Kecamatan Tapalang, Tapalang Barat, Simboro, Mamuju, hingga Kaluku. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Mamuju menyiapkan intervensi untuk membantu petani yang terdampak. Salah satunya melalui penyaluran bantuan benih jagung untuk sekira 3.000 hektar lahan. Menurut Sofian, bantuan tidak hanya diberikan kepada petani jagung. Pemerintah juga menyiapkan bantuan benih padi sekira 3.000 hektar sebagai langkah antisipasi dampak kekeringan terhadap tanaman pangan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban petani, terutama dari sisi biaya produksi, sekaligus menjaga keberlanjutan produksi si pangan di tengah ancaman kekeringan.
1: Jagung memang sangat berdampak juga di wilayah misalnya Tapalang, Tapalang Barat, Simboro maupun Mamuju bahkan ke Kaluku. Banyak yang juga kegagalan panen, kurang lebih 200 hektar lah. Tahun ini kita melakukan intervensi kurang lebih 3.000 hektar bantuan benih kepada petani-petani kita yang terdampak. Termasuk juga bantuan benih padi kepada daerah-daerah yang terdampak, kurang lebih 3.000 hektar juga benih padi kita akan turunkan untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini yang petani-petani yang terdampak. Sehingga ada intervensi pemerintah ke sana untuk mengurangi biaya produksi mereka di musim tanam.
2: Dirinya menambahkan, intervensi pemerintah diarahkan untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung petani setelah mengalami dampak kekeringan. Dengan demikian, petani tetap memiliki kesempatan untuk kembali menanam dan mempertahankan produksi pangan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, beralih ke informasi lainnya. Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Selengkapnya laporannya bersama dengan reporter Ahyan Irsyada.
3: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Pemkab Mamuju melalui pemerintah desa dan dinas sosial akan membantu memfasilitasi proses perubahan desil tersebut. Dalam wawancaranya, Sutinah mengatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbarui data apabila terdapat ketidaksesuaian. Selain itu, Sutinah menjelaskan bahwa Pemkab Mamuju telah meminta jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk memfasilitasi masyarakat dalam merubah data desilnya. Namun, masyarakat juga diminta untuk melaporkan secara langsung apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi mereka.
4: Jadi saya sudah memerintahkan untuk teman-teman jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk bisa memfasilitasi masyarakat yang apabila memang tidak sesuai dengan desilnya gitu kan. Tapi harus masyarakat sendiri juga yang datang langsung melaporkan bahwa desil saya terdata 10, ternyata kondisi rumah saya, kehidupan saya itu maksudnya di desil 1-2 gitu, belum ini gitu. Jadi memang harus proaktif dari masyarakat juga, dan kami pemerintah akan membantu memfasilitasi ke BPS untuk mengubah status desil mereka.
3: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Mamuju mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ketidaksesuaian data desil agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Nusyada melaporkan.
0: Pendengar, ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Mamuju dipastikan masih aman meski aktivitas pertanian petani mengalami perlambatan akibat kekeringan. Asmi Saleh melaporkan.
1: Kami pemerintah kabupaten hanya menyusun perencanaan kebutuhan di RDKK sesuai dengan kebutuhan petani.
2: Ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Mamuju dipastikan masih aman meski aktivitas pertanian petani mengalami perlambatan akibat kekeringan. Pemerintah Kabupaten Mamuju menyebut distribusi pupuk kepada petani yang terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK mulai berjalan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju, Sofian, saat diwawancara Jumat 18 September 2026 mengatakan, pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi menjadi kewenangan Pupuk Indonesia melalui 3 distributor di Kabupaten Mamuju yang selanjutnya menyalurkan pupuk melalui masing-masing pengecer. Sementara itu, pemerintah daerah berperan dalam menyusun

0: perencanaan kebutuhan pupuk berdasarkan RDKK sesuai kebutuhan petani. Pupuk bersubsidi yang tersedia mencakup urea, NPK Ponska, NPK formula khusus, dan pupuk organik. Penyaluran diperuntukkan bagi petani pada sejumlah komoditas yang telah ditetapkan, diantaranya komoditas padi, jagung, kedelai, bawang, serta kakao untuk pupuk formula khusus.
1: Pupuk bersubsidi itu yang ditangani oleh Pupuk Indonesia, ada 3 distributor di Kabupaten Mamuju dan kemudian ada masing-masing pengecernya. Itu dia model BUMN lah yang menangani itu. Kami pemerintah kabupaten hanya menyusun perencanaan kebutuhan di RDKK sesuai dengan kebutuhan petani. Ya alhamdulillah, petani-petani yang terimput dalam di RDKK itu sudah mulai para pengecer distributor mendistribusikan kepada petani kita, baik itu pupuk urea, NPK Poska, NPK formula khusus maupun pupuk organik. Itu yang masuk dalam kondisi subsidi, khususnya di komunitas padi, jagung, kedelai, kemudian bawang, kemudian kakao untuk formula khusus. Selama ini alhamdulillah sudah berjalan di Kabupaten Mamuju. Itu diperuntukkan kepada petani-petani kita yang terimput dalam di RDKK sesuai dengan kebutuhan. Itu alhamdulillah sudah berjalan. Cuma memang kondisi pertanaman kita agak tersendat ini karena faktor kekeringan. Tetapi ketersediaan pupuk alhamdulillah masih tersedia.
0: Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju memastikan pupuk bersubsidi tetap tersedia bagi petani yang telah terdata dalam RDKK. Kondisi kekeringan menjadi tantangan tersendiri karena ketersediaan air menentukan keberlanjutan proses tanam dan pemanfaatan pupuk di lahan pertanian. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Pelestarian burung maleo di pesisir Sumare dan Tapandulu, Kabupaten Mamuju. Selengkapnya kami hadirkan feature terkait dengan hal ini oleh Muhammad Ilham.
3: Di pesisir Kabupaten Mamuju, burung maleo menjadi salah satu kekayaan hayati yang dijaga masyarakat. Desa Sumare dan Tapandulu menjadi wilayah yang masih dipantau sebagai lokasi keberadaan burung endemik Sulawesi tersebut. Burung maleo dikenal memiliki pola berkembang biak yang khas. Burung ini menggali lubang di pasir untuk meletakkan telur lalu memanfaatkan panas alami untuk proses penetasan. Sekretaris Desa Sumare Muhammad Hasbi mengatakan keberadaan maleo di wilayahnya masih dapat dijaga berkat keterlibatan masyarakat, komunitas lokal, serta kerjasama dengan BKSDA.
4: Untuk burung maleo di Desa Sumare itu, alhamdulillah sampai hari ini itu masih bisa dijaga berdasarkan komunitas yang telah dibentuk desa, kerjasama dengan BKSDA Sulawesi Selatan, Barat, sehingga sesuai dengan nota yang telah disampaikan oleh UGM bahwa itu diperlukan penanganan khusus bukan segi dari segi hukum, tetapi partisipasi langsung dari masyarakat untuk memelihara ini atau melestarikan burung maleo yang mungkin di Sulawesi Barat ini masih yang tersisa di Desa Sumare.
3: Pemerintah desa telah menghimbau masyarakat agar tidak mengambil telur maupun mengganggu burung maleo. Larangan tersebut telah disampaikan melalui kepala dusun dan media informasi desa. Namun pemerintah desa mengakui jumlah pasti populasi maleo belum diketahui. Burung-burung ini berpindah-pindah sehingga diperlukan kajian khusus untuk memperoleh data yang lebih akurat. Kedepan, pemerintah desa berharap pelestarian maleo tidak hanya bertumpu pada larangan dan sanksi, melainkan juga diperkuat melalui pembangunan sarana konservasi.
4: Pemerintah perlu melakukan konservasi dengan cara melakukan studi tiru atau studi banding ke Palu, Sulawesi Tengah, agar kita dapat membuat tempat permanen yang bisa digunakan untuk konservasi. Artinya kita tidak semata-mata hanya menyusun hukum, artinya sanksi atau yang jelas hari ini kita membutuhkan bisa berjalan seiring antara upaya konservasi dan produk hukumnya.
3: Sementara itu, pemantauan larangan yang dilakukan komunitas Sahabat Maleo mencatat, populasi maleo di Desa Sumare dan Desa Tapandulu saat ini diperkirakan sekitar 8 pasang. Ketua Sahabat Maleo Abdullah mengatakan populasi tersebut masih terus dipantau oleh komunitas.
5: Ya, populasinya saat ini yang kami pantau di lapangan ada sekitar, kalau yang di Desa Sumare dan Tapandulu sekitar 8 pasang. Bertambah. Ya, karena kami baru-baru ini juga melepaskan ada anakan burung maleo yang sudah menetas. secara alami.
3: Komunitas Sahabat Maleo melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak berburu atau mengambil telur maleo, sekaligus mengajak warga menjaga habitatnya. Apabila ditemukan anakan maleo yang menetas secara alami, komunitas akan melepaskannya kembali ke hutan. Abdullah menilai perlindungan burung maleo membutuhkan keterlibatan seluruh unsur mulai dari masyarakat hingga pemerintah daerah.
5: Harapan kami sebagai komunitas maleo ini harus kolaborasi semua, mulai dari masyarakat, pemerintah, desa, kabupaten dan provinsi, itu harus kolaborasi semua untuk bagaimana ini kluster maleo di Sulawesi Barat dan tetap bisa lestari dan tidak terjadi kepunahan lokal, karena ini burung maleo bagian sudah jadi ikon Sulawesi Barat, khususnya di Sulbar.
3: Maleo bukan sekedar satwa endemik, tetapi juga ikon Sulawesi Barat. Keberlanjutan populasinya di pesisir Sumare dan Tapanduli kini bergantung pada perlindungan habitat, kesadaran warga, serta kolaborasi nyata dari semua pihak.

Demikian pendengar rangkuman berita sepekan dalam Warta Sulbar yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kami hadirkan informasi-informasi menarik terkait dengan desa, pertanian, peternakan dan lain sebagainya di ruang dengar Anda malam hari ini. Petani sawit pendengar di Mamuju mengikuti pelatihan untuk dongkrak produktivitas. Sebanyak 133 petani kelapa sawit di Kabupaten Mamuju mengikuti pelatihan teknis budidaya hingga dengan panen dan juga pasca panen untuk mendongkrak produktivitas perkebunan. Program pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit pendengar ini digelar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan dan Direktorat Jenderal Perkebunan dari Kementerian Pertanian bersama dengan PT Citra Widya Education selama 7 hari dari 6 hingga dengan 12 September 2026 kemarin. Direktur Utama PT Citra Widya Education, pendengar, dalam sambutannya secara virtual menyampaikan bahwa pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemudian keterampilan, kemandirian, serta kemampuan manajerial para petani. Yang menurutnya peningkatan kapasitas ini mencakup aspek teknis budidaya hingga dengan pengelolaan panen dan juga pasca panen. Dan melalui pembekalan intensif ini, pendengar, BPDP, Ditjen Bun, Kementan dan juga PT CWE berharap agar para petani kelapa sawit di Mamuju ini mampu mengatasi berbagai tantangan sekaligus juga bisa mendongkrak kualitas dan produktivitas hasil perkebunan secara optimal.
1: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
2: Sekarang kami gak perlu jauh-jauh cari kerja, di desa juga bisa maju. Asal kita mau berusaha.
1: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.

Pendengar, mencegah penyimpangan anggaran, perangkat desa di Mamuju mengikuti workshop. Perangkat desa se-Kabupaten Mamuju mengikuti workshop penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa untuk mencegah penyimpangan anggaran di tingkat desa. Workshop tersebut digelar oleh Dewan Pengurus Daerah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Sulawesi Barat Batch 2 di Hotel Grand Maleo Mamuju. Kegiatan ini digelar sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa agar proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, pendengar, Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap penggunaan anggaran negara, termasuk dengan anggaran yang dikelola di tingkat desa. Ia juga mengingatkan perangkat desa, khususnya kepala urusan keuangan, agar tidak ragu memberikan masukan kepada kepala daerah, kepada kepala desa apabila menemukan kebijakan yang berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan. Dan melalui pelatihan tersebut, pendengar, pemerintah Kabupaten Mamuju berharap untuk perangkat desa dapat memperkuat kapasitas dalam menyusun dokumen pengadaan sekaligus mendorong pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya pendengar, akan kami alihkan Anda ke Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Nasional yang akan disiarkan secara langsung dari Pro 3 RRI. Namun sebelum itu pastikan Anda untuk tetap bersama kami dengan berbagai lagu dan informasi pilihan sebelum pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam atau besok paginya langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FH-HGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15

0: karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin, helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
3: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang sesuai itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
2: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
4: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
2: Yudi berharap para camat, kepala kampung dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
5: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
6: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
5: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan

0: LPG.
1: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait Jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai Jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
0: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah
4: pahandut. Pimpinan wilayah Pimwil, Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jeken Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
3: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah pahandut khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa menterkit, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Nah ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
4: Sementara itu, Lurah Palangka Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
5: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redbook tadi. Memang ya yang disampaikan kita kurang mengisi data atau daftar penerimaan ini memang kita menerima langsung dari Bulog.
4: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
6: Ya harapannya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
4: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima, kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
8: It's a very, very simple thing.
9: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
7: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
10: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih kepercayaan membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
7: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
11: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
12: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
13: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia ini. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
12: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
14: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
12: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Kembali bersama saya Nita pendengar di Pro 1 RRI Mamuju dalam frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Pendengar, malam hari ini sebelum kita menuju ke segmen yang kita nanti-nantikan, karaoke udara, sejenak akan kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio. Drama radio kali ini pendengar berjudul Merdeka di Hati yang diproduksi oleh RRI Singaraja.

0: Bli, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
1: Bli ingin datang loh, tapi masih harus mengajar. Masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
0: Ilo tahu, Bli. Hidup memang sedang berat sekarang.
1: Kadang Bli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
0: Bli, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
1: Terima kasih sudah selalu percaya sama Bli ya, Lu.
2: Pagi, Nak Arga, Nak Sinta.
3: Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
2: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
1: Ngobrol biasa saja, Pak.
2: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
1: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
2: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu, apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
3: Apa, Pak?
2: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
1: Maksud Bapak?
2: Ya, sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
3: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
2: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
1: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
2: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
3: Loh, Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
2: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
1: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
0: Pak Darto memang luar biasa ya, Bli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
1: Iya, beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Bli baru menghadapi kesulitan hidup saja, sudah sering mengeluh.
0: Bli, tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah, sekarang kita melawan keadaan, Bli. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
1: Bli hanya takut loh.
0: Kenapa?
1: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
0: Bli, kalau yang Ilo cari hanya harta, mungkin dari dulu Ilo sudah memilih orang lain. Tapi Ilo memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah. Itu jauh lebih berharga.
1: Mengapa kamu bisa setegar itu, Lo?
3: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Bli. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit, ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, Kalau ngobrol terus nanti Beli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
1: Iya, lu. Beli berangkat dulu ya.
3: Hati-hati ya, Beli.

0: pagi, Sinta. Rajin sekali ya, dari pagi sudah basi-basi.
1: Pagi, Bu Rina. Iya nih, mumpung libur kerja, Bu.
0: Eh, tadi Ibu lihat ada Angga. Di mana dia? Sudah berangkat?
1: Oh, sudah, Bu. Mengajar di sekolah.
0: Kasihan juga ya. Sudah bertahun-tahun jadi guru honorer, katanya gajinya kecil ya?
1: Cukup disyukuri lah, Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya. Zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda, Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Biarga juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan, kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya, Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya, Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa, Bu. Kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu, nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
1: Nah, itu baru semangat Indonesia.
2: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang, melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun, Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

0: parah, masih nggak ada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Karaoke Udara setiap Sabtu pukul 20.30.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, malam hari ini kembali saya Nita menjumpai Anda di malam hari ini. Dan malam hari ini tentunya kita akan seru-seruan dalam segmen Karaoke Udara. Dan nanti akan ada bintang tamu yang bakalan jadi host juga pendengar, jadi pastikan Anda untuk tetap memonitor kami malam hari ini. Juga untuk Anda yang ada di sekitaran atau dimanapun Anda berada, ayo bergabung bersama kami di kantor RRI Mamuju. Di sini kita nyanyi-nyanyian lagu-lagu pilihan sampai dengan pukul 11 malam. Di studio, di kantor juga sudah ada beberapa penyanyi kita, penyanyi andalan yang sudah hadir. Nah, untuk Anda yang malam hari ini juga mau bergabung lewat TikTok juga bisa, karena malam hari ini kami juga sedang melakukan siaran langsung di TikTok RRI Mamuju. Di sana juga bisa saling menyapa. Jadi kami tunggu. Host baru kita apakah sudah siap? Assalamualaikum, selamat malam. Ada Vivi di sini. Ini suaranya masuk jika yang kau dengar? Kayaknya tidak. Oke, kita coba perbaiki dulu. Pokoknya di sini kita masih pemula. Kita coba perbaiki dulu. Boleh, okay. Vivi? Oke. Sudah masuk suaranya. Vivi, boleh disapa-sapa dulu pendengar Pro 1 yang malam hari ini lagi memonitor.
2: Oke, halo sobat. Sobat sih.
1: Ayo mari Bu, silakan duduk. Di sini juga sudah ada penyanyi baru kita yang malam hari ini mau mengisi 5 lagu. 5 album. Jadi lagu pertama akan diisi oleh Ibu siapa ini?
3: Ibu Asmawiyah.
1: Ibu Asmawiyah. Ibu Asmawiyah boleh tes mic dulu.
3: Halo.
1: Oke. Suaranya aman, Vi, Ibu Asmawiyah? Coba Ibu Asmawiyah.
3: Halo. Iya. Agak kecil juga.
1: Iya, Ibu Asmawiyah malam hari ini mau menyanyikan lagu apa?
3: Terkesan aja deh.
1: Terkesan? Iya. Oke, sebagai pembuka terkesan, silakan co-host malam hari ini.
3: Ya. Cek.
1: Terkesan Vi?
3: Lesti,
1: terkesan.
3: Yang dibawa mungkin.
2: Yang ini ya? Ya.

0: itu tadi Ibu Asmawiyah. Itu tadi Ibu Asmawiyah membawakan lagu Terlena dari Lesti. Oke, itu tadi Ibu Asmawiyah membawakan lagu dari Terlena Lesti. Dan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang mau bergabung merapat di kantor RRI Mamuju, sekali lagi tentunya boleh. Di kantor juga sudah mulai ramai, satu persatu sudah mulai berdatangan di malam hari ini. Jadi silahkan yang mau datang ke kantor boleh datang juga. Oke, sudah aman Ibu? Oh itu ya. Oke, Vivi bagaimana malam hari ini? Pertama kali jadi host, ada tadi di TikTok komen-komennya katanya semangat Vi. Assalamualaikum dari Palu, Sulawesi Tengah, dari Pak Iswan. Iya, kemudian dari Sherlina Sherly, assalamualaikum, salam buat semuanya dari Tarailu. Iya.
1: Salam buat semuanya dari Tarailu.
0: Pakalar hadir, Tarakan hadir, salam buat semuanya. Sapa-sapa dulu Tawa Vivi. Untuk pendengar yang lain, untuk penonton juga yang mau monitor di TikTok, ini kita punya host baru malam hari ini. Ayo Vivi, tadi sih saya paksa ya, bilang tidak perlu menyanyi, tapi kalau mau menyumbangkan suara emasnya juga boleh.
1: Jangan sampai
0: penontonnya kabur.
1: Iya itu yang saya takutkan.
0: Tidak, penonton baik. Muhammad Aidil Kubar hadir. Kubar ini di mana Kubar? Oke, silakan Pak Ana merapat. Dan pendengar juga boleh bergabung selain TikTok, juga boleh menelpon nantinya jika sudah gilirannya boleh menyanyi di sini.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ana. Gimana kabarnya Pak Ana?
2: Alhamdulillah baik, semoga yang mendengarkan ini baik juga.
1: Masya Allah.
0: Baik Pak Ana, lagunya malam hari ini mau lagu apa?
2: Air mata dan mata air.
0: Oi, air mata
1: dan mata air. Wow.
2: Ini ada doanya dengan adanya suasana sekarang yang kemarau ini. Nanti rapnya ada doanya.
0: Jadi Pak Ana Diyafi lagunya tuh selalu berhubungan dengan situasi yang ada saat ini.
1: Oh begitu. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba hujan ya.
2: Mudah-mudahan nanti setelah nyanyi hujan.
1: Setelah nyanyi hujan, amin.
0: Bagaimana kalau jam 1 pipu lampak? Oke, sudah ada lagunya.
1: Oke, yang mana Pak Ana?
2: Yang mana,
0: Kalimantan
2: mana?
0: Utara hadir, Mamuju Tengah.
2: Itu yang ada orkesnya.
1: Yang ini.
2: Yang bawah.
0: That's tadi me.
2: Ini. Nah, itu.
0: Satu lagu dulu, Vi, dari komenan di TikTok. Siap, that's me, stay tune, stand by. Nanti kita putarkan lagunya dari Vivi. Siap-siap, khusus malam ini mungkin ada lagu pop karena ada Vivi. Yeay, jago.
1: Jangan nanti kalian terlena sesuai dengan judul lagu yang tadi, nanti terlena dengan suara saya, jangan ya.
0: Oke, sudah siap Pak Ana?
2: Oh siap, dari kemarin.
0: Udah siapkan lagunya dari kemarin.
1: Oke.
0: Baik Pak Ana, silahkan, ini dia Pak Ana dengan judul lagu Air Mata dan Mata Air.

0: bagian dulu.
1: Jos Pak Ana, komen di TikTok Pak Ana, Jos Pak Ana keren. Ternyata lagunya nih doa.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Mbak. Woi dede, mau Mina bawa pulang headphone-nya. Terima kasih banyak Pak Ana. Selanjutnya ada Kak Vildan dari Tapalang. Oke, sambil kita sapa-sapa juga yang memonitor dari TikTok malam hari ini. Ada Abdul Syukur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hostnya yang nyanyi. Oke, Mamuju tengah hadir. Silakan Pak. Kenapa Pak Mahir tidak menyanyi Ki? Oh, menyanyi Ji. Oke, silakan Pak. Oke, silahkan duduk. Boleh. Dari Darmin di Mateng hadir. Gabung lagi Kak Ho, silahkan gabung. Yang mau bergabung di TikTok ya, nanti kami ACC silahkan naik. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya. Selanjutnya di studio sudah ada Kak Vildan. Rizwan. Oh, tukaran. Oke. Ini ada Kak Rizwan dari Labuan Rano. Di mana ini Labuan Rano?
2: Tapalang Barat.
1: Tapalang Barat. Mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
2: Hadirmu bagai dalam mimpi.
1: Hadirmu fi bagai dalam mimpi. Iya. Tapalang Barat, berapa lama ke sini Tapalang Barat?
2: Enggak, di sini memang Kak dari kemarin
1: hari. Oh, di Mamuju ya. Memang Maki.
2: Ya, karena ikut ada lomba gerak jalan di lapangan Ahmad Kiran.
1: Oh, alah. Ya. Siap. Sudah ada lagunya?
2: Yang di bawah,
3: yang
2: Kak.
3: Mana yang ini?
2: Bukan.
3: Atau yang ini.
2: Coba geser.
1: Geser. Hadirmu bagai
2: ya,
1: mimpi. Oke. Ayo Kak Vivi Yanti.
3: Tolong ya, jangan ya. Nanti suara emas saya kalian terpukau lagi.
1: Tapi nyanyi kok serius. Lagunya Mi Mahal Ini.
3: Jangan. Nanti saya kalah Mahal Ini lagi. Mahal Ini enggak jadi konser nanti.
1: Oke. Sudah gitu, siap?
3: Sudah siap? Oke. Kalau gitu kita dengarkan Hadirmu Bagai Mimpi.

0: Obah, ya, Pak Ana. Siapa penyanyinya, Kak?
1: Apa judulnya?
2: Andrika,
0: Persiandrika. Terus Mamuju Tapalang Barat hadir. Oke, terima kasih banyak yang sudah memonitor malam hari ini. Siapa lagi nyanyi, Kak Nit? Menyanyi Kak itu Yanti jam 12 lewat 1.
1: Ya, itu harusnya hostnya itu
0: harusnya hostnya apa tadi? Harusnya hostnya
1: menunjukkan bakatnya.
0: Oke, catat ya, hostnya menunjukkan
1: karena
0: bakatnya.
1: Karena saya adalah host pertama kali, jadi saya mau mendengarkan dulu yang senior-seniornya.
0: Apa nih? Kasih naikin lagi hostnya dari Mekata, apa itu artinya? Kasih naik Kak lagi host dari Mekata. Harus menunggu sampai jam 12, betul. Oke, lagunya sudah siap.
1: Oke, yang mana Kak? Yang ini.
0: Ganti judul ya ini?
1: Ya.
0: Apa jadinya?
1: Jadinya Rena.
0: Rena, oke. Silakan Kak Rizwan dari Labuan Rano.

0: Seperti biasa kalau dari Tapalang pasti tidak mengecewakan suaranya. Luar biasa Kak Rizwan. Mama Ki pulang kah? Kenapa buru-buru ini atau masih ada jadi lagu selanjutnya?
1: Bisa juga Kak.
0: Bisa nanti. Oh, iya, tapi satu-satu nanti kita ganti-gantian sama yang lain. Oke deh. Oh, ya udah terima kasih banyak. Okay. Minggu depan lagi nanti lagi bagus suara ta. Yeah. Harus ki datang terus ke
2: sini. Minggu depan harus 10 lagu ya, Kak.
0: Sampai selesai acara. Ya,
2: pokoknya Kak Rizwan dari acaranya mulai
0: sampai tutup.
2: Biar
1: mungkin kalau minggu depan bisa aja itu sama ke sini Bapakku.
0: Pak Dusun, Pak Des.
1: Iya, Pak Dusun.
0: Sapa-sapa dulu tahu Tapalang Barat. Mungkin mendengar ini. Ternyata suaranya diwariskan. Pantas bagus. Terima kasih banyak kalau begitu. Iya. Yang Muhammad Arfan semangat kanda nyanyi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak.
2: Terima kasih Kak Rizwan atas sumbangan lagunya malam hari ini. Mari
0: keren
2: kita tunggu
0: sekali minggu depan sama Pak Dusun datang.
2: Mari kita tunggu kolaborasinya.
0: Selanjutnya ada kenapa Pak Mahir tidak menyanyi? Ada Pak Fildan malam hari ini, silakan bergabung. Kakak host nyanyi sebentar, siap. Siapa lagi nih? Ini ada yang silakan Pak duduk. Ada Darica, di mana alamatnya? RRI Mamuju di Jalan RE Marta Dinata Simborol. Lihat di maps, nanti tulis RRI Mamuju, nanti arahkan ke sini di belakang Kejaksaan Tinggi.
2: Ya, ditunggu semua yang menyaksikan di TikTok ya kedatangannya. Kita seru-seruan di sini. Kita gemparkan kantor ini dengan suara-suara.
0: Pak Fildan, apa kabar dari
3: Tapalang.
2: Ini pasti sudah tidak diragukan lagi kalau Tapalang ya, karena tadi sudah
0: Berapa kali?
3: Sama Pak Mahir.
0: Kedua kalinya kita datang ke sini. Malam minggu depan datang ki lagi tuh. Sehat ki selalu Pak Fildan. Mau nyanyi lagu apa Pak Fildan?
3: Lagu Kumpulan Dusta.
0: Kumpulan Dusta. Jadi Vi itu tuh orang Tapalang, Tofi. Dari anak muda, dari tua muda, buyut, kakek-kakek, nenek-nenek, sampai cucu-cucunya tuh pintar semua menyanyi.
2: Aduh, memang Tapalang.
0: Wih, Dede. Terima kasih nih untuk Pak Fildan yang baru bergabung. Pak Tani, setelah ini kita ke yang di TikTok ada karya siapa ini ya, nanti siap-siap setelah ini naik menyanyi yang di TikTok juga. Yang mau gabung boleh bergabung, naik saja nanti kami ACC, siapkan alatnya dan nyanyi bersama kami. Begitupun yang di rumah, kalau misalnya mau bergabung setelah teman-teman yang ada di sini boleh menelpon. Sudah siap Pak Fildan?
2: Oke, mari kita dengarkan Kumpulan Dusta dari Pak Fildan.

0: kayak sih.
1: Kan bilang aja kalau dari Tapala. Itu ya, seru-seru.
2: Teman-teman di sana.
1: Oh, mau dua lagu.
2: Bisa langsung.
1: Obi, oh, boleh deh satu ya. Lagu lagi karena
2: lagu mana bukan tadi?
1: Ya. Boleh. Mau kini nyanyi lagu apa lagi hello, satu?
2: Anu. Loa memong-memong.
1: Apa?
2: Loa memong-memong.
1: Loa memong-memong apa?
2: Loa memong-memong.
3: Iya.
2: Iya. Iya. Ada itu.
1: Oke. Mana ya. Nih tadi anaknya Pak Dusun, iya Pak Usman, ditunggu ki datang. Pak ya, Kak Aji, Ira, assalamualaikum. Bang Riyad siapa ini? Pak Mahir setelah ini siap-siap ki.
2: Iya.
1: Oke, ada mi lagunya.
3: Aman.
1: Oke, dua lagu ini bagus penghayatannya.

0: Swi, banyak sekali nih yang bilang mantap di TikTok. Ada nih yang Buti yang nakalannya inde aslina cek. Weh, gak ngerti ke bahasa apa ini. Oke, silakan Karya. Sebelum kita ke Pak Udin, kita ke TikTok dulu malam hari ini. Silakan. Ada Karya Selamat malam, assalamualaikum. Mana suaranya? Assalamualaikum. Ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Karya Cipta Derma Karema. Ala, ya. Asal mana Ki?
1: Dari Mekat, Pak.
0: Dari mana?
1: Mekat, Pak.
0: Di mana ini Mekat, Ta?
1: Era mana itu di?
0: Oh, Tapalang. Eh, Tapalang, Bu.
1: Tapalang naik.
0: Waduh, kalau dekat-dekat Tapalang itu, beh. Menyala lagi suara-suaranya. Mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
1: Rencana ini mau lagunya Malas Susila Lor.
0: Oke, salam-salam dulu sapa-sapa, ada yang mau disapa sebelum bernyanyi silahkan.
1: Ya, salam-salam buat seluruh keluarga yang ada di daerah Mekata, Aholean, Lemo, dan naik di atasnya, Rapte Punaga, Tamaindung, dan terkhusus untuk keluarga yang ada di Aholean dan Tamaindung.
0: Baik, terima kasih. Semoga semua yang salam-salam tadi itu juga memonitor malam hari ini. Silakan Karya Cipta Derma Karemah.

0: Mantap sekali. Oke. Weh, terima kasih banyak untuk Kakak Karya Cipta. Karya siapa nama panggilannya ini, Kak?
1: Dek Mang, Dek Mang.
0: Dek Mang, Kak Dek Mang.
2: Halo, Kak Dek Mang. Memang suaranya.
0: Suaranya kan tidak diragukan.
2: Menggelegar nih, meskipun nyanyinya di rumah ya, tapi menggelegar sampai studio, Kak.
0: Ayo jalan-jalan ke studio. Minggu depan ditunggu.
1: Jauh karena sedang di merantau di Kalimantan.
0: Oh, di Kalimantan, Kiwi. Yeah. Kalimantan apa?
1: Kalimantan Timur, Kubar, Lebarat.
0: Wih, oh di Kutai. Kutai ya?
1: Iya.
0: Ndak asap jadi sana. Ndak kalau keluar rumah.
1: Liwat ini sudah batuk-batuk ini.
0: Oh, wow.
1: Kenapa?
0: Karena
1: asap
0: iya
1: menutupi
0: kan?
1: Lahan.
0: Karhutla. Jadi berarti ini kalau keluar rumah orang-orang sana sudah pakai masker ya?
1: Ya banyak, ada juga yang tidak.
0: Jaga kesehatan. Baik, nanti naik lagi, nyanyi lagi. Kita lanjut lagi dulu ke teman-teman yang ada di studio. Pak Udin dari Karsel, Karema Selatan. Wah, ini andalan juga ini Pak Udin. Malam Pak, silakan. Pak Udin dari Karema. Yang host namanya siapa? Vivi. Halo. Salam kenar dari Kaltim.
2: Oke.
0: Pak Udin, lagu apa malam ini? Lagu mau nyanyi lagu apa?
3: Keranda cinta.
0: Keranda
3: cinta.
0: Keranda cinta.
3: Iya.
0: Oke, salam-salam Pak Udin untuk yang lagi monitor di rumah, silakan.
3: Ya, salam kenal semuanya aja di rumah.
0: Oke. Pak Udin.
2: Pak Udin.
0: Yang mana Pak Udin lagunya?
3: Cari lagu itu.
2: Yang ini ya? Atau yang ini?
3: Ya itu, terima.
2: Yang ini ya?
0: Ayo setelah ini kita terima penelpon dari rumah yang mau bergabung. Salam kenal dari Sulawesi Tengah dari Sal Azure. Salam kenal. Pak Udin siap?

0: Pak Udin, ini ada Kak Rusman di Sulbar, katanya gas di A9 Bang. Wena Surki mendaftar Dandut Academy.
1: Di mana dia tuh?
0: Di Sulbar, Sulbar.
1: Di Sulbar di mana?
0: Di mana Ki Kak Rusman di Sulbar?
1: Di daerah Mateng kah?
0: Daerah mana Ki?
1: Daerah Mateng atau mana?
0: Nah, tanya dulu ini nanti dia komen lagi. Dari Brahma, mantap. Oh. Bang Anto gesok lebay. Ada Bang Harman, assalamualaikum. Oh, Rusman di Majene nih. Iya.
1: Oh, makasih buat Rusman ya.
0: Iya. Baik, terima kasih untuk Pak Udin. Nanti setelah bergilir lagi Pak Udin lagi. Iya, oke. Okay. Mau menunggu di luar, di dalam juga boleh. Oke.
2: Oke, terima kasih Pak.
0: Terima
2: Udin.
0: Kasih. Ini sebelum Kak Hamdi turun Mi. Kita terima penelpon dulu, kita terima juga penelpon dari rumah Vivi. Okay. Yang mau bergabung di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wabarakatuh.
0: Dari Pulau Karampuang. Apa kabar Ki?
3: Ya, alhamdulillah.
0: Oke. Ibu Dharma?
3: Ya.
0: Malam hari ini mau Ki lagu apa?
3: Oh, lagunya Mirnawati.
0: Lagunya Mirnawati Vi. Yang mana ini?
3: Takdir.
0: Takdir, Mirnawati Takdir. Salam-salam.
3: Ya, semua pendengar yang ada juga di studio, di TikTok. Salam-salam semuanya.
0: Baik.
3: Ada lagunya Mbak?
2: Oke, ada lagunya? Ini ada Takdir Mirnawati.
0: Siap?
3: Siapa itu Mbak?
0: Itu ada Vivi di sini, host baru.
2: Iya, salam kenal juga dari iya, salam kenal untuk warga Karampuang. Kapan-kapan saya tertarik lagi nih untuk mengunjungi Karampuang.
0: Iya, betul. Siap, Ibu Dharma?
3: Janji begitu.
0: Ya, Ibu Dharma dia kalau perdangdut selalu juga nyumbang.
2: Oh begitu. Aduh, berarti tidak usah diragukan kalau begitu.
0: Tidak diragukan Mi. Dia penyanyi topnya Karampuang.
2: Oh begitu. Baiklah.
0: Baiklah Ibu Dharma siap.
3: Oke.
2: Oke, inilah dia Takdir dari Mirnawati.

0: Menyala memang Ibu Dharma. Mantap. Wih, keren sekali. Terima kasih. Ditunggu Ki di Karampuang.
1: Iya, kapan-kapan sih ke sini.
0: Di Karampuang, di Mamuju.
2: Iya, harus sudah langsung dong.
1: Iya, kapan-kapan lagi ke situ.
0: Oke, okay, terima kasih banyak Ibu Dharma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dharma malam hari ini. Oke. Dari Brahma, sukses selalu acaranya RRI, semoga tetap langgeng. Amin. Alvan Lianri, tetap semangat. Siap. Ini sekarang kita ke Ibu Asmawiyah lagi, kemudian Pak Ana, nanti Karya Cipta lagi, naik lagi. Standby Karya Cipta, dan pendengar yang ada di rumah mungkin setelah Karya Cipta yang mau bergabung lagi bersama kami boleh nelpon tentunya di nomor 0426-2322-443. Ibu Asmawiyah, lagunya selanjutnya?
3: Aku mau salam-salam dulu.
0: Oh, silakan. Oke, silakan.
3: Aku salam buat Ilham Mamuju yang berada di Tarakan saat ini. Mm-mm. Salam juga untuk Mamuju Tengah.
0: Mamuju Tengah dan Ilham yang ada di Tarakan. Lagunya Ibu Asmawiyah malam hari ini?
3: Senja di Batas Kota.
0: Senja di Batas Kota. Senja di Batas Kota.
3: Kalau yang di atas nada wanita. Oh ya, boleh.
0: Bu Asmawi ini dari tadi memantau juga komenan-komenan di TikTok, ketawa-ketawa sendiri kisah saya lihat.
3: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Silakan.
3: Siap.

0: Lagunya memang 90-an, tapi kayak semangatnya itu saat ini, Ji. Pak Ana, silahkan. Pak Udin mana, Mi? Kenapa? Assalamualaikum, salam kenal dari Gianyar Bali, dari Andar Syaf. Salam kenal,
1: Salam
0: silahkan.
1: kenal.
0: Naik nanti menyanyi. Mana nih Pak Udin, Pak Ana? Pulang? Wedede, cepatnya pulang. Di Karema. Karema Selatan, dekat Ji. Ya Pak Ana, lagu selanjutnya silahkan.
2: Malapetaka.
0: Wedede.
1: Waduh, saya takut ini.
0: Oh, ada jaka di luar, Bu. Ada aja tahu apa Udin. Mantap, Bunda. Aku tahu nih bahasa bahasa Jepang namanya nih, coba kita lihat ini. Nih. Mantap, Bem, Bunda. Pak Udin setelah Pak Ana. Karya Cipta dulu baru Pak Udin. Oke. Okay. Sudah ada Malapetaka, Pak Ana?
2: Iya, iya.
1: Yang mana? Okay. Yang di atas.
0: Malapetaka, iya, ada Pak Udin. Ternyata monitor juga di TikTok. Terima kasih Pak Udin.
1: Oke, ini dia.

0: Terima kasih.
1: Baik Pak Ana, terima kasih.
2: Mantap sekali. Betul-betul malapetaka juga suaranya Pak Ana menggelegar.
0: Sesuai dengan sekarang malapetaka kemarau.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih banyak Pak Ana. Selanjutnya kita kembali bergabung dengan salah satu juga ini teman dari TikTok, ada Karya Cipta. Silahkan naik kembali. Mau menyanyikan lagu apa untuk kedua kalinya di malam hari ini? Kak Lekmang ya, Lekmang Dekmang Dermak. Kenapa?
3: Hello?
2: Ya, sudah ada suaranya.
3: Oh iya.
2: Mm-mm. Lagu apa yang mau dibawakan kedua kalinya?
3: Ya, saya ingin membawakan sebuah lagu berjudul Suku Pacalam.
2: Oke deh. Silahkan Pak Rusman, mantap Pak deh. Silahkan Kak Karya Cipta Derma Karema.
3: Ya.
2: Salam dari Makassar.

0: Baik, terima kasih banyak lagunya. Mantap sekali. Itu ada komennya, merdu sekali suara Taka.
1: Iya, terima kasih.
0: Enak lagu Mandar. Terima kasih untuk yang komen-komen kepada penyanyi kita di malam hari ini.
1: Iya, jangan lupa di follow-follow.
0: Iya, jangan lupa di follow Taka. Nanti kalau masih ada waktu, nyanyi lagi.
2: Iya, betul. Pokoknya.
1: Iya.
0: Pak Udin, masih ada kah di luar Pak Udin? Mana ini Pak Udin? Pak Ana, mana Pak Udin? Pak Ana HP baru, Ki. Sibuk scroll-scroll di HP-nya. Pak Udin, mana
2: Pak
0: Ki?
2: Pak Udin, monitor Pak Udin. Apakah masih ada di luar?
0: Baik. Ada Ji Pak Udin di luar? Sambil menunggu Pak Udin mungkin. Oh, ada Ji. Ah, ternyata masih ada Pak Udin malam hari ini. Setelah Pak Udin, pendengar yang mau bergabung melalui telepon, Anda bisa bergabung bersama kami di 0426-2322443. Selanjutnya Pak Udin, saya kira pulang Maki.
3: Di luar tadi gobrol sama kurir.
0: Oh, alah.
3: Jadi cerita sama kurir.
0: Iya.
2: Pak Udin mau nyanyi lagu apa ini?
0: Lagu kedua Pak Udin. Malapetaka mau?
3: Ya.
0: Lagunya Pak Ana tadi Malapetaka.
2: Ya, kalau Pak Udin mau nyanyi lagu apa?
3: Pasrah.
2: Pasrah, waduh.
0: Bahaya kalau pasrah, Be. Yang mana?
3: Yang di atas itu.
2: Yang ini ya? Oke. Pak Udin, pasrah.

0: Kasih banyak Pak Udin. Malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Prosatu RRI Mamuju. Selanjutnya kita terima lagi penelpon yang mau menelpon dari rumah, boleh bergabung malam hari ini. Selain Ibu Dharma tadi, kalau ada yang mau bergabung dari rumah boleh di 0426-2322443. Baik, inilah penelponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa lagi kah?
0: Oh, bisa lagi.
2: Ternyata Ibu Dharma lagi. Boleh.
0: Bisa. Lagunya apa, Bu Dharma?
1: Lagunya Isdahnia.
2: Isdahnia. Judulnya
1: Cinta Bukanlah Kapal.
2: Cinta Bukanlah Kapal.
0: Om Gojek dari TikTok, selamat malam. Ape Ondeng, semangat Bang. Semangat Bang tadi itu. Aku fansmu dari Ark 24. Siap. Terima kasih. Silakan bergabung ke kantor RRI Mamuju. Kita masih punya waktu 20 menitan. Boleh bergabung melalui telepon, boleh datang. Sudah siap Vivi dan Ibu Dharma?
1: Iya.
2: Oke, kita putarkan Cinta Bukanlah Kapal.

0: Makasih banyak Mbak Dita.
1: Terima kasih lagunya.
2: Terima kasih.
1: Keren.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Liam yang dari Makassar, boleh multi ya? Maksudnya ini multi bagaimana, Kak Liam? Terima kasih pokoknya yang sudah bergabung. Silakan Karya Cipta, masih boleh satu lagu sebelum kita nanti sebelum Ibu Asmawiya nanti ya akan menutup mungkin perjumpaan kita di malam hari ini. Karya Cipta dulu boleh?
2: Boleh.
1: Oke, Karya Cipta silakan. Satu lagu lagi malam hari ini, mau membawakan lagu apa?
3: Lagunya apa, Dik?
1: Oh, Liam minta naik. Ya, lagu apa?
3: Lagu lagunya
1: atau sudah cukup dari Karya Cipta?
3: Masih ada satu lagi.
2: Oh, okay. Masih ada. Oke, baik.
1: Ini ada Kak Lian juga dari Makassar yang sudah bergabung.
2: Halo,
1: malam hari ini.
2: Selamat datang di Karaoke Udara RRI Mamuju, Kak.
1: Mana Ki Kak Lian? Makanya jelek jaringannya ya. Untuk pendengar yang lain, karena ini juga waktunya tinggal 15 menit lagi.
4: Iya, jaringannya, Mbak.
1: Oh, jaringannya ternyata. Boleh ke tempat
4: jaringannya
1: yang lebih.
4: Jaringannya dari tadi ini nge-lag. Iya, jaringannya dari tadi nge-lag.
2: Oke.
1: Tapi kalian sudah punya lagu malam hari ini?
4: WP-nya lagi enggak normal.
1: Oh, oke. Baik.
4: Siap, siap.
1: Kita dengarkan dulu Karya Cipta kalau begitu. Silakan.
3: Bagaimana lanjut?
1: Lanjut.

0: Mantap
1: Oke.
0: sekali karya cipta, terima kasih. Dekmangnya, Lekmang, siapa nih? Terima kasih banyak. Selanjutnya kita ke Pak Liem 1404 malam hari ini, Pak. Silakan. Agak jelek jaringannya ini dari tadi.
2: Oke.
0: Iya, malam hari ini, Pak.
2: Iya, dari tadi jaringanku
0: WiFi
2: di rumahnya.
0: Jadi
2: Oke,
0: malam hari
2: ya,
0: ini mau
2: makasih.
0: nyanyi lagu apa?
2: Iya. Saya
0: terima kasih Pak
2: Udin. Saya mau bawakan sebuah lagu yang dari Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin yang mana?
2: Cek loh. Iya.
0: Baik, silahkan Pak.
2: Hujan hujan duri.
0: Hujan duri, silahkan.
2: Oh, saya kirim-kirim salam dulu ya buat keluarga yang ada di buat keluarga yang ada di Desa Babana di Maten. Salam sejahtera, salam sehat selalu, selamat beristirahat. Terutama teman-teman yang sementara ada di menginap di Cempaka, situ Hotel Cempaka Kota Mamuju. Selamat, insyaallah besok selamat beraktivitas ya. Tunggu saya di sana.
0: Oh.
2: Oke, baiklah host.
0: Baik.
2: Terima kasih kursinya. Saya tempel lagu dulu. Mudah-mudahan sinyalnya bagus.

0: kasih banyak Pak Liam, keren sekali suaranya. Sayangnya beberapa part itu agak putus-putus dan nge-lag.
1: Udah dikasih kesempatan.
0: Iya, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan Pak Liam.
1: Iya, anunya. Oke, siap-siap. Makasih Bos, makasih banyak.
0: Terima kasih.
2: Oke, selanjutnya kita ke di studio
0: penyanyi terakhir yang akan menutup karaoke udara kita malam hari ini. Tapi kalau Vivi mau nyanyi, saya boleh kasih waktu.
2: Oke, mari kita menutup karaoke udara dengan lagu Desember Kelabu Yunisara.

0: betul sekali, Desembernya masih lama tapi sudah dinyanyikan.
1: Iya, terima kasih banyak dan ini menjadi penutup juga. Pak Liam, terima kasih banyak yang masih ada di TikTok di malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, Pak Liam. Ya, untuk semua juga teman-teman yang hari ini hadir, berpartisipasi, menyanyi, ataupun hadir di studio, menelpon, yang lagi memonitor, terima kasih kami ucapkan. Dan apakah malam hari ini mau ditutup lagi?
0: Sudah penutup ya, jangan ditutup kedua kalinya.
1: Terima kasih untuk semua teman-teman yang ada di TikTok juga. Pokoknya semuanya the best, semuanya kita ketemu lagi minggu depan. Saya Nita, pendengar, pamit dalam segmen Karaoke Udara bersama dengan
0: Vivi di studio.
1: Baik, terima kasih. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih. Dan selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu daerah Senusantara. Yeah.

0: Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri.

0: Kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas gak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
4: Pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
5: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
6: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
7: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
4: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama ada RRI Pro 1, saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru, gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, Irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Mamuju.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cetap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cetap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Inspirasi Indonesia.
4: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
5: Usai sudah pendengar kebersamaan kita untuk siaran edisi 19 September 2026. Terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda dari pukul 5 dini hari hingga dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam hari ini. Atas kebersamaan Anda, partisipasi Anda, dimanapun Anda berada, tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan pastikan pendengar besok untuk kembali memonitor kami pukul 5 dini hari ada rekan Fitri menemani Anda dengan berbagai rangkaian siaran menarik tentunya di hari Minggu. Terima kasih pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Hati-hati yang lagi di jalan atau yang lagi berkendara, dan yang di rumah selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, kembali mengudara untuk Anda hari ini Minggu 20 September 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Iya, pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita berjumpa pendengar di untuk edisi hari ini, hari Minggu 20 September 2020. Dan pendengar, bersama saya Fitri di sini akan menemani Anda hingga pukul 11 siang nanti dalam berbagai program acara di RRI Mamuju. Dan Anda bisa mendengarkan di 96 untuk daerah Mamuju, 97,6 untuk daerah Pulau Wali dan Mamasah, 100,2 untuk Majene dan Pulau Wali. Anda juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id pendengar di. Dan untuk mengawali pagi hari ini kita mendengarkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 4 hingga 10.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu, Ya Allah, lagi Maha Agung. Assalamualaikum.

Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya.

surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Minggu 20 September 2026 selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Kita awali informasi pertama pendengar, Kepala Perpustakaan Nasional RI Profesor E. Aminuddin Aziz mengapresiasi program Sulawesi Barat Mandaras yang dinilai selaras dengan upaya Perpusnas membangun budaya membaca. Muhammad Ilham melaporkan.
1: Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Profesor Aminuddin Aziz resmi membuka Festival Literasi Provinsi Sulawesi Barat 2026 di Aula Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat Selasa 15 September 2026. Festival yang menjadi bagian dari gerakan Sulbar Mandaras itu dihadiri Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Forkopimda Sulawesi Barat, instansi vertikal, unsur pemerintah daerah, pegiat literasi, pelajar, pengelola taman bacaan masyarakat, serta sejumlah komunitas di Sulawesi Barat. Aminuddin mengapresiasi semarak pelaksanaan yang dinilai memperlihatkan dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap upaya membangun budaya membaca di tengah masyarakat. Ia mengatakan gerakan tersebut selaras dengan tujuan Perpusnas dalam mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan memiliki tingkat literasi yang tinggi. Festival Literasi Sulbar 2026 menghadirkan sejumlah kegiatan antara lain gelar membaca literasi bersama penulis dan pegiat literasi Maman Suharman, pameran transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, pameran UMKM, pasar buku, serta berbagai lomba literasi bagi pelajar.
2: Ini adalah tujuan yang ingin kita capai, yaitu masyarakat yang gemar membaca, yang tingkat literasinya tinggi. Oleh karena itu, kita ya secara bersama-sama menggerakkan program ini supaya menjadi gerakan bersama yang juga bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat. Kita melihat masyarakat di sini melalui program TPBIS misalnya, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, menggerakkan ekonomi di pedesaan melalui gerakan awalnya membaca gitu. Dan ini betul-betul sinkron dengan apa yang dicanangkan oleh Pak Gubernur mencapai Sulawesi Barat yang cerdas melalui gerakan Mandaras.
1: Lebih lanjut, Aminuddin menambahkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi lokal tidak hanya mendorong minat baca tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi ekonomi di daerah. Ia berharap Festival Literasi Sulawesi Barat dapat menjadi gerakan berkelanjutan yang memperkuat ekosistem literasi dan mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang lebih cerdas. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menginginkan calon wakil Gubernur Sulawesi Barat pengganti antar waktu atau PAW berasal dari Kabupaten Polewali Mandar. Maradi Umar melaporkan.
3: Saya punya pesan kepada gabungan partai politik, intinya saya tulus ingin mengisi jabatan wakil gubernur.
4: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menginginkan calon wakil gubernur Sulawesi Barat atau pengganti antar waktu atau PAW berasal dari Kabupaten Polewali Mandar atau Polman demi menjaga keseimbangan geopolitik di Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Suhardi Duka saat menggelar konferensi pers di kantor Gubernur Sulbar pada Senin 14 September 2026. Suhardi Duka menjelaskan bahwa pengusulan dua kandidat yang sama-sama berasal dari Polman bertujuan agar siapapun figur yang nantinya terpilih melalui mekanisme pemungutan suara di DPRD Provinsi Sulbar tetap mempresentasikan keterwakilan geopolitik Polman.
3: Saya punya pesan kepada gabungan partai politik, intinya saya tulus ingin mengisi jabatan wakil gubernur. Walaupun mungkin di daerah lain beda dengan saya, tapi kalau saya memang ingin mengisi jabatan wakil gubernur. Yang kedua, tetap pada saran pertimbangan saya, supaya yang diajukan ke saya itu dua nama sebaiknya berasal dari Polman. Karena kita memungkinkan juga geopolitik, ya. Jadi tetap itu komitmen saya. Sebaiknya dua-dua dari Polman. Dengan demikian, siapapun yang terpilih di DPRD, tetap dari Polman. Kalau satu dari Mamuju, satu dari Polman, jangan sampai yang terpilih Mamuju. Ah, itu kan tidak mencerminkan geopolitik yang baik. Walaupun sesungguhnya politik itu tidak seperti itu, ya. Hanya etika dan etika yang kita bangun.
4: Meski memberikan pertimbangan secara spesifik, Suhardi Duka menegaskan ikhtikatnya agar kursi wakil gubernur Sulbar dapat segera terisi demi mengoptimalkan kerja pemerintahan. Dari Rimamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Kepolisian daerah Sulawesi Barat meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi praktik penimbunan bahan bakar minyak atau BBM. Kembali Marhadi Umar melaporkan.
5: Ya, kami terus memantau perkembangan situasi yang ada.
4: Kepolisian daerah Sulawesi Barat meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi praktik penimbunan bahan bakar minyak atau BBM. Langkah ini diambil menyusul maraknya antrean warga di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU akibat kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Derian Jaya Marta menegaskan bahwa jajaran intelijen kepolisian terus memantau situasi di lapangan guna memetakan potensi kecurangan yang memicu kelangkaan. Selain menyoroti potensi penimbunan, Kapolda juga mengimbau warga Sulut agar tidak terjebak aksi panik buying yang berisiko memperpanjang antrian di SPBU. Ia memastikan pasokan dari Pertamina tetap berjalan normal sesuai jadwal pendistribusian di setiap SPBU.
5: Ya, kami terus memantau perkembangan situasi yang ada terkait dengan mulai padatnya masyarakat untuk datang ke SPBU, ya. Sehingga atas kepadatan itu mengakibatkan bentuk antrean. Informasi apapun mengenai BBM tentu rekan-rekan dari intelijen selalu membuka telinga, ya, membuka matanya berkaitan dengan potensi-potensi penimbunan-penimbunan BBM. Kita pun juga tidak menutup apabila masyarakat mendapatkan satu informasi atau mampu memberikan informasi yang akurat kepada petugas, kita pasti akan menjalankan atau merealisasikan informasi itu dalam bentuk tindakan kepolisian.
4: Kapolda menambahkan, fenomena antrian panjang acap kali diperparah oleh kepanikan warga akibat rumor yang beredar di media sosial. Ia meminta masyarakat tidak langsung menelan mentah-mentah kabar yang belum terverifikasi kebenarannya. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi, meminta kepolisian menindak SPBU yang tidak mematuhi ketentuan dalam penyaluran BBM subsidi. Ayah Nirsada melaporkan.
6: Menanggapi antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Mamuju, Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta kepolisian untuk menindak SPBU yang tidak mematuhi ketentuan dalam penyaluran BBM subsidi. Dalam wawancaranya, Sutina menilai antrean terjadi karena meningkatnya permintaan terhadap BBM bersubsidi setelah sebagian masyarakat beralih dari BBM non-subsidi akibat kenaikan harga. Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah bersama kepolisian akan melakukan pengawasan terhadap SPBU yang diduga tidak mematuhi aturan, termasuk yang melayani pembelian menggunakan jerigen maupun kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi.
7: Kami, pemerintah saya ya, itu sudah banyak menandatangani permohonan tambahan BBM dari SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Hanya mungkin memang karena kan harga Dexlite dan Pertamax yang semakin mahal, sehingga ini kemampuan masyarakat mungkin jadi mereka beralih ke yang subsidi, sehingga itulah mungkin yang mempengaruhi. Kalau sama ini pakai Pertamax tapi karena mahal, atau pakai Dexlite karena mahal, sehingga ya sudahlah kita pakai yang subsidi dulu gitu. Nah, itulah mungkin yang salah satu mempengaruhi antrian BBM yang ada di Kabupaten Mamuju.
6: Lebih lanjut, Pemkab Mamuju juga rutin memberikan rekomendasi kepada SPBU untuk mengusulkan penambahan kuota BBM. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi kelangkaan BBM di Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Syada melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Masih bersama kami pendengar, sekitar 200 hektar lahan jagung di Mamuju dilaporkan mengalami gagal panen akibat minimnya ketersediaan air. Asmi Saleh melaporkan.
9: Banyak yang juga kegagalan panen, kurang lebih 200 hektar lah. Kekeringan mulai berdampak serius terhadap produksi jagung di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Sekira 200 hektar lahan jagung dilaporkan mengalami gagal panen akibat minimnya ketersediaan air. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju, Sofian, saat diwawancara Kamis 17 September 2026 mengatakan, dampak kekeringan dirasakan sejumlah wilayah sentra pertanian, di antaranya Kecamatan Tapalang, Tapalang Barat, Simboro, Mamuju, hingga Kaluku. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Mamuju menyiapkan intervensi untuk membantu petani yang terdampak. Salah satunya melalui penyaluran bantuan benih jagung untuk sekira 3.000 hektar lahan. Menurut Sofian, bantuan tidak hanya diberikan kepada petani jagung. Pemerintah juga menyiapkan bantuan benih padi sekira 3.000 hektar sebagai langkah antisipasi dampak kekeringan terhadap tanaman pangan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban petani, terutama dari sisi biaya produksi, sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di tengah ancaman kekeringan.
10: Jagung memang sangat berdampak juga di wilayah misalnya Tapalang, Tapalang Barat, Simboro maupun Mamuju bahkan ke Kaluku. Banyak yang juga kegagalan panen, kurang lebih 200 hektar lah. Tahun ini kita melakukan intervensi kurang lebih 3.000 hektar bantuan benih kepada petani-petani kita yang terdampak. Termasuk juga bantuan benih padi kepada daerah-daerah yang terdampak, kurang lebih 3.000 hektar juga benih padi kita akan turunkan untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini yang petani-petani yang terdampak. Sehingga ada intervensi pemerintah ke sana untuk mengurangi biaya produksi mereka di musim tanam.
9: Dirinya menambahkan, intervensi pemerintah diarahkan untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung petani setelah mengalami dampak kekeringan. Dengan demikian, petani tetap memiliki kesempatan untuk kembali menanam dan mempertahankan produksi pangan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Selengkapnya bersama Ayani Rishadah.
11: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Pemkab Mamuju melalui pemerintah desa dan dinas sosial akan membantu memfasilitasi proses perubahan desil tersebut. Dalam wawancaranya, Sutinah mengatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbarui data apabila terdapat ketidaksesuaian. Selain itu, Sutinah menjelaskan bahwa Pemkab Mamuju telah meminta jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk memfasilitasi masyarakat dalam merubah data desilnya. Namun, masyarakat juga diminta untuk melaporkan secara langsung apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi mereka.
12: Jadi kami, saya sudah memerintahkan untuk teman-teman jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk bisa memfasilitasi masyarakat yang apabila memang tidak sesuai dengan desilnya, gitu kan. Tapi harus masyarakat sendiri juga yang datang langsung melaporkan bahwa desil saya terdata 10, ternyata kondisi rumah saya, kehidupan saya itu masuknya di desil 1-2 gitu, belum ini gitu. Jadi memang harus proaktif dari masyarakat juga, dan kami pemerintah akan membantu memfasilitasi ke BPS untuk mengubah status desil mereka.
11: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Mamuju mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ketidaksesuaian data desil agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Ahyendra sedang melaporkan.
0: Ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Mamuju dipastikan masih aman meski aktivitas pertanian petani mengalami perlambatan akibat kekeringan. Asmi Saleh melaporkan.
10: Kami pemerintah kabupaten hanya menyusun perencanaan kebutuhan di RDKK sesuai dengan kebutuhan petani.
9: Ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Mamuju dipastikan masih aman meski aktivitas pertanian petani mengalami perlambatan akibat kekeringan. Pemerintah Kabupaten Mamuju menyebut distribusi pupuk kepada petani yang terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK mulai berjalan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju, Sofian, saat diwawancara Jumat 18 September 2026 mengatakan pengelolaan distribusi

0: Butor di Kabupaten Mamuju dan kemudian ada masing-masing pengejarnya. Itu dia model BUMN lah yang menangani itu. Kami pemerintah kabupaten hanya menyusun perencanaan kebutuhan di RDKK sesuai dengan kebutuhan petani. Ya alhamdulillah petani-petani yang terimpun dalam di RDKK itu sudah mulai para pengejar distributor mendistribusikan kepada petani kita, baik itu pupuk urea, NPK poska, NPK formula khusus maupun pupuk organik. Itu yang masuk dalam kondisi subsidi khususnya di komunitas padi, jagung, kedelai, kemudian bawang, kemudian kakao untuk formula khusus. Selama ini alhamdulillah sudah berjalan di Kabupaten Mamuju. Itu diperuntukkan kepada petani-petani kita yang terimpun dalam di RDKK sesuai dengan kebutuhan. Itu alhamdulillah sudah berjalan. Cuma memang kondisi pertanaman kita agak tersendat ini karena faktor kekeringan. Tetapi ketersediaan pupuk alhamdulillah masih tersedia.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju memastikan pupuk bersubsidi tetap tersedia bagi petani yang telah terdata dalam RDKK. Kondisi kekeringan menjadi tantangan tersendiri karena ketersediaan air menentukan keberlanjutan proses tanam dan pemanfaatan pupuk di lahan pertanian. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Pelestarian burung maleo di pesisir Sumare dan Tapandulu Kabupaten Mamuju. Berikut feature oleh Muhammad Ilham.
3: Di pesisir Kabupaten Mamuju, burung maleo menjadi salah satu kekayaan hayati yang dijaga masyarakat. Desa Sumare dan Tapandulu menjadi wilayah yang masih dipantau sebagai lokasi keberadaan burung endemik Sulawesi tersebut. Burung maleo dikenal memiliki pola berkembang biak yang khas. Burung ini menggali lubang di pasir untuk meletakkan telur lalu memanfaatkan panas alami untuk proses penetasan. Sekretaris Desa Sumare Muhammad Hasbi mengatakan keberadaan maleo di wilayahnya masih dapat dijaga berkat keterlibatan masyarakat, komunitas lokal, serta kerjasama dengan BKSDA.
4: Untuk burung maleo di Desa Sumare itu, alhamdulillah sampai hari ini itu masih bisa dijaga berdasarkan komunitas yang telah dibentuk desa, kerjasama dengan BKSDA Sulawesi Selatan, Barat, sehingga sesuai dengan nota yang telah disampaikan oleh UGM bahwa itu diperlukan penanganan khusus bukan segi dari segi hukum, tetapi partisipasi langsung dari masyarakat untuk memelihara ini atau melestarikan burung maleo yang mungkin di Sulawesi Barat ini masih yang tersisa di Desa Sumare.
3: Pemerintah desa telah menghimbau masyarakat agar tidak mengambil telur maupun mengganggu burung maleo. Larangan tersebut telah disampaikan melalui kepala dusun dan media informasi desa. Namun pemerintah desa mengakui jumlah pasti populasi maleo belum diketahui. Burung-burung ini berpindah-pindah sehingga diperlukan kajian khusus untuk memperoleh data yang lebih akurat. Kedepan, pemerintah desa berharap pelestarian maleo tidak hanya bertumpu pada larangan dan sanksi, melainkan juga diperkuat melalui pembangunan sarana konservasi.
4: Pemerintah perlu melakukan konservasi dengan cara melakukan studi tiru atau studi banding ke Palu, Sulawesi Tengah, agar kita dapat membuat tempat permanen yang bisa digunakan untuk konservasi. Artinya kita tidak semata-mata hanya menyusun hukum, artinya sanksi atau yang jelas hari ini kita membutuhkan bisa berjalan seiring antara upaya konservasi dan produk hukumnya.
3: Sementara itu, pemantauan larangan yang dilakukan komunitas Sahabat Maleo mencatat, populasi maleo di Desa Sumare dan Desa Tapandulu saat ini diperkirakan sekitar 8 pasang. Ketua Sahabat Maleo Abdullah mengatakan populasi tersebut masih terus dipantau oleh komunitas.
5: Ya, populasinya saat ini yang kami pantau di lapangan ada sekitar, kalau yang di Desa Sumar dan Tapandulu sekitar 8 pasang. Bertambah. Ya, karena kami baru-baru ini juga melepaskan ada anakan burung maleo yang sudah menetas secara alami.
3: Komunitas Sahabat Maleo melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak berburu atau mengambil telur maleo, sekaligus mengajak warga menjaga habitatnya. Apabila ditemukan anakan maleo yang menetas secara alami, komunitas akan melepaskannya kembali ke hutan. Abdullah menilai perlindungan burung maleo membutuhkan keterlibatan seluruh unsur mulai dari masyarakat hingga pemerintah daerah.
5: Harapan kami sebagai komunitas maleo ini harus kolaborasi semua, mulai dari masyarakat, pemerintah,

0: desa, kabupaten dan provinsi itu harus kolaborasi semua untuk bagaimana ini kelestarian paleo di Sulawesi Barat dan tetap bisa lestari dan tidak terjadi kepunahan lokal. Karena ini burung maleo bagian sudah jadi ikon Sulawesi Barat, khususnya di Sulbar.
1: Maleo bukan sekedar satwa endemik, tetapi juga ikon Sulawesi Barat. Keberlanjutan populasinya di pesisir Sumare dan Tapanuli kini bergantung pada perlindungan habitat, kesadaran warga, serta kolaborasi nyata dari semua pihak.
2: Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Minggu 20 September 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

pagi seperti lagu Rande. Pagi hari ini nih, awal ini lagu Rande. Selamat pagi sih. Siap untuk jalani hari ini bersama apa nih? Kicau burung bernyanyi dan kini ku siap menjalani hari. Nah, kalau di daerah kota mungkin suara burung berkicau agak-agak kurang ya, panggilan desa yang ini yang sepertinya akan ada kicauan burung pendengar. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini, karena ini holiday weekend, jadi mungkin aktivitasnya sebagian pendengar kita ya bermalas-malasan di rumah, atau mungkin ada yang bersiap-siap olahraga atau sudah di jalan, ini saya sedang olahraga, atau bisa jadi beraktivitas kalau untuk daerah-daerah saya ya pendengar. Ini pagi-pagi seperti ini masyarakat itu sudah berada di kebun, entah itu hari Minggu atau hari Senin, istilahnya tidak ada hari kerja dan hari libur ya. Tapi kalau untuk anak-anak sekolah mungkin sedang liburan hari ini, ada atau mungkin ini ada yang bersiap liburan ya, atau berolahraga ya sesuai keyakinan masing-masing ya. Oke, pendengar, dan pagi ini kita awali hari dengan informasi yang berbau semangat ini olahraga nih. Persija tampil perkasa Java United jadi korban berikutnya, pendengar. Iya, Persija Jakarta meraih 3 kemenangan beruntun di awal Super League 2026-2027 Java United yang ditaklukkan 1-0 pada pekan ketiga. Aliansa Abdullah Manan menjadi pahlawan skuad berjuluk Macan Kemayoran. Golnya di satu di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali Sabtu 19 September 2026 membawa Persija menang tipis 1-0. Tipis sekali ini 1-0. Ya. Dan chemistry antar pemain Persija mulai terlihat semakin kuat. Kemenangan diraih berkat semangat juang dan kerja keras seluruh tim. Ya, namanya juga sepak bola ya pendengar ya, pasti tim kesebelasan nih, mana ada cadangan lagi nah, tim di luar dan di dalam ini. Sintayon masih mengevaluasi penjelasan akhir tim. Banyak peluang tercipta tetapi belum mampu dimaksimalkan pemainnya menjadi gol berharga, pendengar. Oke. Dah, kita lanjut di lagu. Sebelum kita lanjut di informasi berikutnya, ada lagu dari Selamat Pagi Desaku, Doeli Sumbang. Desa ini sejuk, masih asri banget ya nih.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ya, selamat pagi Matahari, dan Matahari dari tadi ini sudah nampak ya pendengar. Dan seperti biasa sepertinya ini bakal terik lagi tanpa awan. Ya, dan di kita lanjut di informasi di pagi hari ini pendengar, ada TNI AD yang siapkan helikopter baru untuk kirim logistik ke Papua. Nah pendengar, TNI AD akan mengarahkan 2 helikopter baru untuk mendukung pengiriman logistik dan operasi kemanusiaan di wilayah Papua. Kemudian 2 helikopter tersebut merupakan jenis buatan Rusia dan saat ini telah berada di Pangkalan Pusat Penerbangan Angkatan Darat atau Puspenerbat Semarang. Kemudian TNI AD selama ini rutin mengerahkan helikopter untuk mendistribusikan kebutuhan masyarakat di Papua. Apalagi di Papua pendengar ini, ada beberapa daerah yang bisa dijangkau cuma dengan helikopter. Jadi mereka memang butuh ya helikopter untuk transportasi. Karena lewat laut juga tidak mungkin, karena dari gunung ke gunung ya. Darat tapi tidak bisa lewat darat, harus udara mendengar. Oke, kita lanjut lagi mendengarkan lagu Semangat Pagi. Tetap masih tentang di pagi ini, Glenn Fredly, Selamat Pagi Dunia.

0: misalnya kuping cek itu dikeranjang, langsung masuk semua.
1: Missy, excuse me, Missy, mau ambil itu.
2: Ambil kerja juga kak.
1: Missy.
0: Tabek kok itu?
1: Kita nggak dengar kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak nggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji.

Oke, semangat baru dan mungkin juga semangat baru untuk ulang tahun Sulbar yang ke-22 pendengar di tahun ini. Iya, dan kemarin dan sudah dilaksanakan gerak jalan untuk hari jadi Sulbar yang ke-22 ini diikuti oleh sebanyak 26 sekolah di sini. Ya, dalam rangka untuk memperingati hari jadi ke-22 Sulawesi Barat, pemerintah provinsi menggelar lomba gerak jalan pelajar SMA dan SMK yang dilaksanakan di Tribun Lapangan Ahmad Kirang Mamuju Sabtu kemarin di 19 September 2026. Pendengar. Lomba gerak jalan tersebut diikuti oleh 26 peserta yang terdiri dari 11 SMA, kemudian 13 SMK, 1 Madrasah Aliyah atau MA, dan 1 Sekolah Rakyat. Nah, Sekolah Daerah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Molana, yang membuka lomba tersebut mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi Sulbar sekaligus melibatkan pelajar dalam rangkaian kegiatan pemerintah provinsi. Pendengar. Nah, menurut Junda, kegiatan ini menjadi ruang bagi pelajar untuk belajar bekerja sama. Dalam lomba tersebut, kekompakan terlihat dari sejumlah aspek, mulai dari keseragaman, kemudian kerapian, barisan hingga kepemimpinan komandan pasukan. Junda juga menilai kegiatan gerak jalan ternyata memberi dampak terhadap aktivitas ekonomi di sekitar lokasi. Nah, yang pasti nih, untuk tahun berikutnya Junda akan membuka kemungkinan lomba gerak jalan dibuat lebih besar dengan melibatkan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan. Dia mengatakan peserta nantinya dapat berasal dari tingkat SMA, sederhana SMP, sederhana hingga SD. Dengan masing-masing kabupaten menyeleksi peserta terbaik untuk mengikuti final di tingkat provinsi. Ya, semoga saja kita berharap di tahun depan semoga ada gebrakan baru di 2027 nanti di ulang tahun ke-23 Sulawesi Barat.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Ya benar, terima kasih masih bersama kami di 90.2 FM di RRI Mamuju. Kita kembali di informasi di pagi hari ini. Satpol PP Sulbar bersama tim terpadu tertibkan rokok ilegal di 3 kabupaten pendengar. Ya, Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran atau Satpol PP dan Damkar di Provinsi Sulawesi Barat bersama tim terpadu yang terdiri dari Bea Cukai Parepare, Korwas Polda Sulbar Bapenda dan Satpol PP masing-masing kabupaten menggelar operasi penanganan rokok ilegal di 3 kabupaten yaitu Mamuju Tengah, Majene dan Mamasa. Nah, dalam operasi maraton ini petugas turut menyita sejumlah barang bukti rokok ilegal yang masih diperjualbelikan kepada konsumen. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat Nurmawan menjelaskan bahwa operasi ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, dan Pasangkayu. Dermawan mengungkapkan penertiban ini dilakukan sebagai langkah tegas untuk menekan peredaran rokok ilegal sekaligus memberikan efek jera kepada masa para pelaku usaha yang masih nekat memperdagangkan rokok ilegal. Nah, menurutnya peredaran rokok ilegal berdampak negatif pada pendapatan negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat bagi produsen rokok resmi yang taat aturan. Inti yang biasanya yang rokok-rokok murah ya, mendengar. Dan itu biasanya agak-agak berbeda deh mereknya. Dan dengan hal tersebut, Kasatpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat, Aksan Amrullah menegaskan bahwa langkah penertiban ini merupakan bentuk penegakan peraturan daerah atau Perda Sulawesi Barat nomor 4 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, melalui langkah tersebut akan berharap berharap agar semua pelaku usaha dapat menaati pajak ya, pendengar. Ini yang berjual-jual apa ini biasa? Oh, penjual lah rokok yang biasanya juga penjual ini ya. Ini tapi saya ini agak Salfok sama Damkar, ternyata Damkar sekarang sudah turun sebagai untuk apa namanya rokok ilegal. Serba bisa tahu ini Damkar, pendengar, bukan cuma pemadam, serba bisa sudah sekarang ya.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu!

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

di masih di RR Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi pendengar di pagi hari ini. Dan di pagi ini mungkin ada yang sedang lari-lari di arteri sana ya pendengarnya. Tapi kayaknya ada di beberapa tempat deh yang car free day di hari setiap hari Minggu, termasuk di daerah Majene. Kalau Majene, daerah Majene di seputar lapangan Stadion Prasamia. Kalau di Mamuju di bagian arteri sana. Oke, pendengar, nah untuk pelari pemula ini, nah ada jangan abaikan stretch training, jalan lari-larian ini. Ini butuh peregangan dulu. Nah, bagi ya baru mulai rutin berlari, jangan hanya fokus menambah jarak dan mengejar waktu tempuh. Nah, ada satu bagian latihan sering terlupakan oleh pelari pemula, yaitu stretch training atau latihan kekuatan. Nah, stretch training merupakan latihan yang bertujuan memperkuat otot dan bagian tubuh yang bekerja saat berlari. Latihannya bisa sederhana seperti squat, lunge, calf raises, glute bridge, hingga plank. Dan tidak selalu membutuhkan peralatan khusus nih. Ya. Ini harus diperhatikan sebelum lari-larian. Kecuali lari dari kenyataan ya pendengar ya. Nah, lalu mulai latihan kekuatan penting bagi pelari pemula ini untuk membuat otot lebih kuat, kemudian otot kaki, pinggul dan core yang membuat membantu sepertinya saya belibet sekali pagi ini ya. Tubuh menghadapi beban selama berlari. Kemudian membantu menjaga stabilitas, kekuatan otot membantu tubuh tetap stabil dan menjaga gerakan lari agar lebih terkontrol. Agak biar tidak apa itu namanya zigzag larinya. Kemudian mendukung efisiensi gerakan. Tubuh yang lebih kuat dapat membantu pelari melakukan gerakan dengan lebih efektif sehingga tidak mudah kehilangan tenaga. Misalnya larinya mau 1 km baru 500 meter ngos-ngosan nih. Setengah mati nih lari kalau tidak dikontrol ini tenaganya. Kemudian membantu mengurangi resiko cedera. Nah, latihan kekuatan dilakukan dengan teknik yang tepat dapat membantu tubuh lebih siap menghadapi tekanan berulang saat berlari. Cederanya bisa saja mungkin keseleo ya, karena tiba-tiba lari gitu otot-ototnya pada kaget pendengar.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu
0: tamu.
2: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Ya, pendengar Radar Persatu mau jadi dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan bergabung ke Radar Persatu Pemberitaan untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
3: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan. Tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
2: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya